0: membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Selain evaluasi keuangan, rapat juga menyoroti pentingnya menghadirkan informasi yang kredibel untuk menangkal hoax. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan LPPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas laporan keuangan. Direktur Utama LPPR RI, I. Hendrasmo, menegaskan seluruh satuan kerja harus tetap menjaga kinerja organisasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Karena menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan ataupun pencapaian target organisasi. Menurutnya juga, seluruh satker harus tetap mampu mencapai tujuan organisasi melalui penyusunan action plan yang lebih presisi, serta implementasi program yang lebih efektif.
2: Saya sampaikan kita ini yang penting kita harus tetap mencapai tujuan organisasi, ya. Kita dihadapkan dengan situasi berbatas anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi. Maka kita tetap melakukan action plan secara lebih apa, presisi, implementasi lebih baik ya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini yang perlu terus dikomunikasikan ke arah kastet kami. Ya, jadi intinya kami tetap bagaimana kita mau mencapai tujuan organisasi. RRI ini kita sekarang garis bawahi, kita sedang memperjuangkan public trust ya.
1: Sementara Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat karena maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Cusnunia Salim, menyebut tantangan penyiaran seiring berkembangnya media sosial.
3: Nah, segimana lembaga penyiaran ini bisa good newsnya itu dibom sebanyak mungkin? Memang ada good news, cuman tenggelam oleh algoritma yang bad newsnya. Nah, ini tantangan kita memang, karena sebenarnya banyak juga yang masih feelingnya bagus, ininya pemikirannya bagus.
1: Atas hal tersebut, LPPR RI akan terus memperjuangkan kepercayaan publik melalui layanan penyiaran yang relevan dan berdampak. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terkait dugaan suap laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Berikut laporan Hairul Umam.
4: Menurut sedikit kayaknya.
5: Pak, bisa disampaikan ya. Pak, hari ini cukup lama nih Pak.
6: Semua sudah disampaikan kepada penyidik.
7: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terhadap dirinya. Hal tersebut dilakukan dirinya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Bobby memang diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
6: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
7: Sebelumnya memang jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Budi mengatakan Bobby diperiksa sebagai saksi dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi proses audit laporan keuangan oleh BPK di Muara Enim, khususnya dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim dari yang wajar dengan pengecualian atau WDP menjadi wajar tanpa pengecualian. KPK memandang keterangan Bobby diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara sekaligus memperkuat alat bukti terhadap para tersangka.
8: BPK RI, pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, di mana dari dugaan pengubahan temuan audit tersebut menjadikan status opini untuk Pemkab Muara Enim juga berubah dari WDP menjadi WTP. Oleh karena itu, penyidik memerlukan keterangan para saksi untuk menerangkan konstruksi perkara sehingga menjadi utuh, termasuk untuk memperkuat alat bukti terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
7: Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Muara Enim. KPK menduga terdapat pengkondisian temuan audit

0: yang berpengaruh pada perubahan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Selama lebih dari satu dekade, Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP mendanai sejumlah riset dan inovasi di bidang kelapa sawit untuk memberikan nilai tambah sawit bagi industri dan masyarakat. Untuk itu, BPDP akan menampilkan riset dan hasil inovasi sektor kelapa sawit di berbagai bidang melalui kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 pada tanggal 20 dan 21 Juli 2026. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa pengelolaan sawit tidak hanya soal perkebunan dan minyak nabati saja, tetapi juga menghasilkan inovasi di berbagai bidang, mulai dari pangan, kesehatan, hingga energi terbarukan. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Muhammad Alfansyah menegaskan hal tersebut dalam media briefing di Jakarta.
3: Sawit itu memberikan andil nyawa yang sangat besar terhadap perekonomian, terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, cerita-cerita mengenai hal yang negatif terhadap sawit coba kita challenge, kita buktikan dengan penelitian-penelitian dilakukan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi bahwa sawit itu baik, gitu ya.
2: Salah satu riset yang didanai BPDP adalah riset mengenai manfaat minyak sawit merah terhadap ibu hamil dan kualitas air susu ibu serta status gizi bayi. Peneliti dari Universitas Indonesia yang melakukan penelitian tersebut, Profesor Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika mengatakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit merah memiliki kandungan beta-karotin, vitamin A, vitamin E, serta antioksidan yang berpotensi mendukung peningkatan status gizi ibu dan anak. Sehingga minyak sawit merah dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan tengkes atau stunting di Indonesia.
4: Dengan kita mengonsumsi sirup palm oil atau minyak sawit merah, ini bisa menurunkan risikonya faktor komposisi bayi berat lahir muda yang juga menjadi PR pemerintah. Dan ini saya sebutkan sebagai jaring pengaman utama mencegah stunting justru dari sejak dalam kandungan.
2: Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 juga akan menampilkan hasil riset berupa teknologi bensin sawit atau bensa sebagai bahan baku energi yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan untuk menopang ketahanan energi di Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis di DIY kembali bergulir usai libur sekolah. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
5: Ini sudah mulai dari hari Senin kemarin. Jam 8 sudah diantar, nanti kami SOP kami kan kami cek dulu yang guru piket itu nanti ngicipi dulu. Lihat dulu kondisinya, layak dimakan apa enggak, bagus apa enggak.
6: Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Yogyakarta kembali menyalurkan makan bergizi gratis atau MBG kepada para siswanya. Seperti di SD Vidya Hasanah, MBG mulai didistribusikan kepada para siswa sejak hari pertama masuk pada Senin lalu. Kepala SD Vidya Hasanah, Dewi mengatakan program MBG di sekolahnya sangat bermanfaat bagi para siswa, terutama bagi mereka yang belum sarapan dari rumah.
5: Kita kan orang tuanya pikirnya kan golongan menengah ke bawah, dia kan banyak yang bawahnya. Jadi banyak anak-anak kami yang sekarang mengandalkan MBG, jadi nggak sarapan. Jadi ada MBG itu ya untuk sarapan gitu loh. Jadi makan nanti datang gitu langsung nanti makan kalau udah dicek semua.
6: Sementara di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, MBG baru akan dibagikan kepada siswa pada pekan depan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berakhir. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib, mengatakan Kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah.
7: Kalau untuk saat ini, minggu saat ini, kita belum pakai MBG, Mbak. Belum memesan MBG lagi. Insya Allah nanti kita akan gunakan MBG lagi di minggu berikutnya ketika sudah aktif. Karena minggu-minggu ini kan masih MPLS nih, dan kredit sekolah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
6: Pada tahun ajaran baru ini, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran MBG. Jika sebelumnya seluruh siswa mendapatkan MBG, kini sekolah akan melakukan pendataan untuk mengetahui siswa yang benar-benar berminat menerima program tersebut. Langkah ini dilakukan agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan sisa makanan.
1: Pemerintah dalam kurun waktu 1 bulan mendatang akan menggencarkan kajian mendalam sebagai upaya perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sejumlah indikator yang akan dikaji yakni terkait kualitas dan penyaluran penerima manfaat MBG serta alternatif pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
8: Laporan khusus.
9: Beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya dan sebagainya.
10: Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka dengan dilakukannya kajian mendalam terkait perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arupsari mengatakan hal tersebut dipertegas langsung Kepala Negara dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Agustina menyebut bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya kajian mendalam terkait tata kelola MBG agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks tersebut, Wakil Kepala BGN mengatakan bahwa arahan Kepala Negara dalam mengkaji pelaksanaan program MBG merujuk pada perbaikan data penerima manfaat dan alternatif lainnya dalam pemenuhan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
9: Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan, tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15.000 itu memang sudah cukup. Silakan kaji, jika memang tidak cukup, berapa angkanya? Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya?
10: Senada hal itu, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dalam perbaikan tata kelola program MBG, pemerintah akan melakukan kajian dan evaluasi mendalam terhadap berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Menko Pangan Zulhas menyebut bahwa kajian dan evaluasi tersebut ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 1 bulan ke depan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
11: Mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. 1 bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
10: Di sisi lain, Ketua 2 Dewan Pimpinan Pusat DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi, Ati Nirwanawati, menyambut baik akan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program MBG. Bahkan menurutnya, opsi pelibatan kantin sekolah sebagai alternatif dapur SPPG dapat menunjang suksesi program MBG. Menurut Ati, dengan pelibatan kantin sekolah sebagai dapur SPPG tersebut dapat menghadirkan menu MBG yang bervariasi dan menyesuaikan selera makan anak sekolah sesuai daerahnya masing-masing. Hal ini diungkapkannya untuk menghindari tersisanya gizi yang tersaji dalam menu MBG karena tidak dikonsumsi anak-anak sekolah.
12: Pemerintah ya tentang MBG tersebut. Jadi kami Persagi menyarankan tetap diadakan MBG, hanya saja sasarannya, Mas. itu perlu dievaluasi gitu loh. Terus perbaikan menunya sesuai dengan makanan pangan lokal. Kalau itu bisa dipenuhi sebetulnya nggak apa-apa mas. Yang jelas kami concern ke area pemasakan itu, kan ada standarnya. Atau yang kedua, ahli gizi menginginkan tidak ada sisa makanan karena yang banyak itu tuh sisa adalah sayuran. Nah itu kalau dibuat menu lokal dengan kebiasaan makan, saya rasa sisa makanan sedikit ya mas.
10: Meski demikian, Ketua 2 DPP Persagi, Ati Nirwanawati, menekankan pentingnya menjaga standarisasi dapur dan gizi anak dalam pelibatan kantin sekolah untuk program MBG, yang menyarankan agar kantin sekolah juga diberikan pelatihan dalam penyajian menu makan MBG dengan tetap mengutamakan mutu dan kualitas pemenuhan gizi anak. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Kita memerlukan standarisasi dapur. Jadi kalaupun mau dibuat kantin sekolah, itu harus betul-betul dipikirkan.
1: Bagaimana harapan dan juga pendapat masyarakat terkait dengan upaya perbaikan pelaksanaan program MBG ini? Apa saja yang perlu dikaji dan dipertimbangkan dalam peningkatan kualitas program prioritas MBG? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
8: Soal MBG itu gagasannya bagus, cuma implementasinya memang masih banyak kekurangan. Harapannya sih kalau dikembalikan ke kantin sekolah itu saya setuju ya, karena berangkat dari komunitas komunal di sebuah sekolah gitu, dan itu bagus. Jadi tingkat partisipasi masyarakat kesadarannya itu tinggi, dan akhirnya program itu digerakkan berdasarkan memang kebutuhan di satu sekolah gitu, bukan dari lembaga yang nggak bersentuhan langsung ngedorong, tapi ini sebaliknya.
13: Menurut saya perbaikan program MBG ini sangat penting. Tata kelola ini harus diperbaiki, terutama mungkin terkait penerima manfaat ya. Menurut saya tidak semua sekolah dan tidak semua siswa berhak mendapatkan program MBG. Kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah kita itu yang, mohon maaf, banyak yang kelas menengah ke atas, yang orang tuanya pada mampu, dan juga siswa-siswanya juga pada mampu, meskipun dia sekolah di sekolah, misalnya sekolah negeri atau sekolah swasta biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu perlu dibuat kebijakan oleh pemerintah, ditawarkan sebuah opsi kepada sekolah atau orang tua siswa agar apakah anaknya diizinkan menerima manfaat MBG atau tidak. Nah, jika orang tuanya tidak mengizinkan anaknya menerima manfaat program MBG ini, orang tuanya harus mewajibkan anaknya membawa bekal setiap hari agar ketika program MBG ini berada di sekolah, anak-anak ini tetap makan bersama, duduk bareng, sehingga ada rasa kebersamaan dan tidak ada rasa kecemburuan dan lain sebagainya.
1: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengawal evaluasi program makan bergizi gratis. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Fajar Nugroho.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dengan mengkaji ulang anggaran proporsi menu MBG patut diapresiasi. Pemerintah melakukan langkah ini karena mendengarkan banyaknya keluhan dari masyarakat. Mulai dari menu yang tidak sesuai dengan anggaran per porsi MBG, hingga menu MBG yang tidak layak. Awal pelaksanaan MBG, pemerintah menganggarkan satu porsi menu MBG bernilai Rp15.000. Namun karena keterbatasan anggaran, pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran makanan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi. Pada tanggal 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan alokasi ini disebut cukup untuk kebutuhan di daerah. Presiden Prabowo juga menambahkan makanan bergizi gratis merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan bagi rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, anggaran makan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi menuai berbagai kritik di masyarakat karena dianggap tidak layak. Pada Rabu kemarin, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besaran anggaran satu porsi MBG yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.000. Badan Gizi Nasional juga diminta untuk memperbaiki pendataan jumlah penerima manfaat hingga ke tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran. Untuk menyukseskan program ini, seluruh kementerian diminta membantu Badan Gizi Nasional dalam melakukan pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis. Kolaborasi lintas kementerian diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mulai dari pendataan penerima manfaat, pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Kita berharap kajian ulang terhadap program makan bergizi gratis ini dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan di lapangan. Jika anggaran satu porsi disesuaikan, keputusan tersebut diharapkan tetap mengutamakan kualitas gizi, pemerataan layanan, dan keberlanjutan program. Sekian, selamat pagi.
1: Prancis telah melampaui total luas area yang terbakar pada tahun lalu dengan mencatatkan hampir 11.000 kebakaran lahan sejak awal tahun dengan sekitar 35.000 hektar lahan terdampak. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perlindungan Sipil Julien Marion saat mendampingi kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke hutan Fontainebleau Kamis kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Marion mengatakan masing-masing dari 3 kebakaran hutan yang masih aktif telah melalap lebih dari 1.000 hektar lahan, meskipun pemerintah telah mengerahkan sumber daya pemadaman dalam skala besar. Ia menambahkan resiko kebakaran hutan kini tidak lagi terbatas di wilayah selatan Prancis. Sekitar 50 departemen kini dikategorikan sebagai kawasan hutan beresiko tinggi, termasuk Côtes d'Armor di Brittany dan Saint-Edmond di dekat Paris. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani ingin tampil habis-habisan melawan tunggal Tiongkok Wang Ziyi pada perempat final Japan Open 2026 yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo pada Jumat hari ini. Putri KW mengaku bahwa Wang merupakan sosok yang tidak boleh dianggap sepele, mengingat posisinya saat ini telah masuk dalam 4 besar pebulu tangkis tunggal putri dunia. Pebulu tangkis unggulan ke-6 ini memastikan tiket ke perempat final setelah mengatasi perlawanan tunggal Chinese Taipei, Wang Yusun, 2 game langsung, 21-19, 21-9.

Pendengar selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mak, saya ku kanlah tamat SMA, Mak. Saya ndak kuliah. Boleh ke, Mak?
1: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga kau lah bersyukur.
0: Saya selero, Mak, ndak kuliah, Mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
1: Ay, ndak usahlah kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong Mak kerjo. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, Mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi Mak kerjo.
1: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, Mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja. Bisa sambil kerjo, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, Mak. Lulusannya lah terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk segala umur, Mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padek nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya tuh?
0: Kinilah mulai buka pendaftarannya, Mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantornya, Mak. Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna. Atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bengkulu kok lama yang negeri, akreditasi A, padek cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
2: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami sampaikan nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat kembali kami hadir dalam dialog Bengkulu Menyapa dengan topik mengenai ketika AI masuk ruang kelas, peluang, tantangan, dan etika. Bersama akademisi ataupun dosen Universitas Bengkulu, Ferani Indiarma, dan juga Branch Manager English Academy by Ruang Guru, Cinta Ade Putri. Anda bisa berinteraksi nanti pendengar di line telepon kami 0736 732 1995, WhatsApp 0811 730 7079, juga bisa komentar melalui channel YouTube RRI Net Bengkulu. Tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

lainnya yang ditunggu-tunggu datang juga guys. Domino's Pizza Indonesia resmi hadir pertama kalinya di Bengkulu. Hadir 15 Juli di MT Haryono dan 17 Juli di Pangeran Natadirja. Nikmati diskon 50% selama periode promosi. Kunjungi dan rasakan kenikmatan pizza yang dibuat fresh dengan konsep open kitchen. Jadi, kamu bisa lihat langsung proses pembuatannya loh. Bingung pilih pizzanya? Cobain best seller, Volcano Pizza, pizza dengan kuah keju, atau pie pizza yang isiannya berlimpah. Rasanya creamy, dijamin mantap. Mau yang praktis? Download dan pesan di aplikasi Domino's Pizza Indonesia. Nikmati promo eksklusif plus gratis ongkir. Catat alamatnya ya. Domino's Pizza MT Haryono. Jalan MT Haryono RT 11 RW 04 Kelurahan Pengantungan, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu. Dan Domino's Pizza Pangeran Natadirja. Jalan Pangeran Natadirja nomor 42 km 6,5 Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Buruan merapat. Domino's Pizza. Ini wowza.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, pada pukul 8 kami hadirkan dialog Bengkulu Menyapa dengan topik Ketika AI Masuk Ruang Kelas, Peluang, Tantangan, dan Etika. Dan pendengar, langsungnya kami hadirkan dialog Bengkulu Menyapa untuk kesempatan pagi ini.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, selamat pagi untuk yang saat ini baru bergabung bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi, pagi ini kita akan bahas mengenai ketika AI masuk ruang kelas, peluang, tantangan, dan etika. Dan pendengar, di studio sudah hadir dua orang narasumber. Yang pertama ada Ibu Ferani Indiarma, akademisi dan dosen Universitas Bengkulu. Selamat pagi Ibu Ferani, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Dan selanjutnya ada Mbak Sinta Cinta atau Cinta?
3: Cinta.
1: Cinta, oke. Mbak Cinta Ade Putri, Brand Manager English Academy by Ruang Guru. Selamat pagi Mbak Cinta.
3: Selamat pagi Mbak.
1: Sehat ya?
3: Alhamdulillah.
1: Oke, terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 RRI di Bengkulu. Dan pendengar, kalau kita bicara tentang AI, tentunya sudah menjadi bahasan ataupun juga hal biasa sebenarnya saat ini. Apalagi di era sekarang, kecerdasan buatan atau AI ini bukan lagi sekedar teknologi masa depan, tapi ia sudah hadir di ruang-ruang yang sangat dekat dengan kita, termasuk ruang kelas. Nah, dari membantu mengerjakan tugas, merangkum materi, kemudian sampai jadi teman belajar virtual. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah kehadiran AI ini benar-benar membantu proses belajar atau justru menimbulkan tantangan baru, bahkan persoalan etika? Dan langsungnya kita akan bahas persoalan ini dengan topik ketika AI masuk ruang kelas, peluang, tantangan, dan etika. Saya ke Ibu Ferani dulu. Ibu Ferani, kalau biasanya kan kalau ngajar di ruang kelas, kemudian juga melihat perkembangan saat ini, mungkin bagaimana Ibu melihat perkembangan AI khususnya di kalangan mahasiswa dan juga umum?
2: Mungkin sebelum kita ke AI gitu ya, mungkin kita perlu karena nanti aku yakin pembicaranya akan sangat berkembang gitu ya. Jadi AI, karena kan ini tadi temanya adalah di ruang kelas gitu ya, masuk ke ruang kelas. Mungkin kita perlu samakan persepsi dulu bahwa AI dalam hal ini itu tidak hanya terbatas pada ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot atau apapun itu gitu. Tapi banyak sekali, itu adalah hanya salah satu saja. Dan kalau perkembangannya seperti apa, saya pikir AI itu adalah bukan lagi sesuatu kemungkinan gitu ya, tapi memang adalah realitas yang sedang kita hadapin saat ini gitu. Dan sangat berkembang gitu, kita sangat mendapatkan apa ya, exposure bahwa oh sekarang trennya adalah AI. Kita punya Meta AI juga ya di WhatsApp gitu. Jadi apa-apa curhatnya, halusinasinya ke AI kayak gitu. Dan itu termasuk juga pada tugas, penugasan dan segala macam itu. Kalau di mahasiswa, ya apa-apa mungkin menyerahkannya kepada AI. Nah mungkin itu yang perlu disoroti atau diamati kayak gitu. Jadi kalau dikatakan perkembangannya seperti apa, rasanya sejak AI hadir gitu ya, itu sudah sangat kayak efek domino lah ya, kena semuanya gitu. Orang semuanya rata-rata apa-apa dikit-dikit AI. Apalagi sekarang generate apa sih, foto gitu ya, apa-apa dibikin kayak, oh ini fotonya, foto AI. Terus kalau misalnya kita bikin acara, kayak kemarin aku lupa tuh Mbak Mia ngirim foto ke grup untuk satu kegiatan. Jadi ternyata flyer kegiatan itu udah selesai. Kaget dong, hah? Aku lupa ngirim fotoku. Dan ternyata fotoku tuh sudah dibuat AI. Pas aku lihat flyernya, mukanya nggak simetris sebenarnya, atau misalnya agak berbeda, kayaknya agak berbeda, matanya di situ cantik sekali gitu kan, kayaknya aku tidak seperti ini, tapi ya udahlah gitu. Tapi
1: kalau cantik biasanya agak senang gitu ya.
2: Iya sih, cuman kayaknya ini Ferani tapi fotonya kayak salah gitu. Jadi emang apa-apa kayak gitu tanpa mungkin konfirmasi dulu, kita bikin ini ya, apa namanya, kita butuh cepat dan kamu responnya lama ya, itu tanpa konfirmasi dulu, tahu-tahu
1: sudah jadi.
2: Nah yang kayak gitu-gitu Mbak Mia mungkin.
1: Oke, artinya di satu sisi ada memang hal positifnya ya, tapi di sisi lain ada hal yang agak di luar nulur gitu ya.
2: Iya, pasti kalau sebuah teknologi rasanya dia akan ketika dia muncul kan pasti ada dua sisi mata uang lah ya. Kita mau melihat dari sisi mana. Kemudian kalau misalnya pembahasannya, oh ini harusnya gimana, harusnya nggak boleh atau apa. Nah itu mungkin penjelasannya panjang, tidak sesederhana menolak atau menerima sebenarnya. Kayak gitu sih.
1: Okay. Bu Vera nih kalau bicara lagi tentang AI, khususnya ini kan belajar mengajar gitu ya. Anda mengajarkan, tapi di satu sisi ada mahasiswa yang juga belajar di sini. Tapi di satu sisi batasan-batasan seperti apa sih biasanya yang Ibu berikan, apa istilahnya, kelonggaran-kelonggaran seperti apa yang bisa dikategorikan, okelah masih bisa saya terima ini untuk hal-hal yang berkaitan ada bantuannya dengan AI seperti itu.
2: Kalau batasan itu biasanya kalau di kelas ini ada teman-teman salah satu mahasiswa juga gitu kan. Biasanya kalau di kelas itu kalau saya misalnya menugaskan meminta mereka untuk apa ya? Kalau misalnya cuman katakanlah misalnya mata kuliahnya adalah metode gitu ya, metode penelitian kayak gitu kualitatif. Definisikan apa itu metode kualitatif, misalnya tugas soalnya itu akan sangat mudah, sangat mudah nyarinya gitu kan sekarang. Betul. Ya Mbak Cynthia ya, Mbak Cinta tadi ya, yeah. Mbak Cinta, apa namanya, mudah sekali. Nah biasanya kalau saya tuh akan memberi soalnya misalnya, oh kamu coba cari di sekitar kasusnya ini segala macam studi kasus. Nah pada level pertanyaan awal itu memang harus dimulai dari mereka. Tapi kalau misalnya mereka butuh brainstorming atau misalnya mereka pada saat menulis paper itu, oh kadang-kadang kan kita diksi kita tuh nggak terlalu rapih gitu ya. Nah generate AI seperti ChatGPT salah satunya itu kan mungkin bisa membuat itu menjadi lebih tertata. Nah itu betul. Mungkin batasan yang saya apa namanya, yang saya toleransi. Kalau oh ya, kalau misalnya hanya sebatas menggunakannya itu untuk memperbaiki tulisan ya nggak masalah gitu. Jadi biasanya diskusi untuk awalnya itu kasusnya itu kita ada di kelas, lalu kemudian nanti kamu silakan tuliskan, atau bahkan barangkali bisa juga kayak gini, okay, kamu boleh cari di AI apa misalnya yang sudah kamu pikirkan tadi, pertanyaan kamu siapkan dulu untuk lalu kamu tanyakan misalnya, oh coba ada 5 ide menarik dan segala macam, menurut kamu dari 5 ide itu apa yang dari AI yang sampaikan itu apa yang bisa kamu kritisi atau misalnya yang bisa kamu kembangkan. Sehingga critical thinking mereka atau thinking skill mereka tuh terasah juga gitu. Karena aku rasa mau teknologi seperti apapun, kalau cara belajarnya masih sama, rasanya kayak kita hanya mindahin gak sih tadinya di kertas lalu tiba-tiba ke layar, tiba-tiba kemana, kayak gitu. Jadi menurutku kalau misalnya batasan tanpa AI pun sebenarnya kita harus mendesain pembelajarannya itu supaya tetap aman, tidak terlalu yang textbook, tidak yang definisi metode adalah, ini adalah, kayak gitu. Jadi memang mengasah critical thinking itu gitu.
1: Oke. Jadi AI itu kita cari sebagai ide-ide ya.
2: Iya.
1: Kemudian dikembangkan oleh
2: ide, mahasiswa. Iya, karena bagaimanapun dia tools ya, bukan apa ya, bukan menyerahkan hidup kita. Harus kita sadari, harus kita ingat bahwa perbedaan adaptasi dengan penyerahan diri itu beda banget gitu. Kalau ada teknologi ya sebaiknya kita adaptasi. Nah, kalau adaptasi kan berarti kita sudah memahami resiko, fungsi dan segala macamnya itu. Tapi kalau misalnya penyerahan diri, ada tugas, plek ketiplek aja bikin kayak gitu, terus akhirnya dikasih ke dosen. Ini kemarin nih Mbak Mia baru menguji skripsi ceritanya. Pas di halaman ketiga tiba-tiba ada satu kata gitu Mbak Cinta, anomali kognitif. Jadi kan
1: langsung jadi
2: apa nih? Jadi perbedaan apa kelihatan sekali. Signifikan dari bahasa yang agak amburadul, tiba-tiba dia bicara anomali kognitif gitu kan.
1: Nah, itu langsung banget ya.
2: Iya, langsung ketahuan ini anomali kognitif maksudnya apa, kayak gitu. Dan akhirnya mengakui kayak gitu. Nah, satu lagi juga biasanya aku akan push teman-teman untuk mengakui juga gitu. Kalau misalnya okay, AI ini dipakai untuk pada level misalnya brainstorming atau misalnya pada level untuk memperbaiki apa logika kalimatnya kayak gitu, penyusunan kalimatnya dan segala macam itu nggak apa-apa dideklarasikan. Itu artinya kita tahu, oh kamu juga make tapi sebatas ini penggunaannya, bahwa idenya, data lapangannya, wawancaranya dan segala macam itu benar-benar dilakukan kayak gitu, benar-benar dari si manusianya, bukan dari AI gitu.
1: Artinya tadi pengembangannya tadi terus dilakukan, jadi nggak plek ketiplek di copy paste
2: iya,
1: gitu.
2: Iya, iya kan, jadi kan kayak jadi apa sih gitu kan, tahu-tahu apa analogi apa anomali kognitif itu kan, apa ini gitu,
1: kita aja bertanya-tanya gitu kan.
2: Iya,
1: dan
2: iya,
1: belum tentu saya masih suatu tadi
2: iya, dan memang tidak tahu Mbak Mia, kayak dia kaget, oh ada ini gitu kan. Artinya kan ada penyerahan diri yang dia tidak mengadaptasi itu gitu. Jadi benar-benar nulis tanpa kesadaran gitu, dia kaget, iya ya ada ini gitu.
1: Akhirnya masuk ke ini ya, ke jurang yang dia buat sendiri gitu,
2: iya,
1: ya, ke
2: lubang
1: yang
2: dia buat sendiri. Tapi untungnya baru, bukan sidang sih, itu baru seminar proposal.
1: Oh, seminar,
2: jadi memang masih kita ngasih masukan, kita kasih apa. Dan itu kan perlu dikawal banget, harus memperhatikan banget tuh.
1: Oke.
2: Ya gitu deh.
1: Jadi istilahnya udah pengalaman sendiri ini ya. Sempro gitu ya.
2: Iya.
1: Proposal gitu ya. Oke. Okay. Baik, saya ke Mbak Cinta. Mbak Cinta ini kan juga terkait dengan Anda juga mengajar juga?
3: Saya sempat mengajar, tapi untuk saat ini sedang belum mengajar.
1: Okay. Artinya selama Anda mengajar nih, sebelum-sebelumnya, artinya kan ini sempat juga apa ya, kalau kita bicara pengalaman di dunia pendidikan, seperti apa yang Anda alami sendiri?
3: Kalau saya sedikit berbeda ya sama Mbak yang hari-harinya berhadapan dengan mahasiswa yang usianya juga sudah lebih cukup matang. Kalau saya itu mengajar ke anak-anak, lebih ke anak-anak. Jadi dari usia 3 tahun mungkin sampai SMA untuk batasannya. Nah, jadi kalau dalam pengalaman AI itu digunakan oleh para guru nih, belum diserahkan kepada anak-anaknya, karena juga kebanyakan orang tua belum membiarkan anak mereka untuk mempunyai akses ke gadget dan lain-lain. Jadi kalau untuk pengalaman itu para guru menggunakan AI itu sebagai bantuan untuk mencari materi, seperti ide-ide untuk membuat kelas lebih interaktif dan lain-lainnya. Tapi sebagai guru pun kita juga diberikan porsi nih, sebatas mana kita bisa menggunakan AI gitu. Karena sebenarnya kan AI itu hanya sebagai fasilitas pembantu ya, untuk fasilitator utamanya tetap teacher gitu. Jadi emang sudah ada penggunaannya secara pengalaman saya mengajar, namun itu lebih ke gurunya nih yang menggunakan AI-nya gitu Mbak.
1: Oke, jadi mencari ide-ide juga.
3: Betul.
1: Di sana ya. Oke. Nah, sejauh ini kalau misalnya ide-ide yang diadaptasi dari AI ini apakah memang sudah sesuai dengan apa ya, teori dan praktek di lapangan sendiri Mbak?
3: Jadi kembali lagi dengan porsi yang diberikan itu ya Mbak. Jadi kita ada materi yang sudah diberikan nih, kalau kita harus mengajarkan ini di kelas. Nah, itu kita bisa mencari seperti worksheet, games, dan quiz yang kita sesuaikan lagi. Jadi benar, kita itu hanya meminta ide, lalu dari ide tersebut kita kembangkan sendiri gitu, hanya untuk membrainstorming ide kita untuk di kelas nanti bagaimana kita mengkonduk kelas ini akan lebih interaktif dan lebih mudah dipahami oleh siswa.
1: Oke, artinya guru juga di sini memang harus paham betul ya. Artinya di sini apakah memang guru juga benar-benar harus update ilmu tentang AI dan lain sebagainya kayak gini?
3: Kita harus mengikuti perkembangan zaman juga ya, walaupun sedikit susah untuk catch up dengan generasi muda sekarang, tapi ya sebagai guru sih emang harus tetap up to date, tetap tahu nih paling enggak gimana sih sudut pandang mana sih yang dipakai oleh anak-anak saat ini gitu. Okay. Jadi kita sebagai fasilitator, sebagai motivator juga kan, jadi harus paham gitu.
1: Oke, baik. Saya ke Ibu Ferani. Ibu Ferani ini kan dosen juga nggak mau dong kalah dari mahasiswa, nggak mau kalah pinter, ya kan?
3: Benar.
1: Karena memang banyak nih mahasiswa yang kayaknya apa ya istilahnya satu tingkat kadang lebih pinter dari dosennya, gitu kan? Ya?
3: Benar.
1: Kan? Nah, bagaimana kalau Anda melihat di sini? Apakah praktiknya dosen itu sekarang sudah mulai kesulitan untuk membedakan mana yang asli, mana yang AI, atau seperti apa, ataukah ada juga memeriksa keaslian dari tugas-tugas dan lain sebagainya ini?
2: Kalau memeriksa keaslian, ya kalau kita punya toolsnya di jurusan itu punya ada alat, ada aplikasinya atau misalnya ada perangkatnya misalnya untuk mengecek itu kan ada ya, itu aplikasi segala macamnya itu bisa gitu. Tapi kan yang kita hadapin banyak ya mahasiswa itu apalagi
1: satu kelas aja berapa?
2: Iya nih? Banyak gitu. Nah itu kenapa dosen itu juga tetap harus hadir di kelas atau guru gitu ya, tidak bisa sebenarnya. Mungkin AI itu bisa membuat ya entah itu soal atau misalnya tadi games dan segala macam gitu ya, tapi yang tahu ini muridnya level kemampuannya di mana, kemudian muridnya ini sedang merasakan apa atau siswa apa studentnya sedang merasakan apa, itu guru, dan itu tetap peran kita sebagai tenaga pendidik itu nggak bisa hilang kayak gitu. Nah, ketika misalnya di pada saat menulis paper, papernya bagus sekali ya tulisannya, tapi di kelas misalnya kita tahu aktif apa dia tidak begitu aktif, atau pada saat lisan kita tektokan lisan tuh kayaknya tidak seperti ini deh sebutan bagi dia. Iya, nah, iya. Itu kan ketahuan. Oh, ini siapa yang buat gitu. Sama seperti pada saat skripsi di awal itu kok kayaknya tidak seperti yang kamu tulis ya gitu kan. Dan pada akhirnya kita korek-korek, ini siapa yang buat? Nah, akhirnya mengaku kayak gitu. Nah, itu apa ya, feeling bahwa oh ini kayaknya bukan dia yang buat, atau misalnya dia menggunakan ini benar-benar menyerahkan diri, itu tetap peran kita sebagai pengajar nggak sih, tetap sebagai pendidik yang bisa merasakan itu, karena kita bisa melihat ya itu tadi level kemampuannya sebatas mana dan segala macam. Jadi sebenarnya pada saat dia menulis yang bagus itu kita sudah mulai ada curiganya kayak gitu. Jadi memang itu yang membuat kita akhirnya mengkurasi, oh ini anak kayak gini, akhirnya kita edukasi lagi, akhirnya kita intensifkan lagi pendampingannya nih, oh ini nggak gini ya, kamu harus menjadikan itu sebagai tool saja kayak gitu. Kalau misalnya AI kamu mau bandingkan mana nih apa namanya ini pemikiran dari AI, tapi yang saya lihat di buku misalnya kayak gini, nah itu penggunaan AI menjadi sah karena kamu menjadikan dia sebagai tools pembelajaran. Tapi kalau misalnya kamu menyerahkan diri sekali dan kamu tidak tahu isinya apa, karena banyak sekali anak-anak yang tulisannya bagus tapi dia tidak bisa menjelaskan apa isinya. Nah, itu juga menjadi satu hal yang kita pertanyakan kan. Wah, ini kamu gak bisa ngejelasin isinya nih gitu. Kayak gitu sih Mbak Mia. Jadi mungkin feeling kita tuh tetap
1: main ya.
2: Iya, jadi gak bisa benar kita tiba-tiba menyerahkan AI akhirnya menggeser apa ya, menggantikan peran guru. Dia sedikit bukan sedikit sih, mungkin bisa apa ya, menggeser beberapa peran guru, tapi bahwa makna guru sebagai pendidik itu tetap tidak tergantikan. Karena menurutku pendidikan itu bukan hanya tentang transformasi pengetahuan ya, tapi tentang relasi manusia. Jadi itu nggak bisa
1: cut, dihindari
2: ya. Iya, nggak bisa digantiin intinya.
1: Saya ke Mbak Cinta. Mbak Cinta, ini kan terkait juga pembelajaran. Kalau misalnya di ruang guru sendiri, ini sistem belajarnya seperti apa? Apakah semua mata pelajaran atau seperti apa ini?
3: Kalau di ruang guru, specifically-nya di English Academy, itu kita ada nih sesi setiap kelas itu menggunakan smart apps. Dan smart apps itu ada AI-nya nih, Mbak, di dalamnya. Tapi penggunaan smart apps itu kita batasi hanya sebatas 10 menit gitu. Jadi dalam mengajar ada fun learning menggunakan tablet, dan itu ada AI di sana. Tapi AI itu kembali lagi bukan anak murid yang menggunakan, tapi teacher. Jadi seperti smart app itu lebih ke games yang ada di dalam aplikasi, quiz-quiz yang harus dikerjakan oleh siswa. Nah, itu games dan quiz itu biasanya di-generate oleh AI nih, begitu. Namun untuk penggunaan secara keseluruhan, kita juga belum memberikan tugas nih kepada anak. Kita tidak memberikan homework ataupun PR yang harus dikerjakan oleh murid. Jadi kita belum meminta murid sih untuk menggunakan AI dalam pembelajaran di English Academy-nya gitu, Kak.
1: Oke, jadi artinya memang ini teacher semua ya yang menggunakan AI-nya ya.
3: Ketika proses mengajar belajar mengajar di English Academy itu masih di ranah teacher. Kita belum menyerahkan kepada anak untuk menggunakan AI. gitu. Tapi ada beberapa nih seperti live club dan event gitu yang dikerjakan oleh anak, seperti project sebelum graduation. Itu anak-anak kan diminta untuk membuat presentasi yang akan mereka show off kepada orang tuanya ketika di graduation. Nah, itu ada indikasi seperti poster yang tadi sempat di-mention, dan itu bisa langsung ketahuan sama teachernya. Dan juga teacher juga pernah konsultasi dengan parents kalau anaknya itu membuat presentasi fully 100% menggunakan AI, itu ketahuan oleh teacher karena teacher itu lagi di dalam kelas, dia yang paling mengenal anak itu. Okay. Gitu loh. Jadi dari cara mereka menulis biasanya di sehari-hari, cara mereka berbicara kok sangat berbeda dengan kata-kata yang dia gunakan di presentasi. Mm-hmm. Itu teachernya akan langsung paham tanpa harus mengecek apakah ini ada AI generated-nya. Yeah. Itu teacher itu langsung ada feeling-nya. Yeah, benar tadi. Karena sangat berbeda gitu Mbak, kok
1: sama ini seperti Bu Ferani tadi ya. Oke. Okay. Artinya kalau di kelas mungkin dia diem, tapi kok pas tugas kok bagus gitu kayaknya.
2: Iya,
1: yeah,
2: betul. Okay.
3: Ada case juga waktu aku masih kuliah nih Mbak. Itu bahkan kita belum pakai AI ya, zaman aku belum ada AI. Tapi itu ada let's say mereka itu best friend, bestie banget. Jadi yang satunya itu lebih paham tentang penelitian, yang satunya kurang paham. Mm-hmm. Jadi si temennya ini membantu temennya untuk menuliskan maybe proposal. Yeah. I think itu dosennya pun langsung paham, ini kayaknya bukan tulisan kamu,
2: betul.
3: Ini tulisan temen kamu. Yeah. Bahkan itu masih sama-sama manusia nih yang mengerjakan, tapi dosen pun udah paham.
2: Yeah.
3: Apalagi AI yang menuliskan sepenuhnya.
1: Gitu. Oke, okay. Artinya apakah memang di sini keberadaan AI pada saat siswa belajar, karena kan mereka berusaha belajar dari AI, kemudian mereka berusaha untuk memahami tugas-tugas dan juga mungkin memberikan apa ya, kalau kita belajar sendiri kayaknya mungkin bagus deh ini, saya coba pakai kata-kata ini, apakah itu salah kalau misalnya diterapkan?
3: Kalau misalnya kita tidak menyerahkan tadi sepenuhnya diri kita kepada AI, itu it's okay ya. Jadi ada porsi-porsinya yang bisa diambil untuk sebatas mana kita menggunakan AI gitu. Jadi kalau untuk inspirasi atau untuk oh ini kayaknya kata-kata ini lebih baik dan lebih appropriate aku gunakan deh dalam tema tugas aku gitu, itu mungkin boleh. Tapi itu kan artinya dia tidak mengambil keseluruhan dari apa yang diberikan AI, hanya mengambil beberapa inspirasi.
2: Iya.
3: Jadi menurut saya kalau mereka hanya sebatas mengambil inspirasi dan ide-ide lalu mereka kembangkan sendiri, I think that's still okay.
2: Iya, iya.

0: karena perkembangan zaman sudah seperti ini, yang perlu kita pertanyakan desain pembelajaran kita seperti apa.
1: Okay. Mm-hmm.
0: Desain pembelajaran kita sudah cukup kuat tidak menerima ini, kayak gitu. Kalau misalnya anak-anaknya tidak pernah diberikan, katakanlah high order thinking skills, mm-hmm. gitu, tidak pernah diajarkan problem solving, tidak pernah diajarkan bagaimana critical thinking dan segala macam, terus tidak pernah dibudayakan menulis, kayak gitu misalnya, gitu. Pada akhirnya juga ada teknologi, ya penyerahan diri itulah yang akhirnya muncul, kayak gitu. Betul. Tapi kalau misalnya desain pembelajarannya sudah okay, misalnya kita di satu masuk ke sekolah gitu ya. Udah okay nih kurikulumnya, terus kemudian nanti pembelajarannya seperti ini dan seperti itu, sudah ada arahnya. Teknologi saya pikir hanya menjadi alat untuk mempermudah itu, mm-hmm. gitu. Makanya kalau misalnya pernah saya dengar ada teman guru juga, aduh, kita dipaksa untuk ini nih dipaksa untuk belajar, ada ini masuk nih layar dan segala macam itu, gitu. Itu yang menjadi pertanyaan adalah, okay, kamu belajar itu tuh dipaksa untuk belajar itu atau seperti apa gitu, mm-hmm. Bener-bener baru ini kan, iya soalnya tahun lalu enggak,
1: ini enggak,
0: udah berapa
1: pernah,
0: lama iya. gitu kan, udah berapa tahun yang lalu, iya tahun baru tahun ini, tahun lalu tuh enggak, kayak gitu kan. Nah yang aku pertanyakan justru adalah, loh selama ini desainnya bagaimana di sana, kayak gitu, mm-hmm. Jadi lagi-lagi ini tuh bukan cuman yang alat lalu kemudian pindah dari kertas terus ke ini, jangan sampai ini teknologi abad 21 tapi cara kita belajar tuh masih abad 20 atau abad 19. Jadi kan kayak ya teknologinya akan percuma dan kita akan di situ-situ aja. Betul. Meskipun bahkan mungkin tersesat karena teknologi ini sangat mungkin menyesatkan yang sekarang ini, gitu kan. Jadi menurutku ya harusnya desainnya dulu sih, gitu, untuk bisa ini membuat ini berkembang, untuk bisa akhirnya anak kita juga bisa enak mengontrol anak-anak, gitu, dan anak-anak juga sadar bahwa ya ini hanya tools, gitu, mm-hmm. Kan kita kan sukanya tuh gagap gitu ya, latah tiba-tiba ada ini tuh, wah heboh, seru sendiri, tapi ternyata padahal itu bisa, itu bisa apa, bisa jadi kemana-mana, kayak mm-hmm. gitu. Tapi kalau misalnya, makanya kalau di luar negeri itu sekarang kan ada datanya tuh Mbak Mia, ada 114 sistem pendidikan di sana, berarti kan setara mungkin 58% negara di dunia itu sudah menghapuskan, sudah melarang anak-anak membawa gawai dan segala macam, kayak gitu-gitu. Jadi mereka sudah, UNESCO bahkan sudah kembali bahwa kapasitas manusia itu yang paling utama. Okay. Jadi memang yang paling kita harus kembali bahwa ini yang utama tuh kapasitas manusia, dan alat tuh hanya tools, teknologi itu hanya tools, gitu. Nah kalau kita nih baru mulai AI dan coding dan segala macam, ya nggak masalah juga, bukan berarti kita mundur, tapi yang perlu kita pertanyakan sejauh mana desain pendidikan kita sudah mampu menerima itu sih.
1: Betul. Gitu. Apalagi kalau sampai tertinggal pun kayaknya nggak elok juga ya.
0: Iya.
1: Karena kita tahu juga pelajar-pelajar, siswa-siswa sekarang kan sekarang udah berbagai macam permainan, mereka juga udah macam-macam. Iya. Tapi kalau misalnya pendidikannya juga mundur, kayaknya istilahnya negara berkembang sekarang kita alami mungkin bisa agak mundur malahan. Betul, ya.
0: Iya.
1: Oke, Mbak Veranda juga Mbak Cinta, nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita ya. Pendengar jangan kemana-mana, untuk Anda juga ingin bertanya silakan kami undang hadir di line telepon kami 0736 7321 995, WhatsApp 0811 7307 079, juga bisa komentar melalui channel YouTube RRI Net Bengkulu. Tetap bersama kami dalam Dialog Bengkulu Menyapa.
2: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

Kasih berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan. Menjaga Anda

tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita

0: Suara Dua Film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Wah, Mar, aku kerungu salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Dan lagu apa kita pace?
5: RRI Digital saja toh.
4: Sesekali jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: dia ada di
1: New luar biasa.
0: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
2: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar Anda kembali bersama kami dalam dialog Bengkulu menyapa dengan topik ketika AI masuk ruang kelas, peluang, tantangan, dan etika. Bersama Ibu Vera Nindiarma, akademisi dari Universitas Bengkulu, dan Mbak Cinta Adiputri, Branch Manager English Academy by Ruang Guru. Oke, kita akan jawab pertanyaan dari pendengar kita. Ini kayaknya sudah banyak yang masuk dari channel YouTube. Ada Zulkifli Apriansyah. Saya izin nanya, apakah boleh anak pakai AI buat ngerjain PR atau bikin makalah? Nah, batasannya di mana biar tetap jujur dan nggak dibilang nyontek? Oke, silakan Ibu Vera nih mungkin bisa jawab dulu. Nanti gantian.
2: Ini yang bertanya orang tua atau guru gitu orang ya? Ya. Sebenarnya orang tua ya, boleh atau enggak? Ya boleh-boleh aja sih sebenarnya menggunakan itu, tapi ya pertanyaannya yang diserahkan ke AI tuh pas apanya nih, pas bagian apanya nih? Kalau misalnya pas lapisan dasarnya banget nih, bagian dasarnya banget, misalnya kayak aduh disuruh bikin pertanyaan nih atau disuruh apa sama guru gitu ya, main nyerahin aja kayak gitu, terus kemudian segala macamnya tidak diedit, tidak diparafrasekan atau tidak dibaca ulang kayak gitu, itu menjadi tidak boleh sih. Karena apa ya, tulisannya bagus tapi dia ini tidak paham esensinya apa, kayak gitu. Tapi kalau misalnya konsep utamanya sudah selesai dia buat, misalnya dia coret-coret segala macam, bagian poles memolesnya nih, saya mau pakai AI deh bantuan untuk bisa dipoles dan segala macam, nah itu kan efisiensi jatuhnya gitu. Karena kalau misalnya ujung-ujungnya saya mau dapat nilai sempurna, makanya pakai AI kayak gitu. Nah itu juga tuh kadang-kadang sekarang tuh nggak bisa sih di general, tapi ada mental-mental kayak gitu tuh sekarang dari anak-anak. Nah, saya pengen nilai sempurna, biar bagus, kita pakai AI karena AI itu kayaknya nggak pernah salah gitu ya menurut mereka. Jadi nilainya sempurna, kayak biar bisa nilainya sempurna. Nah, mental-mental yang kayak gitu tuh yang juga perlu jadi perhatian sebenarnya, karena ada banyak sekali kadang proses pembelajaran itu membutuhkan kegagalan, salah. Kadang-kadang dari hal-hal yang kayak gitu malah berkembangnya kita bisa punya apa ya, punya kemampuan untuk berkembang dengan lebih optimal kayak gitu. Nah kalau misalnya tiba-tiba udah sempurna, tiba-tiba udah apa, kan itu yang juga terus esensinya apa mereka belajar. Nah tugas orang tua atau guru ya mungkin mengawal bahwa coba kamu wawancara tetangga sekitar dulu, kasusnya apa kayak gitu. Nah kumpulin datanya, misalnya namanya siapa, kemudian usia dan segala macam, 10 aja misalnya tetangga permasalahannya ini, misalnya ada kasus itu kan mungkin agak susah ya kalau kita mau pakai AI kayak gitu, karena mau nggak mau mereka harus observasi, harus mengeluarkan tenaga untuk itu, dan harus mempersiapkan pertanyaan kayak gitu kan. Terus kalau misalnya pertanyaannya nanti ya boleh deh pertanyaannya minta bantu AI, tapi juga dibaca dulu pertanyaannya relevan atau tidak. Nanti tiba-tiba kamu nanya apa yang tidak sinkron sama mata pelajarannya, atau misalnya studi kasus yang diminta oleh guru atau dosennya kayak gitu, itu kan juga hasilnya juga akan berbeda kayak gitu. Jadi mungkin tugasnya dibuat yang seperti itu kali ya, jadi nggak bisa dia secara 100% menyerahkan ke AI kayak gitu. Jadi kalau ditanya boleh atau enggak, ya boleh saja, tapi bagaimana menggunakannya ini gitu, digunakan untuk apa? Kalau 100% penyerahan diri tadi ya kayaknya ya jangan juga gitu, untuk dapat apa? Dapat nilai tapi nggak ada esensinya, dia nggak ngerti, ya terus ngapain dia sekolah?
1: Ngapain belajar
2: gitu? Iya, karena ada proses-proses ya tadi, gagal segala macam itu penting dalam pembelajaran gitu.
1: Karena memang kayaknya sekarang-sekarang tuh kan anak-anak banyak yang takut salah gitu ya.
2: Iya, takut banget mereka kayak membuat, aduh ini harus perfect loh. Enggak, kita apa ya, dengan ditolak, dengan gagal, dengan mungkin dimarahi guru gitu kan. Kalau zaman aku, gak tau deh kalau zaman Pak Mister Kayu ini, gitu kan. Kamu, atau misalnya Kalau sekarang kan penghapusnya plastik ya. Kalau dulu kayu kan masih mbak Mia yang kalau bisa kita ribut
3: lempar gitu ya. Pokoknya gaya-gaya VOC gitu ya kalau istilahnya gitu ya.
2: Tapi kan menghasilkan, oke ini kita harus apa ya, kayak gimana gitu kan kita. Terus kalau dulu itu, kalau bukunya masih bagus, rapi, tidak lecek, berarti tidak membaca. Jadi kita berlomba-lomba supaya buku kita lecek, supaya akhirnya bu guru tahu kita baca, kayak gitu. Jadi itu mempengaruhi gitu. Nah sekarang kan kayaknya agak apa-apa mau instan, mau cepat, terus takut salah, maunya dipuji, maunya apa segala macam kayak gitu. Jadi itu mungkin akhirnya membentuk mentalnya mau cepat aja.
1: Oke, Mbak Cinta.
4: Mungkin kalau misalnya menghindari anak itu nyontek atau gimana, itu kembali lagi dengan teachernya juga ya. Mungkin boleh saat pengumpulan tugas atau apapun itu, mungkin teachernya boleh meminta konfirmasi, kayak boleh kamu jelaskan dulu deh gimana hasil lisan paper kamu, gitu bener. Tanpa membaca paper dia gitu. Jadi kita bisa lihat di, oh dia ini walaupun menggunakan AI tapi terkadang mereka tuh sama sekali gak dibaca.
2: Iya bener.
4: Bener-bener langsung di copy paste terus langsung diberikan, tanpa membaca.
3: Jadi mungkin
4: sebagai teacher itu kita bisa check and recheck lagi apakah dia itu emang membaca tugas ini atau tidak gitu. Terus juga kalau sebagai orang tua, mungkin kita juga bisa membimbing atau menemani anak kita saat mengerjakan tugas walaupun mereka menggunakan AI. Mungkin kita juga boleh nih, apa nih, PR kamu apa sih gitu, coba jelasin ke mama dulu deh, itu apa yang kamu dapat dari AI gitu. Terus juga kita bimbing bagian mana nih yang tidak boleh kita gunakan AI, mana yang kita harus masukkan. Jadi sebenarnya boleh meminta bantuan AI, tapi jangan menyerahkan diri, betul, kembali lagi ke situ.
1: Oke, ini ada pertanyaan dari gak tahu nih mahasiswa atau pelajar. Saya Maya, wah hampir sama nih. Anak saya itu lebih percaya jawaban dari AI daripada gurunya. Ini normal enggak ya? Gimana
4: nih? Cinta. Menurut saya enggak normal ya. Karena kembali lagi kita dalam kelas itu, guru itu fasilitator utama, dan mereka yang membentuk karakter, yang paling mengenal anak itu sehari-harinya kan adalah guru ya. Jadi untuk mempercayai AI daripada guru, kayaknya itu pola pikir yang sudah yang harusnya diubah sih. Soalnya kalau AI pun juga mereka mengambil sumber-sumber informasi itu kan juga dari informasi yang mereka dapat di internet juga, yang mereka rangkum gitu kan. Kalau untuk ChatGPT itu kan mereka terkadang mencantumkan sumber yang mereka dapat dari mana. Nah itu untuk mempercayai AI lebih dari guru, kayaknya itu harus diubah sedikit deh pola pikirnya, kayaknya begitu.
1: Karena memang kalau misal mungkin ya, anak ini kadang kalau mau nanya sama guru agak takut gitu ya, kurang jelas mungkin atau apa, makanya nanya sama AI mungkin, makanya dia lebih percaya sama AI-nya.
2: Tapi mungkin perlu dipertanyakan juga nih Mbak Mia, kenapa kok bisa dia lebih percaya sama AI dibanding gurunya? Artinya ya ini juga harus menjadi pembelajaran untuk para guru ya. Artinya kan dia juga harus memenuhi apa ya, semua pengetahuan-pengetahuan yang barangkali selama ini tidak terjangkau atau apa kayak gitu ya. Jadi memang harus update terus informasinya gitu. Atau si anak juga, dari sisi anak juga mungkin perlu kita edukasi. Kamu nanyanya ke mana nih, misalnya ke ChatGPT, dia ada referensinya enggak? Karena kadang-kadang tuh ChatGPT tuh nggak bisa memberikan sumber referensi yang valid kayak
1: betul.
2: Gitu. Jadi kan juga ini dari mana dapatnya, valid atau tidak gitu. Terus apakah cocok dengan konteks, misalnya lagi membicarakan Indonesia gitu loh, cocok dengan konteks Indonesia atau tidak gitu, atau konteks Bengkulu yang lebih kecil gitu, skopnya lebih kecil, tepat atau tidak gitu kalau mau menggunakan referensi itu kayak gitu. Jadi emang harus kita kawal juga sih, nggak bisa benar-benar kita lepas. Jadi gurunya harus belajar juga, murid juga ya tetap dikawal, karena bagaimanapun ya fasilitator tetap guru, seperti kata Mbak Cinta tadi ya, fasilitator dia tetap harus ada di kelas, menjadi apa ya, walaupun mungkin sekarang nggak jadi pusat informasi lagi ya sejak ada AI kegeser, tapi dia tetap sentral sih menurutku. Jadi kalau misalnya oh nggak percaya sama ibu ini, ya udah kamu belajar sendiri
1: sama ya, ayah. Oke, okay. Ini juga pernah saya nonton juga, mungkin Ibu juga pernah nonton Profesor Stella yang menyampaikan terkait dengan AI ini kan ya. Ini kan kayaknya menarik banget juga ya beliau menjelaskan, karena beliau juga pernah mencoba AI itu untuk menanyakan misalnya tentang apa ya, misalnya membuat rujak misalnya gitu aja deh, dan itu ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya gitu kan ya. Artinya memang AI ini sebenarnya bisa juga tidak keliru. Benar, keliru gitu ya.
2: Iya, karena kayak generate AI itu kan dia membaca pola ya. Pola kita lebih sering searching apa, bagaimana cara pikir kita dan segala macam. Jadi pertanyaan yang sama yang aku ajukan dengan yang Mbak Cinta ajukan, dia akan menjawab sama gitu. Tapi kalau misalnya dia membaca pola, misalnya kita kasih keyword apa, atau misalnya kita sudah menjadikan dia lawan debat gitu ya, akhirnya kan dia membaca pola nih, misalnya AI membaca pola, mungkin itu akan menjadi jawabannya berbeda kayak gitu. Nah tapi itu tadi ya, kalau misalnya kita jadikan benar-benar yang ada pertanyaan ini, jawabannya apa? Wah, kita langsung percaya gitu tanpa kita validasi, check kita cari lagi dan segala macam, itu kita cross check benar dan segala macam, itu ya tersesat sudah gitu. Karena emang apalagi misalnya selama ini tidak terbiasa dengan pola yang kritis, misalnya, sehingga si AI juga membaca ya polanya gini-gini aja, akhirnya yang dia jawab ya template sih sebenarnya.
1: Oke. Apalagi kalau misalnya satu komputer aja yang dipakai akan terbaca gitu ya logaritmanya ya.
2: Logaritmanya kayak gitu juga. Jadi emang dia membaca pola, kan pola data gitu. Kalau misalnya dia tidak melihat ini critical thinking ya, itu tadi sih dia bisa menjadi tools yang sangat membantu, tapi juga bisa ada tuh satu juga aku pernah nyari apa ya, aku lupa gitu, terus aku bilang bodoh dia nggak sepintar itu. Sama aku nggak sepintar itu, jadi kayak jadiin ngakak-ngakak aja. Tapi kalau misalnya kita udah diskusi, kita membawa materi kita, kemudian kita ajak debat dan segala macam, pernah juga aku mencoba ya lumayan lah untuk teman debat.
1: Oke.
2: Okay. Kayak gitu. Tapi jadi, memang kita sudah punya ada yang
1: dasar
2: kita
1: bawa, ya, iya, gitu. Okay. Jadi bisa seperti itu juga ya. Bisa. Seru juga kalau seandainya kita nggak punya teman debat, akhirnya AI itu yang kita jadikan teman
2: ya. Jadi kayak, okay. Tapi kan kamu berpikir gini, oh iya maaf saya salah tadi, saya lupa benar-benar. Gitu. Ada juga dia menjawab kayak gitu. Tapi ada apa ya, momen aku nyari apa gitu, kemana-mana itu Mbak Mia jawabannya,
1: tapi kalau misalnya ada yang percaya, misalnya yang literasinya juga kurang, mungkin bisa dipercaya juga.
2: Itu dia, itu. Makanya kalau misalnya kita mau mengadaptasi AI ke dalam ruang-ruang kelas, mungkin si pemangku kebijakan harus lihat dulu literasi di situ bagaimana gitu. Kalau literasi medianya juga belum selesai, mau sekarang literasi AI lagi, itu kan latah dan bingung juga gitu. Jadi selesaikan dulu literasinya, karena memang bagaimanapun tools, dan itu bergantung pada usernya seperti apa. Jadi emang lotus dari teknologi itu kan adalah lokus dari teknologi itu adalah user. Bagaimanapun user gitu. Jadi nggak bisa kita teknologinya bagus, teknologi sebagus apapun, kalau misalnya usernya tidak bisa memanfaatkan, tersesat sih.
1: Karena itu kan buatan juga kan ya.
2: Iya, buatan manusia juga.
1: Iya, jadi kan kita enggak bisa 100% menerima.
2: Iya.
1: Tapi kalau bicara tentang AI juga, ini kan bukan hanya untuk pelajar mahasiswa, tapi di ruang kerja AI ini juga digunakan, banyak juga digunakan. Apakah ini juga membuat orang semakin malas atau seperti apa ini? Mbak Cinta boleh.
4: Mungkin kalau bisa dibilang iya ya. Kalau yang terjadi di tempat kerja aku itu poster nih Mbak, yang sangat sering terjadi ketika kita ada event, itu akan terjadi di 2 bulan kemudian. Itu ada tim nih yang emang untuk mereka mendesain poster-poster seperti itu, dan mereka hanya menggunakan AI dengan informasi-informasi seperti tanggal, apa tema dan lain-lain. Dan itu mereka udah puas dengan hasil itu. Dan itu menurut aku pribadi itu tidak bagus, karena template lagi. Karena kita bisa tahu langsung sekali lihat poster itu kalau ini adalah didesain oleh AI, karena terlihat dari vectors yang digunakan, terus seperti font tulisan yang digunakan itu semuanya rata-rata template. Jadi berpengaruh di malas juga sih, bisa menciptakan rasa malas juga, tapi kembali lagi rasa tanggung jawab kita ya, gimana dan bagaimana juga pekerjaan kita itu apa sih yang diminta dari kita dan bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita minta, itu kayaknya kembali lagi ke pribadi masing-masing. Namun untuk AI kembali lagi harus ada porsinya, walaupun di dunia kerja kita juga harus punya porsi sejauh mana kita menggunakan AI gitu.
1: Oke. Okay. Saya juga pernah nih ya, apa ya, pakai Gemini gitu kan. Dan misalnya pakai foto gitu ya. Ada diminta, "Mbak, tolong dong kirim foto untuk flyer atau apa gitu kan untuk di spanduk kita gitu." Karena saya belum siap foto gitu kan. Saya pakai AI lah. Iya.
4: Sepertinya kalau seperti itu masih bisa diterima ya, masih seperti baju kita di syaratnya harus memakai baju yang formal. Mungkin kita minta AI untuk editkan baju kita menjadi formal, itu sepertinya masih bisa
1: diterima ya.
4: Betul. Oke. Okay. Aku juga pernah seperti itu baju.
1: Karena untuk apa ya, menghemat waktu juga istilahnya ya.
2: Iya, efisiensi ya. Kalau di dunia kerja penting sih ya, efisiensi juga. Kalau di pendidikan tuh yang kadang-kadang efisiensi itu tidak melulu berarti keberhasilan pendidikan. Betul. Kayak gitu-gitu. Betul. Karena emang perlu ada kesulitan-kesulitan yang kita butuhkan untuk membuat anak berkembang. Kayak gitu. Tapi kalau yang tadi untuk di dunia kerja, sebenarnya kita tuh udah lama juga ya Mbak Cinta ya, apa sih istilahnya, aku pernah baca kognitif offloading gitu, menyerahkan sebagian apa ya, tugas kognitif itu kepada alat kayak kalkulator gitu. Kalkulator, penggunaan kalkulator apakah salah? Enggak salah. Kita pakai kalkulator yang salah itu ketika kita pakai kalkulator pada saat ujian. Gitu. Jadi kalkulatornya kayak yang salah? Enggak. Tapi kita gunakannya di momen apa nih gitu. Karena kan ya memang dari dulu sebenarnya kita sudah sebagian menyerahkan tadi itu kepada alat kalkulator, kalender kan kita enggak lagi melihat tanggal tuh dengan apa pakai alat siang hari itu loh, lihat jam kan nggak lagi kita udah pakai alat, tinggal lihat ini kayak gitu. Itu juga bagian gitu, teknologi. Tapi sejauh mana kita menggunakan teknologi itu yang menjadi pertanyaan.
1: Oke. Baik, ini ada pertanyaan seru juga nih kayaknya. Saya Wati, apakah penggunaan AI ini bisa bikin anak jadi malas membaca buku?
4: Sepertinya bisa jadi indikasi ya, Bu ya, untuk penggunaan AI, karena kita bisa kirim file PDF dan minta rangkuman langsung dari AI itu bisa. Jadi memang bisa menjadi indikasi sepertinya untuk anak menjadi malas membaca. Tapi kembali lagi bagaimana kita membangun karakter anak itu juga sih Mbak. Kalau kita sebagai orang tua selalu memantau dan mengawasi mereka membelikan buku gitu dan membatasi penggunaan gawai, itu kayaknya kita bisa mengkontrol deh. Dan yes, jawabannya bisa mengindikasikan untuk menjadi malas itu bisa jadi. Tapi kembali lagi bagaimana kita membangun karakter anak kita lagi sih.
1: Tapi kalau dilihat sekarang kan anak-anak sudah jarang ada pekerjaan rumah gitu ya, karena sudah full day gitu. Betul. Ya. Jadi mereka juga banyak memanfaatkan gadget sehari-hari, misalnya waktu luang mereka main gadget. Jadi agak susah juga untuk membatasinya mungkin.
2: Tapi it's all about habit menurutku. Ini tentang habit sih Mbak Mia ya. Kalau misalnya orang tuanya membiasakan anaknya untuk membaca buku, beli buku, itu misalnya tiap bulan kita harus beli buku ya, kamu beli tiap bulan beli buku, dan itu dimulai dari kecil banget ya, gitu. Pada akhirnya dia akan lebih nyaman membaca buku. Dan itu yang terjadi alhamdulillahnya dengan anakku. Dia lebih nyaman membaca buku dibandingkan
1: main gadget ya.
2: Bukan, membaca yang agak lebih banyak itu di handphone. Okay. Kalau handphone memang kan dia cuma offline ya, maksudnya cuman games aja ya dibolehnya, dan YouTube-nya juga YouTube Kids kita batasi. Kalau untuk baca kan ada juga tuh komik yang gitu kan, komik yang apa segala macam dibacakan, cerita yang mungkin dia dengar dari YouTube tuh ada juga tuh cerita bergambar segala macam. Nah, dia lebih prefernya ke buku. Karena ya itu tentang habit sih. Jadi kalau misalnya kita ngomong, "Kamu ya malas banget baca." Pertanyaannya, ibu pernah gak baca buku depan anak?
4: Betul.
2: Itu dulu. Jadi jangan tiba-tiba anak yang diserang, "Ah, anak saya tuh malas banget ya sejak ada teknologi, oh segala macam, batuk dikit HP nih." Tapi pertanyaan ibu gimana di rumahnya, kayak gitu. Jadi gak bisa nyalahin, karena anak itu kan tumbuhnya dari rumah.
1: Dari rumah, betul.
2: Bentuknya seperti apa itu kita yang bertanggung jawab kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak punya habit membaca atau jadinya males, kayaknya ada indikasinya memang, tapi jangan terburu-buru ke sana. Kita lihat lagi, cross check lagi kayak gimana kita membiasakannya itu gitu. Gitu sih.
1: Dari rumah yang pasti ya.
2: Iya,
1: jangan ujuk-ujuk terima, pokoknya dari sekolah kita sudah nyekolahin anak, pokoknya dapat yang benar, yang baik gitu ya.
2: Nah, itu banyak banget tuh kejadian Mbak Mia ini. Jadi ada tugas tuh Mbak Sinta dari sekolah. Aduh, tugasnya ini lagi. Waktu itu family tree. Gitu kan. Jadi kayak tugas anak-anak tuh yang kayak ya udah ini aja bikin kayak gimana, tapi enggak rapi. Ya udah, kan emang semampunya tanganmu seperti apa. Tapi yang terjadi pada saat hari kita mau apa, pada saat mengumpulin tugas itu, wah banyak yang heboh-heboh sekali bikin, yang ternyata setelah kita cari tahu tuh orang tuanya yang bikin, soalnya dia nggak rapi bikinnya kayak gitu. Nah, kadang-kadang orang tua kan juga punya kontribusi membuat anak akhirnya maunya cepet, tidak proses, aduh ini nempel apa lemnya dan segala macam, atau ada potensi kegunting dikit nih kulitnya, it's okay gitu, karena emang kamu lagi bikin ini dan ini ditugaskan untukmu, jadi it's okay. Misalnya pohonnya jadi nggak ada miring sini miring sini kayak gitu kan, atau kayak rantingnya jatuh banget kayak gitu ya, it's okay gitu, itu buatan dia. Nah itu kan potensi pada akhirnya dia yang ya udah deh yang lain aja ngerjain gitu. Dan pada saat besar ada, ini yang bisa ngerjain, ini aja yang ngerjain.
1: Jadi
2: gitu.
1: Pada saat masih kecil udah dimudahkan dengan bantuan orang tua, misalnya di AI gitu ya. Okay, baik. Mbak Fian dan juga Mbak Cinta, waktu kita terbatas, ini satu pertanyaan terakhir untuk closing statement juga. Seandainya AI adalah bagian dari masa depan pendidikan, apa satu hal yang paling penting untuk dipastikan agar teknologi ini benar-benar bisa membawa manfaat bagi peserta didik?
2: Boleh.
1: Sweet-sweetan
2: ya. Manfaat bagi peserta didik ya. Harapannya sih mungkin bisa lebih apa ya, AI ini kan hal baiknya itu salah satunya tadi yang belum kita mention adalah kayak misalnya bisa membuat variasi soal, atau bagi guru itu bisa mengurangi pekerjaan administratif yang sangat repetitif. Misalnya kayak membuat biasanya guru kan selama ini karena SDM, persoalan SDM dan lain-lain itu kesulitan untuk membuat variasi soal. Padahal di kelas anak punya assessment yang berbeda nih, kemampuan yang berbeda-beda gitu. Nah, semoga bisa digunakannya lebih bermanfaat, sehingga pada saat guru sudah melakukan pemetaan kemampuan-kemampuan, dia bisa membantu misalnya katakanlah membuat variasi soal, sehingga anak yang, bukan berarti merubah kurikulum ya, tapi misalnya anak dengan kemampuan beginner, misalnya intermediate ataupun advance, itu bisa mendapat soal yang sesuai dengan
1: kemampuan,
2: sehingga itu bisa membantu mereka berkembang sesuai kemampuan, karena bagaimanapun setiap anak beda-beda gitu. Jadi sehingga yang keluarnya juga akhirnya berbeda-beda ketika mereka menggunakan AI. Ada anak yang kemampuan dasar dan kemampuan berpikir support orang tuanya mungkin tidak cukup pada saat menggunakan AI, ya hasilnya ya mereka benar-benar menyerahkan. Tapi kalau misalnya anak sudah punya kemampuan-kemampuan tadi, AI benar-benar dijadikan pendamping sih. Jadi harapannya mungkin kalau aku harapannya mungkin bukan ke AI-nya, tapi lebih ke desain pembelajaran, lebih ke literasinya, lebih mungkin ke pemangku kebijakan untuk melihat kemampuan satu daerah ini berbeda-beda gitu. Jadi kita tidak bisa menggunakan idealisme pusat kemudian bebannya adalah daerah.
1: Jadi
2: kita
1: lihat dulu, rata gitu.
2: Iya,
1: ya.
2: Daerahnya seperti apa, kebutuhannya seperti apa, itu dulu. Baru kemudian kita susun kebijakannya, baru akhirnya dari semua kebutuhan tadi, teknologi apa yang relevan. Baru akhirnya kita masukkan teknologi itu. Sehingga bukan teknologi yang masuk, kita kemudian berlomba-lomba untuk menyesuaikan. Sementara si students-nya yang menjadi inti dari semuanya ini tuh belum cukup mampu untuk menerima itu. Jadi mungkin harapannya lebih ke situ kali ya Mbak Mia, karena aku kalau teknologi ya nggak usah dibahas, nanti besok-besok juga tiba-tiba AI-nya bisa apa,
1: akan ada lagi gitu ya.
2: Aku pernah membaca juga dari bukunya si Yuval Noah Harari itu bahwa sekarang sudah dibuat apa sih namanya kayak kumbang ya, yang membawa serbuk sari, dan itu seperti drone lah kayak gitu. Jadi nanti serangga itu bisa jadi robot kayak kayak gitu. Jadi kalau teknologi ya akan seperti itu, akan terus tapi ya, manusianya seperti apa. Jadi aku harapannya mungkin buat pemangku kebijakan mungkin lihat dulu biar bisa kebijakannya disesuaikan.
1: Oke, Mbak Cinta.
4: Mungkin kalau untuk kedepannya mungkin kita lebih kolaborasi antara orang tua dan guru juga ya, ya untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada anak dan habit yang ditanamkan kepada anak juga. Jadi walaupun nanti kedepannya kita tidak bisa menolak juga ya untuk masuknya AI ke dalam kehidupan kita, jadi untuk peran paling penting itu adalah gurunya dan orang tuanya. Bagaimana orang tua membangun habit di rumah dan bagaimana guru itu menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap anak dan sehingga anak mampu nih untuk menggunakan teknologi itu secara bijak.
1: Gitu. Oke, baik, waduh, luar biasa sekali. Baik, terima kasih Ibu Ferani Indiarma, akademisi dari Universitas Bengkulu, dan juga Mbak Cinta Ade Putri, Brands Manager English Academy by Ruang Guru. Ya pasti pendengar, kalau dari perbincangan kita hari ini jelas bahwa kehadiran AI di ruang kelas bukan sesuatu yang bisa kita hindari. Ia datang bawa peluang besar, mempermudah akses belajar, mempercepat pemahaman, dan juga membuka cara baru dalam pendidikan. Namun di sisi lain ada tantangan dan tanggung jawab yang harus kita jaga bersama, mulai dari etika, kejujuran akademik, hingga bagaimana memastikan AI digunakan sebagai alat bantu bukan pengganti proses berpikir. Oke, akhirnya saya Mia pamit, terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa.
0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurang

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
4: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya cuma di sosial media.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar 9.30 nanti kami hadir lewat Halo RRI untuk Anda juga yang ingin menyampaikan seputar keluhan, layanan publik, permasalahan sosial dan lain sebagainya. Anda bisa berinteraksi bersama kami di 0811 7307079, WhatsApp 0811 7307079, line telepon 0736732195. Juga bisa komentar melalui channel YouTube RRI Net Bengkulu, kemudian juga TikTok di RRI Bengkulu. Dan sekali lagi Anda bisa bergabung di Halo RRI.
1: Pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Telepon 0736-732-1995. WhatsApp 0811-730-7079. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
2: Ya, benar, selamat pagi untuk Anda saat ini terus menyimak kami di Halo RRI untuk edisi hari ini Jumat, tepatnya tanggal 17 Juli 2026. Apa kabar Anda di hari ini? Semoga saja sehat. Dan pagi ini dalam Halo RRI kembali kami undang Anda pendengar yang ingin berinteraksi di line telepon 0736-732-1995, WhatsApp 0811-730-7079, juga bisa komentar melalui channel YouTube RRI Net Bengkulu. Kemudian juga melalui akun TikTok RRI Bengkulu. Nah, sekali lagi Anda bisa berinteraksi bersama kami di Halo RRI untuk kesempatan pagi ini. Sampaikan keluhan Anda seputar layanan publik, kemudian juga permasalahan-permasalahan sosial yang insya Allah akan kami hadirkan juga, kami undang juga narasumbernya untuk menjawab keluhan-keluhan Anda. Dan tentunya semoga saja ada solusi yang dihadirkan. Sekali lagi pendengar, selamat pagi untuk Anda yang saat ini tengah bergabung bersama kami di Halo RRI. Sekali lagi sampaikan keluhan-keluhan Anda seputar layanan publik dan juga permasalahan-permasalahan sosial yang dihadapi di tempat Anda ataupun permasalahan-permasalahan lainnya. Beberapa waktu lalu kami juga sempat menyampaikan ataupun juga mendapatkan keluhan-keluhan yang masuk di meja redaksi kami ya, terkait dengan banyaknya kenakalan remaja, kemudian juga geng motor dan lain sebagainya. Kemudian ada juga terkait dengan sinyal TVRI ya, beberapa waktu lalu yang sempat hilang ataupun juga tidak didapatkan pada saat acara siaran langsung Piala Dunia, dan juga sudah dijawab oleh pihak TVRI. Kemudian juga permasalahan-permasalahan lain yang dihadapi. Nah, tentunya pendengar, untuk Anda juga yang mempunyai permasalahan-permasalahan lain terkait dengan pelayanan publik, kemudian permasalahan-permasalahan sosial dan lain sebagainya, Anda bisa berinteraksi bersama kami di line telepon 0736-732-1995, WhatsApp 0811-730-7079. Kemudian juga bisa komentar melalui channel YouTube RRI Net Bengkulu dan juga melalui akun TikTok RRI Bengkulu. Dan dari catatan-catatan yang telah kami hadirkan juga beberapa waktu lalu, ini terkait juga dengan sistem pengawasan dan penerimaan siswa baru 2026, beberapa waktu lalu juga sudah dijawab. Kemudian juga masalah investasi bodong ya, beberapa waktu lalu juga sudah kami hadirkan dari Otoritas Jasa Keuangan menjawab permasalahan tersebut. Yang pasti banyak sekali keluhan-keluhan yang masuk kepada kami ya. Kemudian beberapa waktu lalu juga terkait dengan kenakalan remaja juga sudah kami hadirkan dan jawaban langsung dari pihak TVRI. Nah, tentunya pendengar, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang kami terima di kesempatan beberapa waktu lalu, dan insya Allah kami juga akan meneruskan kepada pihak-pihak yang berkompeten untuk menjawab permasalahan-permasalahan ataupun juga keluhan-keluhan Anda. Beberapa waktu lalu juga dari akun TikTok sudah ada yang menyampaikan keluhan seputar kerusakan jalan, kemudian juga

0: antrian solar ya, yang masih mengular, masih panjang dan lain sebagainya. Kemudian juga permasalahan-permasalahan lain, masalah gas LPG juga, gas LPG 3 kg juga yang agak sulit ya. Kemudian juga masih banyak catatan-catatan lain yang terus kami simpan dan juga kami akan usahakan juga untuk menjawab kepada, menyampaikan kepada pihak-pihak yang berkompeten. Dan tentunya untuk pendengar, untuk Anda yang saat ini baru bergabung bersama kami, kami undang partisipasi Anda di line telepon 0736-732-1995, WhatsApp 0811-7307-079. Dan tentunya selamat pagi untuk Anda yang saat ini mulai sibuk ya dengan kegiatan-kegiatan dan juga aktivitas Anda, apalagi Jumat hari ini juga cuaca sangat cerah. Dan semoga saja juga kegiatan-kegiatan yang Anda lakukan semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Semoga saja hari ini tetap menjadi hari yang menyenangkan untuk Anda dan tentunya kita semua. Sembari menantikan tanggapan Anda, keluhan-keluhan Anda, Anda bisa berinteraksi bersama kami. Sekali lagi, sampaikan keluhan-keluhan Anda seputar layanan publik, kemudian juga permasalahan sosial dan lain sebagainya. Tetap bersama kami tentunya dalam Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Telepon 0736-732-1995, WhatsApp 0811-730-7079. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
2: Halo RRI.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matheus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama, sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matheus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matheus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern Munchen dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matheus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matheus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matheus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah tiga pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Telepon 0736-732-1995. WhatsApp 0811-730-7079. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, selamat pagi untuk yang saat ini baru bergabung bersama kami di Bengkulu pagi ini, dan kita dalam Halo RRI. Nah, sekali lagi kami undang Anda, bagi Anda yang ingin menyampaikan keluhan, masukan, ataupun ingin menyampaikan persoalan yang Anda hadapi terkait dengan layanan publik maupun permasalahan sosial di sekitar Anda. Saatnya suara Anda didengarkan melalui Halo RRI, dan Halo RRI hadir sebagai ruang dialog antara masyarakat dengan para pemangku kepentingan untuk membahas berbagai isu yang menjadi perhatian bersama, yang pasti mulai dari pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, infrastruktur, transportasi, pelayanan pemerintah, hingga berbagai persoalan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dengar, saya lagi sampaikan keluhan Anda, pengalaman maupun usulan solusi Anda, dan setiap masukan akan menjadi bagian dari upaya mendorong pelayanan publik yang lebih baik, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Jangan hanya mengeluh sendiri, sampaikan aspirasi Anda melalui Halo RRI, karena setiap suara memiliki arti dan setiap persoalan layak mendapat perhatian. Halo RRI, jembatan aspirasi masyarakat untuk layanan publik yang lebih baik. Dan pendengar, silakan sekali lagi bagi Anda yang menyampaikan keluhan melalui line telepon kami 0736 732 1995, WhatsApp 0811 7307079, juga bisa komentar melalui channel YouTube RRI Net Bengkulu dan juga melalui akun TikTok RRI Bengkulu. Selamat pagi untuk yang sudah bergabung, ada Markus 88 dan juga buat yang lainnya juga yang sudah bergabung. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga hari ini menjadi hari yang tetap menyenangkan untuk Anda dan semuanya. Dan semua persoalan-persoalan ataupun juga kendala-kendala yang dihadapi hari ini semuanya juga bisa selesai dengan baik. Dan persoalan-persoalan yang terkait dengan masukan ataupun juga persoalan terkait dengan layanan publik, Anda bisa menyampaikannya kepada kami. Dan hanya jangan hanya mengeluh sendiri ya. Sampaikan aspirasi Anda melalui Halo RRI, karena setiap suara memiliki arti dan setiap persoalan layak mendapatkan perhatian. Baik, pendengar, terkait dengan keluhan-keluhan tentunya banyak sekali yang ingin Anda sampaikan. Oke, tampaknya sudah ada pendengar kita yang ingin bergabung. Kita coba. Oke, baik. Oke. Ya, halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya, dari siapa, di mana?
2: Saya Lian.
1: Oke, Lian, silakan. Ada keluhannya seputar apa, Lian?
2: Ini apa, kemarin waktu pendaftaran itu, itu saya kesulitan untuk mencari sekolah. Ya, apalagi sekolah yang anak saya inginkan itu sekolah negeri ya, dan terdekat dari rumah.
1: Oke, tinggalnya di mana, Lian?
2: Gimana?
1: Tinggalnya di mana? Daerah mana?
2: Oh, di Sungai Rupat, Sungai Rupat.
1: Oke, okay, ya. Sungai Rupat, oke.
2: Ya.
1: Oke.
2: Iya, kesulitan lah untuk itu. Karena memang kuotanya mungkin ya, kuotanya jadi banyak, kuotanya tidak, sudah penuh gitu.
1: Jadi sampai sekarang seperti apa kondisi anaknya? Apakah sudah belum mendapatkan tempat ataupun juga sekolah, atau masih menunggu, atau seperti apa?
2: Sekarang sih masih ke swasta dulu deh gitu.
1: Oh, masih ke swasta dulu. Jadi ada rencana pindah sekolah berarti kalau gitu ya?
2: Ya, iya, okay. Karena memang swasta agak jauh sih dari rumah.
1: Oke, okay. Tapi kendalanya seperti apa kemarin waktu mendaftar di negeri? Karena kalau dilihat di sana kan Sungai Rupat itu masuk kawasan SMA 3 ya, kalau nggak salah ya?
2: Iya.
1: Oke, okay. Mungkin kendalanya apa kemarin, kalau kemarin?
2: Ya itu, ya tadi mungkin setelah kejadian itu apa ya, ada kayak posko-posko untuk mengadu gitu ya, ya kayak okay. Kemudian bagaimana sistematis dari sistem zonasi
1: dan lain sebagainya ya. Oke, mungkin kemarin pakai dengan prestasi gitu ya kemarin ya, tapi karena gagal mencoba yang lain gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Lian untuk teleponnya. Nanti kami coba juga untuk menyampaikannya kepada pihak yang bersangkutan. Terima kasih, selamat pagi Lian, sukses ya.
2: Oke, okay, terima kasih.
1: Baik, ada Lian di Sungai Rupat sudah bergabung di kesempatan pagi ini, pendengar, terkait dengan pendaftaran SPMB ya, seleksi penerimaan murid baru yang sampai saat ini tampaknya belum mendapatkan kelas ataupun juga sekolah. Kita coba terima kembali. Oke. Iya, halo, selamat pagi.
3: Pagi.
1: Iya, dari Bapak siapa di mana, Pak?
3: Dari Andy di Panorama ini, Bu.
1: Andy di Panorama. Oke, silakan. Pak Andy, permasalahannya apa, keluhannya?
3: Ini kan apa namanya? MPLS itu kan udah
1: jalan ya.
3: Udah mau selesai. Ini kebetulan di dekat rumah saya ini di apa namanya di Kelurahan Padang Nangka ini, ini ada 3 orang termasuk anak saya yang belum bisa sekolah, yang belum dapat sekolah ini. Saya sudah mungkin karena memang nilainya agak rendah ya, jadi nggak bisa masuk, prestasi juga nggak ada ini. Jadi saya bingung sekarang ini, Mbak, gimana anak saya mau sekolah ini?
1: Okay.
3: Sementara MPLS sudah jalan dan kemungkinan untuk minggu depan ini udah mulai proses
1: belajar ya. Oke, okay. Ya. Udah mencoba untuk mendaftar ke sekolah mana misalnya?
3: Saya kemarin di sekolah di beberapa sekolah, tapi karena memang zonasi memang nggak dapat, Bu.
1: Jadi memang bukan zonasinya ya?
3: Iya.
1: Oke, okay, baik.
3: Terlempar dari zonasi kemarin.
1: Oke, okay, baik. Andy, ada 3 orang ya, berarti tadi ya. Ini mau masuk ke tingkat SMP atau SMA?
3: Oh, SMA.
1: Oke, okay, SMA ya.
3: Udah coba tapi sekolahnya cukup jauh. Jadi kasihan juga sama anak saya kalau misalnya anak saya diterima. Kemarin itu jauh kalau tidak salah yang masih bisa itu di Lempuing kalau tidak salah. Tapi cukup jauh dari rumah saya. Kasihan rumah. Juga anak saya nanti.
1: Oke, baik. Belum ada solusinya ya sampai saat ini ya?
3: Ya, Bu.
1: Baik. Terima kasih Pak Henry di Panorama sudah menyampaikan keluhannya. Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Henry. Baik, pendengar, ada 2 penelpon ya yang sudah ikut berinteraksi pagi ini terkait dengan belum mendapatkannya sekolah ya bagi anak-anak Pak Lian dan juga Pak Henry tadi ya. Nah, bagaimana menjawab pertanyaan ini, tentunya ini sangat disayangkan juga ya, khususnya bagi para anak-anak yang mungkin masih harap-harap cemas ya, karena belum mendapatkan sekolah, sementara saat ini MPLS sudah berlangsung dan hampir selesai, sudah hari Jumat ya. Dari Jumat dan hari Senin diperkirakan ini sudah mulai belajar mengajar. Dan pendengar tetap bersama kami Pro 1 RRI dalam Halo RRI. Kita akan coba carikan dulu narasumber yang mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penelpon tadi terkait dengan masih kesulitan mendapatkan sekolah. Baik, pendengar tetap bersama kami.
0: Halo RRI.
4: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Telepon 0736-732-1995. WhatsApp 0811-730-7079. Mari, kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

0: lagi guys.
1: Siang kali, pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, kita kembali dalam Halo RRI dan selamat pagi untuk Anda yang saat ini baru bergabung bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu. Dan pendengar, saat ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, ada ya. Berikut kami sudah terhubung bersama Bapak Dr. Sutan Pri MM yang juga adalah Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 4 Kota Bengkulu selaku Ketua Badan Musyawarah Pendidikan Swasta BMPS Kota Bengkulu. Selamat pagi Pak Sutan Pri, apa kabar?
3: Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya?
3: Alhamdulillah, sehat.
2: Iya, baik. Pak Sutan Pri, ini terkait dengan permasalahan ini, ada penelpon tadi yang menanyakan terkait dengan masih adanya anak-anak yang belum mendapatkan sekolah ini Pak. Nah, sejauh ini Pak, bagaimana untuk dari pihak pihak Bapak tuh, khususnya dari BMPS sendiri menanggapi ini Pak?
3: Ya, terima kasih Alia, kepada pemirsa dimanapun berada, bahwa yang penting adalah pendidikan itu adalah hak asasi setiap manusia, ya kan. Jadi sebagai orang tua dan anak itu punya hak dimanapun dia ingin bersekolah, ya. Yeah. Dimanapun dia tinggal memilih saja. Tetapi perlu diingat bahwa semua itu diatur oleh pemerintah. Nah, itulah guna pemerintah mengatur, nah, di mana tempat-tempat atau sekolah-sekolah yang sudah disiapkan. Nah, seperti kita ketahui, kita ini ada sekolah swasta, ada sekolah negeri, ada SMK, ada SMA, ada madrasah, dan lain sebagainya. Dan kita sebagai orang tua, nah, ketika keran itu sudah ada tempatnya masing-masing, tidak usah kita memaksakan kehendak lagi. Dan pemerintah juga harus tegas. Dan saya melihat bahwa dari tahun ke tahun, bukan hanya dari sekarang saja, dari 10 tahun yang lalu juga seperti itu. Nah, biasanya sekolah negeri itu kan masih memberi harapan kepada orang tua. Nah, ditunggu dulu, tahan dulu, tahan dulu, tahan dulu. Nah, sudahlah, proses KBM ini sudah berjalan sejak tanggal 13, jadi Senin tanggal 5. Jadi, kepada orang tua, ya, silakan masukkan saja ke saluran-saluran yang ada. Dan sekolah itu toh semuanya sama, ya kan. Semua anak kita mempunyai kelebihan dan mempunyai tempat yang layak di tempatnya masing-masing, ya kan, untuk kita menempuh pendidikan, ya kan. Dan pemerintah juga harus peduli. Dan pemerintah lah nampaknya lepas tangan saja, terus mengatakan bahwa bagaimana ini siswa banyak tidak terima dan sebagainya, dan tidak ada inisiatif, tidak ada dorongan, tidak ada upaya bagaimana semua itu bisa tersalurkan. Nanti di akhir-akhirnya nanti kan mendesak, kami tidak sekolah, kami tidak sekolah, maka sekolah yang di dekat kami harus menerima. Nah, itu biasanya yang kita lakukan. Tetapi kalau kita konsisten dan konsekuen dengan apa jalur yang telah ditentukan, baik online yang telah ditetapkan, ya tetapkan saja itu. Dan dari awal saya katakan bahwa kalau memang betul berdasarkan zonasi itu dipercepat dari awal-awal, bahkan dari SMP ini sudah didata bahwa siswa ini berada di sini dan masuk sekolah itu, dan semuanya tidak ada masalah. Tetapi semuanya kalau kita mengambil dari berbagai cara yang lain, nah itu nanti menghasilkan jadi bentuknya itu di masyarakat, ya. Dan lain sebagainya sampai saat ini banyak belum tersedia sekolah, banyak belum bersekolah. Nah, itu adalah akibat dari ketidaktegasan jalur yang diberikan oleh pemerintah. Ini seperti itu kira-kira sebenarnya.
2: Oke. Dan Pak Sutan Pri, ini kan juga terkait dengan kebijakan yang Bapak sampaikan tadi. Nah, sejauh ini apakah dari pihak Diknas dan lain sebagainya ini ada punya kebijakan nggak Pak terhadap sekolah-sekolah swasta? Karena kan kalau sekarang kan yang disampaikan Bapak tadi masih ada siswa yang masih menunggu di sekolah negeri, siapa tahu masih bisa masuk. Sementara untuk Dapodik sendiri ini akan keluar bulan Agustus ya Pak ya?
3: Ya.
2: Nah, bagaimana ini?
3: Kita tidak bisa melihat yang di sini. Kita lihat tahun lalu misalnya lah. Kita ambil contoh kecil saja. Yeah. Nah, kita bukan hanya melihatnya. Contoh tahun kecil tahun yang lalu, berapa siswa yang dikeluarkan dari SMA 5? Ya kan, awalnya itu lebih dari 100, ya. Mengkerucut terus sampai ke 60-30, dah. Dan di mana nalurnya itu? Ada ke swasta, tetap didistribusikan ke sekolah negeri, termasuk SMA 2, SMA 1, didistribusikan ke sana juga. Tidak pernah masuk ke sekolah swasta, nanti distribusikan. Nah, kita tidak tahu nanti yang ini kan belum berakhir ini. Bahasa biasa itu berakhir itu, Bunia, itu biasa ini kan September, Desember itu mati lah. Itu kucing-kucingan juga, map itu sudah dititipkan biasa-biasanya ke sekolah negeri itu kan. Dan letaknya di bawah map. Satu saja siswa itu diterima, mungkin ada titipan, satu saja dititip akan mengikuti beberapa mam yang akan mengikuti bergerak menuju sekolah itu. Dan itu bahaya sekali, dan itu kejadiannya bukan tahun ini, dan tahun lalu. Saya katakan itu berdasarkan data. Ya, data kita ambil tahun kemarin saja kan, distribusinya itu ya tetap lah, tetap dibuka keran untuk sekolah-sekolah negeri ya, yang ada didistribusikan seperti itu. Dan kalau kita melihat berkaca bahwa semua, bayangkan saja ya, tamatan SMP itu ya tidak lebih dari 7.000, 6.500 sekian. Yeah. Dan kursi yang dibuka kalau kita melihat kuota itu lebih dari 12.000. Negeri saja 8.000. Negeri saja kita tidak menambah, tidak bermain mata, itu sudah kurang siswanya. Nah, jadi analitis untuk distribusi kuota itu tidak dijalankan dengan baik oleh pemerintah, khususnya Loliput maupun provinsi, baik kota maupun provinsi. Begitu.
2: Baik. Nah, Pak Stanfri, ini kan terkait juga dengan sekolah swasta yang ada di Provinsi Bengkulu atau di Kota Bengkulu kalau kita mengerucut lagi nih, Pak, ya.
3: Ya.
2: Iya, kalau kita mengerucut lagi. Sampai saat ini sekolah swasta yang masih dalam tanda kutip hidup ini, Pak.
3: Nah, sementara ini yang masih hidup, masih bisa bertahan, dengan normal itu, saya rasa masih ada kita tiga sekolah ya, SMA Muhammadiyah 4, SMA Karulu, SMA Ikro ya, yang masih eksis di atas
2: eksis,
3: itu ya.
2: Iya, betul.
3: Yang lain itu saya khawatir sekali ya, saya sangat khawatir sekali. Kadang sih dapat satu kelas, jari tangan kita saja kalau dihitung itu tidak habis.
2: Mm-hmm.
3: Ada dapat 9, 8, 5. Kadang itu saya tidak tega menanyakan berapa dapat siswa, ini tidak tega karena kita tahu kondisinya seperti itu. Dan kawan-kawan itu merintih dan lain sebagainya. Dan pergerakan ini ya mengikis terus seperti itu, lama-kelamaan terus seperti itu ya.
2: Betul.
3: Dari sekolah biasanya, negeri itu biasanya dari 6 kelas, kini sudah 12 kelas semua rata-rata.
2: Mm-hmm.
3: Ya kan? 5 kelas, 16. Nah, sebenarnya siswa itu tidak kurang. Siswa itu bergeser ke kuota yang ada di negeri. Nah, sudah didesain seperti itu, sudah bergeser saja. Jadi ruang kelas itu berubah ke negeri. Kita lihat saja di negeri ya. Tidak ada ruang parkir lagi, tidak ada ruang terbuka hijau. Ukurannya itu sudah harus ada ya kan. Berapa siswa, berapa ruang terbuka hijau itu harus hitung-hitungannya. Parkirnya berapa? Lihatlah sekolah negeri. Tidak ada letak parkir lagi, lab-nya tidak ada lagi. Semuanya terpakai untuk siswa dan kelas.
2: Oke. Nah, kalau sejauh ini dari SMA Muhammadiyah sendiri, Pak, Muhammadiyah 4 sendiri saat ini sudah menerima berapa kelas ini, Pak?
3: Alhamdulillah kita kalau satu kelas sudah penuh ya, dua kelas ya kurang lah, berarti 12, dua kelas kecil lah namanya ya. Kalau satu kelas sudah, kita sudah berjalan. Alhamdulillah kita masih bisa eksis, masih bisa bertahan, dan kita menawarkan hal-hal yang lain bahwa di sekolah ini kalau berbicara Muhammadiyah bukan hanya tentang akademik saja, hanya tentang dunia saja, kita tentang akhirat juga kita urus di sekolah ini.
2: Artinya siswa ataupun juga orang tua masih banyak yang mempercayakan juga kepada SMA Muhammadiyah 4 ini ya, Pak ya, sampai saat ini.
3: Iya,
2: kalau kita bicara tentang sekolah swasta yang ya kita tahulah ada yang dalam tanda kutip mahal gitu kan, Pak ya. Mungkin ini banyak yang berlomba-lomba, tapi di satu sisi kebutuhan dari pihak Muhammadiyah sendiri nih, Pak, untuk mencukupi sampai saat ini kira-kira yang layak sebenarnya berapa kelas, Pak, untuk dibuka?
3: Kalau SMA Muhammadiyah 4 itu ya 4 kelas, 5 kelas itu masih layak. Nah, karena kita ya semua fasilitas kita sudah mendukung, kita sudah berbasis digital, dan kita sudah terkoneksi dengan sekolah-sekolah Muhammadiyah yang ada di Indonesia.
2: Di Indonesia, ya,
3: kita, dan kita juga special school dari sekolah-sekolah Muhammadiyah seperti SMA Muhammadiyah 2 Surabaya, dan anak-anak kita kita didistribusikan juga seperti itu, dan kita pembelajaran kita juga sudah mengadopsi dari pimpinan pusat Muhammadiyah.
2: Oke, artinya memang sudah ada semuanya ya, Pak ya. Oke,
3: ya,
2: untuk saat ini, Pak, apakah ada usulan dari BMPS sendiri terkait dengan mungkin apa ya, obrolan-obrolan untuk solusi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang terkait dengan jumlah penerimaan siswa yang saat ini akan diajukan ataupun juga kedepannya seperti apa nantinya, Pak, agar siswa-siswa di sekolah swasta ini tidak kekurangan gitu, Pak?
3: Ya. Ya, terima kasih. Saya setiap tahun saya tetap melakukan suatu komunikasi dengan pemerintah daerah ya. Awal-awal kemarin saya biasa berkomunikasi itu termasuk dengan Pak Gubernur ya, habis beliau melakukan retret, habis pelantikan itu saya sudah berkomunikasi dengan, saya ajak semua kawan-kawan dari sekolah swasta itu kan berkomunikasi, ketemu kita dengan Pak Gubernur, menyampaikan kondisinya begini-begini dan lain sebagainya. Dan segera saya sampaikan. Dan saya selalu mengevaluasi. Baik pun saya sampaikan ke Dikbud dan lain sebagainya. Nah, apa yang mereka sampaikan? Maaf saja ya, tahun depan kita perbaiki, tahun depan kita perbaiki. Itu berulangnya, itu bukan tahun dua tahun. Itu sudah 10 tahun itu. Berjanji seperti itu. Dan harapan kita adalah betul-betul analisis. Analisis ya, analisisnya bagaimana? Bagaimana menganalisis berapa jumlah siswa SMP? Analisisnya berapa sekolah SMA, MA negeri swasta itu berapa? Jadi analisis betul menetapkan kuota itu. Jangan saja menetapkan kuota itu sesuai dengan pokoknya ini sekian. Usulan sekolah kami mau 12 kelas, terima. Kami mau 10 kelas, diterima. Dan itu kan tidak dasar, berarti kan permintaan. Nah, iya. Biasanya sama ini usulan itu betul-betul dari sekolah. Kami ada kelasnya sekian. Nah, itu tidak pernah diverifikasi. Dan saya yakin juga memang Pak ada titipan, tapi kan tidak semuanya titipan. Saya katakan ketika skala satu saja siswa titipan itu adalah akan mengikuti beberapa siswa yang lain untuk mengikuti titipan itu berjalan. Artinya keran, ketika ada keran sudah buka, tidak hanya sepeda sayur yang akan mengalirkan, maka ya, akan mengalir beberapa liter dan beberapa volume yang akan mengalir ke sana.
2: Baik, baik. Mungkin pesan-pesannya Pak Sutanpri sebagai kelas
3: pesan statement. Saya, kepada pemerintah, kepada kepala sekolah negeri, tidak selama-lamanya kita menjadi pejabat, tidak selama-lamanya kita menjadi kepala sekolah. Nanti kita kembalikan ke masyarakat juga. Nanti kalau kita tidak dibenahi seperti ini, akan runtuhlah, akan rusaklah dunia pendidikan. Kita sama, sadarlah kita masyarakat bergerak bersama. Tujuan kita, tugas kita sama. Negeri swasta itu sama, pendidikan itu sama untuk kemajuan bangsa. Itu pesannya kira-kira.
2: Baik, baik, terima kasih Pak Sutanpri untuk pesannya dan juga sudah menjelaskan kepada kita semua. Selamat pagi dan semoga saja Ketua Badan Musyawarah Pendidikan Swasta dan juga kepala sekolah swasta yang lain ini juga bisa mendapatkan, segera mendapatkan kejelasan ya Pak ya, terkait dengan kuota pendidikan dan juga pelajar yang ada di Kota Bengkulu dan juga Provinsi Bengkulu. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Sutanpri.
3: Assalamualaikum.
2: Ya, pendengar, demikian tadi penjelasan singkat dari Ketua Badan Musyawarah Pendidikan Swasta BMPS Kota Bengkulu, Dr. Sutanpri MM, yang juga adalah Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 4 Kota Bengkulu. Dan tentunya semoga saja sudah menjawab juga ya pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita tadi yang mengeluhkan terkait dengan masih ada anaknya yang belum mendapatkan sekolah. Dan tentunya seperti harapan dari Pak Sutanpri tadi, beliau berharap jangan hanya berpikir di satu sekolah saja, tapi mari kita berkembang bersama dengan berharap kedepannya pembagian atau pendistribusian sekolah-sekolah di Provinsi Bengkulu, di Kota Bengkulu ini terbagi dengan rata. Kemudian juga mengedepankan juga sekolah-sekolah yang juga membutuhkan siswa-siswa agar pendidikan kita merata di manapun. Baik pendengar, tentu sudah kebersamaan kami menemani Anda dalam Halo RRI untuk kesempatan pagi ini. Kami undang Anda kembali bergabung dalam Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, sampaikan keluhan Anda, baik seputar layanan publik dan juga permasalahan-permasalahan sosial. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu,
4: kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pendengar di Bengkulu. Siang ini ruang dengar Anda akan ditemani bersama saya Agnes Ramadhani sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Akan kami hadirkan beragam informasi untuk Anda. Jangan lupa di pukul 13.00 nanti akan ada warta berita daerah untuk Anda yang ingin update informasi seputar wilayah Provinsi Bengkulu. Dilanjutkan dengan informasi dan lagu-lagu menarik lainnya. Bersama saya Agnes Ramadhani dan inilah Bengkulu siang ini pada hari ini Jumat 17 Juli 2026.

0: Tahukah Anda siapa pencetak gol pertama dalam sejarah Piala Dunia? Bukan Pele, Diego Maradona, atau Cristiano Ronaldo. Pencatat sejarah itu adalah Lucien Laurent, seorang penyerang asal Prancis. Momen legendaris ini tercipta pada edisi perdana Piala Dunia di Uruguay tanggal 13 Juli 1930. Pada menit ke-19 babak pertama melawan Meksiko, Laurent menyambut umpan silang dengan sebuah tendangan voli yang merobek jala gawang lawan. Prancis pun memenangkan pertandingan itu dengan skor akhir 4-1. Sebuah gol ikonik yang membuka keran ribuan gol lainnya di panggung sepak bola terbesar jagat raya.
1: Bengkulu siang ini bersama kami

Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Pendengar RRI Bengkulu mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam survei kepuasan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Survei ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan penilaian, masukan, dan saran terhadap pelayanan yang diberikan RRI. Hasil survei nantinya akan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki dan juga meningkatkan mutu layanan, baik dalam siaran maupun penyediaan informasi kepada publik. Masyarakat dapat mengikuti survei secara mudah melalui pemindaian QR code atau mengakses tautan bit.ly_skm_RRI Bengkulu. Partisipasi Anda sangat berarti untuk mendorong pelayanan RRI Bengkulu yang lebih profesional, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Informasi lainnya bisa Anda baca kembali di portal kami rri.co.id.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.

Mendengar jelang pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan dinamika olahraga Pro 3 Jakarta. Nanti setelah Pro 3 akan kami lanjutkan kembali kebersamaan kami di Bengkulu siang ini, Pro 1 RRI Bengkulu. Tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital. Pro1.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Wasit asal Slovenia Slako Vincic resmi ditunjuk memimpin laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol kontra Argentina. Sementara pembalap Belgia tim Merlier finish terdepan di etape ke-12 dalam Tour de France 2026. Timnas Indonesia merampungkan pekan pertama persiapan jelang Piala AFF 2026. Pendengar dan pemirsa, salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali siang hari ini dan kami sudah menyiapkan berbagai informasi dari dalam dan luar negeri yang kami siapkan khusus untuk Anda para penggemar Dinamika Olahraga Pro 3 edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Risti Restarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

kami adakan informasi pertama dari ajang Piala Dunia 2026. Dua pemain andalan Spanyol, Lamine Yamal dan Pedro Porro, menjalani latihan terpisah di sesi latihan perdana jelang final Piala Dunia 2026 melawan Argentina di New Jersey kemarin. Keduanya menjalani program pemulihan setelah mengalami kelelahan dan sedikit masalah fisik usai membawa Spanyol mengalahkan Prancis di semifinal. Meski tidak berlatih bersama rekan setimnya, Yamal dan Porro diperkirakan akan tampil pada laga final di Stadion New York, New Jersey pada hari Minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya pelatih Luis de la Fuente mengungkapkan Porro mengalami kelelahan otot dan masih menjalani pemeriksaan. Namun menurut laporan dari ESPN, latihan terpisah tersebut hanya langkah pencegahan agar kondisi keduanya tetap prima. De La Fuente juga memastikan kondisi Yamal tidak menunjukkan masalah yang serius setelah mendapat laporan dari tim medis. Sepanjang Piala Dunia 2026, Yamal menjadi pemain kunci Spanyol dalam tampil sebagai starter di hampir seluruh pertandingan. Sementara Porro tercatat 444 menit bermain dan menyumbangkan 2 gol dalam perjalanan Spanyol menuju ke partai final.

Slavko Vincic resmi ditunjuk memimpin laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina di Stadion New York, New Jersey dan akan berlangsung Minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Vincic akan didampingi oleh dua asisten senegaranya, Thomas Klaknik dan Andras Kovacic. Sementara dua wasit asal Jordania bertugas sebagai ofisial keempat dan wasit cadangan. Final ini akan mempertemukan dua juara kontinental yang sama-sama tampil impresif sepanjang turnamen World Cup 2026. Spanyol melaju ke partai puncak setelah mengalahkan Perancis 2-0 melalui gol dari Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro. Sementara Argentina memastikan tiket final usai bangkit mengalahkan Inggris 2-1 lewat gol dari Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Spanyol pun berpeluang meraih gelar setelah sebelumnya menjadi juara di edisi 2010. Di sisi lain, Argentina juga mengincar trofi keempat setelah sukses menjadi juara pada tahun 1978, 1986, dan 2022. Laga ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama berambisi menorehkan sejarah baru di Piala Dunia 2026.

Kali ini kita beralih ke ring tinju. Mantan juara dunia Daigo Higa akan menghadapi petinju muda Riku Masuda dalam perebutan gelar juara dunia kelas bantam atau WBA di Tokyo, Jepang pada 20 Juli mendatang. World Boxing Association menilai duel sesama petinju Jepang berpotensi menghadirkan pertarungan yang sengit dan menarik. Higa datang dengan pengalaman sebagai mantan juara dunia kelas terbang WBC dan bertekad merebut kembali gelar juara dunia. Petinju berusia 30 tahun itu memiliki rekor 21 kemenangan termasuk 19 melalui knockout, serta 3 kekalahan dan 3 hasil imbang. Sementara itu, Masuda menjalani laga terbesar dalam karirnya setelah meraih kemenangan knockout atas mantan juara dunia Nonito Donaire dan laga eliminasi WBA. Petinju kidal berusia 20 tahun tersebut memiliki rekor 10 kemenangan, 9 diantaranya melalui knockout dan 1 kekalahan. Masuda diprediksi mengandalkan jangkauan, kecepatan dan pukulan eksplosif untuk meredam tekanan yang diberikan Higa. Pertarungan ini menjadi ujian pengalaman melawan kekuatan muda dalam perebutan sabuk juara dunia kelas bantam WBA.

0: Kita ke lintasan balap sepeda. Kali ini pembalap Belgia tim Merlier finish terdepan di etape ke-12 Tour de France 2026 yang berlangsung kemarin. Bergabung bersama kita Lilina Dea.
1: La route qui va déposer Jasper
2: Philipsen avec une chute à plein sang, pleine balle, victoire de Tim Merlier.
3: Tim Merlier kembali menunjukkan dominasinya di lintasan datar Tour de France 2026. Pembalap Belgia itu memenangi etape ke-12 sepanjang 179 km dari Magny-Cours menuju Chalon-sur-Saône pada Kamis kemarin. Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi Merlier pada edisi tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-6 sepanjang karirnya di Tour de France. Olaf Kooi finish kedua, sedangkan Jasper Philipsen menempati posisi ketiga. Sprint menuju garis akhir juga sempat diwarnai kecelakaan yang menyebabkan sejumlah pembalap terjatuh, termasuk Fernando Gaviria yang kemudian dipastikan mengalami patah tulang selangka kiri. Usai balapan, Merlier mengaku senang dapat meraih kemenangan di hadapan keluarganya yang datang mendukung.
4: Benar, kehadiran mereka memberi saya motivasi tambahan untuk meraih kemenangan. Kemenangan ini sangat istimewa karena mereka hadir di sini hari ini. Tidak mudah untuk menang tepat saat mereka datang menyaksikan. Jadi saya benar-benar sangat senang.
3: Sementara itu, Tadej Pogacar kembali melewati balapan tanpa kendala. Meski gagal meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu tetap mempertahankan jersey kuning dengan keunggulan 3 menit 36 detik atas Jonas Vingegaard di klasemen umum. Usai perlombaan, Pogacar mengaku ini adalah balapan yang sulit, terutama dengan adanya kecelakaan menjelang garis akhir.
4: Semuanya berjalan dengan tenang dan baik sampai trek mulai menyerang. Setelah itu, bagian akhir etape menjadi sedikit lebih berat. Namun, dari sisi kami semuanya berjalan baik. Saya baru melihat begitu banyak pembalap yang terjatuh menjelang finish. Saya harap mereka semua baik-baik saja. Pilihan saya hari ini adalah Fernando. Dia tampil sangat baik. Jadi, saya benar-benar kecewa melihatnya ikut terjatuh. Saya juga berharap semua pembalap yang terlibat dalam kecelakaan itu baik-baik saja.
3: Selanjutnya, para pembalap akan kembali melanjutkan perlombaan pada etape ke-13 hari ini. Etape tersebut akan menjadi yang terpanjang tahun ini dengan jarak 206 km dari Dol menuju Belfort, Prancis dan menghadirkan tanjakan tersulit kategori 1 menjelang garis finish. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kita ke kabar lainnya, yakni kabar dari tim Vitality MLBP yang melangkah ke semifinal EWC 2026. Sementara tim Rayong harus merelakan perjalanan mereka di turnamen usai kalah dari Navi PH. Kita akan simak laporan dari Mustiansyah berikut ini.

0: That's a 10-kill gap in a span of 7 minutes. We were talking about them being two teams that really love each other.
1: Vitality memastikan langkah ke babak semifinal MLBB Women's Invitational atau MWI pada Esports World Cup atau EWC 2026 di Paris, Prancis, Kamis waktu setempat setelah mengalahkan kompatriotnya, tim Falcons ID, pada pertandingan perempat final atau knockout stage. Hasil tersebut memastikan satu wakil Indonesia tetap bertahan di turnamen, namun sekaligus mengakhiri perjuangan Falcons ID yang sebelumnya lolos ke fase gugur melalui jalur lower bracket. Falcons ID memberikan perlawanan sengit sejak game pertama. Mereka beberapa kali menguasai jalannya pertandingan dan nyaris mengamankan kemenangan sebelum tim Vitality mampu membalikan keadaan pada fase late game. Meski sempat kehilangan 3 pemain saat perebutan lore pada menit ke-23, tim Vitality tetap mampu mempertahankan permainan dengan disiplin. Momentum berbalik setelah mereka memenangi pertarungan penting dan mengamankan eliminasi krusial yang kemudian membuka jalan untuk menutup game pertama setelah pertandingan berlangsung sekitar 25 menit dan lift menjadi tumpuan serangan. Sementara 3 pemain lainnya konsisten membuka ruang dalam setiap team fight sehingga Falcons ID berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Pertandingan berlanjut ke game ketiga yang kembali berlangsung ketat hingga memasuki fase late game. Pengalaman tim Vitality menjadi juara bertahan menjadi pembeda setelah mereka memanfaatkan kesalahan lawan pada team fight penentu untuk mengunci kemenangan sekaligus memastikan tiket semifinal. Michelle Chael Siswanto, Gold Liner Vitality, pada sesi wawancara mengatakan bahwa pertandingan ini memberikan timnya banyak bahan evaluasi.
2: I know that.
3: Saya tahu bahwa tadi kami tidak bermain sebaik-baiknya. Jadi saya kira hal ini memberi kami banyak hal yang perlu dievaluasi dan kami akan memastikan bahwa kami akan tampil lebih kuat lagi di pertandingan besok.
1: Sementara itu, tim Rayong harus mengakhiri perjalanan mereka di EWC 2026 setelah takluk 0-2 dari Nectus Vincere Philippines atau Navy PH. Pada game pertama, Navy PH mendominasi tim Rayong di awal permainan, membangun keunggulan kill sempurna 5-0 hingga Cici yang dimainkan oleh Gwenit Ayanami Diagon dikalahkan dalam pertarungan di jalur bawah selama 6 menit. Pada game kedua, Navy kembali memenangkan pertandingan di awal permainan, memberikan tekanan kepada tim Rayong mengamankan objektif kura-kura, menguasai peta, dan membangun keunggulan 8-1 dalam jumlah kill setelah menit ke-11. Selesai pertandingan, Kapten Navy PH, Mary Mirai Christine Vivero, mengapresiasi dukungan yang diterima timnya selama ini.
4: I just want to say that thank you to everyone.
3: Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang percaya pada kami, terutama karena kami baru saja memulai perjalanan kami di babak penyisihan grup. Dan ya, terima kasih dan terus dukung kami hingga babak playoff.
4: Up until the playoffs.
1: Tim Vitality lebih dulu mengamankan tiket ke fase gugur melalui jalur upper bracket dan kini menjaga asa untuk mempertahankan gelar MWI EWC dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita akan awali informasi dari Timnas Sepak Bola Indonesia, di mana Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Selengkapnya kita simak Niar Abdulli Tililoli.
1: Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Latihan berlangsung di Bali United Training Center Gianyar, Bali. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut pekan pertama berisi latihan fisik. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi setiap pemain.
2: Ini adalah pekan yang sangat menguras fisik. Kami melakukan banyak latihan untuk memastikan kondisi dasar pemain dan mencoba melatih sejumlah taktik bersama sebanyak yang dapat dilakukan. Tapi pekan ini juga tentang bagaimana para pemain memberikan segalanya, menghormati proses dan usaha. Saya melihat semangat keinginan kuat dari pemain untuk bersaing dan mendorong batas diri mereka. Jadi saya sangat terkesan bahwa ini adalah tim yang kuat.
1: Sementara itu penggawa Garuda Jordi Amat menuturkan seluruh tim bekerja keras untuk persiapan AFF. Pemain Persija Jakarta ini memastikan ia dan seluruh rekannya siap menghadapi seluruh tantangan yang akan diberikan tim kepelatihan.
2: Saya pikir ini adalah pekan yang sangat baik. Kami bekerja sangat keras dan kami menutupnya dengan internal game. Saya sangat bangga dengan pekerjaan yang sudah kami lakukan. Kami masih memiliki beberapa pekan untuk persiapan dan memastikan kesiapan tim menuju turnamen. Dan kami sangat bersemangat untuk memulai tantangan baru bagi tim.
1: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia

Berikutnya adalah kabar dari Liga Basket Indonesia IBL Hang Tuah Jakarta yang kembali melepas satu pemain pada bursa off-season IBL setelah berpisah dengan Sahid Muhammad Abdul Kasim. Keputusan tersebut cukup mengejutkan karena Sahid merupakan salah satu pemain muda potensial yang dimiliki Hang Tuah. Sahid bahkan memulai karir profesionalnya bersama Hang Tuah pada IBL Kopei 2025 dan langsung meraih penghargaan Rookie of the Year. Pada musim debutnya ia tampil dalam 22 pertandingan dengan rata-rata 3 poin dan 1,6 rebound per game. Memasuki musim 2026, kontribusinya menurun menjadi rata-rata 2,3 poin dan 1,4 rebound meski mendapat bermain lebih banyak. Sahid bahkan tampil di 16 pertandingan musim reguler dengan 2 laga playoff bersama Hang Tuah. Dan sebelumnya Hang Tuah juga telah melepas 2 guard senior, Difta Pratama dan Januar Kuntara. Kepergian Sahid membuat arah kebijakan Hang Tuah Jakarta berada pada masa off-season yang semakin sulit diprediksi.

0: Kabar dari Bola Basket Nasional, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Nusa Tenggara Barat ke-12 tahun 2026 resmi bergulir dengan melibatkan para ribuan atlet. Kita bergabung bersama rekan saya, Syamana, untuk mendapat informasi lengkapnya.
1: Nah, kita mau yang sekarang ini mudah-mudahan muncul ya, atlet-atlet baru yang bisa...
2: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat resmi dibuka pada Kamis sore 16 Juli 2026. Pembukaan ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi ini dipusatkan di halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat dan dihadiri ribuan atlet, pelatih ofisial, serta tamu undangan dari 10 kabupaten kota se-NTB. Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan pembukaan Porprov ke-12 dikemas secara meriah dengan menghadirkan sejumlah tamu penting dari dalam maupun luar daerah. Di antara tamu undangan tersebut hadir perwakilan dari dua provinsi yang akan menjadi tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028, yakni Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta. Menurut Mori, kehadiran para tamu tersebut menjadi simbol kuat sinergi dan kolaborasi dalam menyukseskan PON 2028. Selain menjadi ajang kompetisi antar atlet daerah, Porprov ke-12 juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan seleksi atlet terbaik NTB yang dipersiapkan menghadapi berbagai kejuaraan nasional, termasuk PON 2028.
1: Desainnya desain PON. Pertama dari cabor. Cabornya aja kalau biasanya kita cuma 35, sekarang ada 51 cabor. Kenapa? Karena nanti memang semua cabor-cabor ini akan bertandingkan pada PON. Yang kedua dari sisi jumlah. Yang ketiga dari sisi standarisasi. Standar ini udah kita ambil standar nasional semua. Wasitnya, hakimnya, dewan jurinya, ya. Kemudian juga kita juga sudah memakai sistem nasional pendaftaran atlet itu lewat namanya Sporta Online. Nggak kayak dulu manual.
2: Selain itu, Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Barat, M. Nur Haidin, menyampaikan Porprov bukan sekedar pesta olahraga, tetapi juga momentum untuk mengukur hasil pembinaan prestasi di setiap kabupaten kota. Dari ajang inilah diharapkan lahir atlet-atlet potensial yang mampu mengharumkan nama NTB di tingkat nasional.
3: Makanya di KONI Provinsi itu berupaya bagaimana semaksimal mungkin atlet-atlet terbaik NTB itu bisa main di ajang Porprov ini, ya, sehingga nanti benar-benar pasca Porprov ini ada lagi proses namanya pemusatan latihan daerah menuju PON. Artinya sudah terbentuk kontingen NTB untuk ke PON itu pasca Porprov.
2: Porprov ke-12 NTB diikuti ribuan atlet yang akan bersaing pada 51 cabang olahraga. Kompetisi ini menjadi edisi terbesar sepanjang penyelenggaraan Porprov di NTB, sekaligus menjadi langkah awal dalam membangun kekuatan kontingen NTB menuju PON ke-22 tahun 2028 yang akan digelar di NTB, NTT, dan DKI Jakarta. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Olahraga Provinsi di Nusa Tenggara Barat tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Dan tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dan Anda juga bisa mengikuti informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Dinamika Olahraga akan hadir lagi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan terus bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Saya Risa Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

Pendengar, antusiasme masyarakat dalam Gerakan Nasional Indonesia Berkiblat 2026 terbilang sangat tinggi. Kementerian Agama mencatat sebanyak 725.000 lebih titik lokasi di seluruh Indonesia ikut mendaftar untuk verifikasi arah kiblat melalui fenomena Rasdul Kiblat. Fenomena ini terjadi saat matahari tepat berada di atas Ka'bah, sehingga bayangan benda tegak dapat dijadikan acuan akurat menentukan arah kiblat. Partisipasi masyarakat tidak hanya dari masjid dan musola, tetapi juga rumah, restoran, hingga hotel. Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ketepatan arah kiblat berbasis metode ilmiah. Kemenak berharap gerakan ini juga menjadi sarana edukasi ilmu falak bagi masyarakat luas. Informasi selengkapnya bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan, kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Aku dari Fajar Nor menemani kebersamaan kita masih di Bengkulu siang ini. Kami kembali update informasi dari portal rri.co.id. Pembangunan jembatan beton Garuda di Desa Penindayan, Kecamatan Kedurang Ilir, Bengkulu Selatan, terus menunjukkan progres yang positif. Saat ini pekerjaan telah memasuki tahap perakitan dan pemasangan tulangan besi utama sebagai bagian penting dalam konstruksi jembatan. Dandim 0408 Bengkulu Selatan Kaur, Letkol Infanteri Angga Anugrah menyebutkan, tahapan ini menentukan kekuatan struktur sebelum proses pengecoran dilakukan. Pengerjaan dilakukan secara gotong royong antara TNI dan masyarakat sebagai wujud kebersamaan dalam mempercepat pembangunan infrastruktur. Diharapkan jembatan ini segera rampung dan dapat meningkatkan konektivitas serta mendukung aktivitas ekonomi warga. Informasi lainnya bisa Anda baca di rri.co.id.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Bengkulu siang ini bersama kami, Pro 1.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Jumat 17 Juli 2026. Sari Berita. Universitas Bengkulu UNIB kembali menyelenggarakan seleksi mandiri melalui ujian tulis berbasis komputer jalur masuk UNIB. SMP Negeri 26 Bengkulu Tengah hanya dapat satu murid. Sekolah sekitar diminta stop terima siswa zonasi. Pendengar, inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan saya Agnes Ramadhani. Kami awali informasi pertama, pendengar dan pemirsa. Universitas Bengkulu UNIB kembali menyelenggarakan seleksi mandiri melalui ujian tulis berbasis komputer jalur masuk UNIB UTBK JAMA untuk menjaring calon mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Agenda tahunan yang berlangsung sepanjang pekan ini, tepatnya sejak 13 hingga 17 Juli 2026, berpusat di Gedung Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK kampus setempat. Ujian kali ini memuat materi berbasis kemampuan berpikir tingkat tinggi. Pelaksanaan ujian yang dibagi ke dalam 8 sesi ini ditinjau langsung oleh Rektor Universitas Bengkulu Profesor Dr. Indra Cahyadinata pada Kamis 16 Juli 2026. Rektor menyampaikan jalannya ujian tergolong kondusif dan bersih dari indikasi kecurangan. Terjadi lonjakan signifikan jumlah pendaftar yang mencapai 857 orang, naik tajam dibandingkan tahun lalu yang hanya menyentuh angka 593 peserta. Pihak kampus menjadwalkan pengumuman resmi hasil seleksi jamaah ini pada tanggal 19 Juli 2026 mendatang melalui situs web resmi universitas. Pendengar, SMP Negeri 26 Bengkulu Tengah hanya dapat satu murid. Sekolah sekitar diminta stop terima siswa zonasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Danu Yogyarto.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah mengambil langkah tegas guna mengantisipasi krisis peserta didik baru di SMP Negeri 26 Bengkulu Tengah. Pihak dinas secara resmi meminta sekolah-sekolah yang berada di wilayah sekitar atau berdekatan dengan SMP Negeri 26 untuk membatasi penerimaan murid baru, khususnya bagi calon siswa yang secara domisili masuk dalam zonasi SMP Negeri 26. PLT Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah sekaligus Ketua Panitia Seleksi Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun 2026, Sulianto, menegaskan bahwa kebijakan ini diambil sebagai bentuk intervensi pemerataan kuota siswa. Sekolah-sekolah tetangga diminta untuk tidak menerima murid baru yang bertempat tinggal di wilayah zonasi utama SMP Negeri 26 agar sebarang pelajar tidak menumpuk di satu sekolah saja.
2: Dan kami sampaikan juga dengan sekolah-sekolah sekitar, sekolah tetangga gitu kan, tolong untuk jangan menerima siswa yang berdomisili di wilayah SMP 26. Karena harus dibagi lah, harus dibagi siswa itu. Jangan sampai sekolah itu kosong. Sudah disampaikan, tapi ya balik lagi, kita tidak bisa kondisi di lapangan kan karena banyak faktor sih.
1: Ditambahkan oleh Sulianto, kekhawatiran pemerintah daerah ini bukan tanpa alasan. Pada penerimaan peserta didik baru untuk tahun ajaran baru 2026-2027 sebelumnya, SMP Negeri 26 Bengkulu Tengah mencatat rekor yang memprihatinkan karena hanya berhasil menjaring satu orang murid saja sepanjang masa pendaftaran dibuka. Melalui pembatasan zonasi yang lebih ketat ini, Dinas Pendidikan Bengkulu Tengah berharap adanya keseimbangan jumlah siswa antar sekolah di wilayah tersebut. Evaluasi menyeluruh juga akan terus dilakukan agar kendala minimnya minat pendaftar di SMP Negeri 26 dapat segera teratasi untuk kenyamanan dunia pendidikan di Kabupaten Bengkulu Tengah. Dari Kabupaten Bengkulu Tengah, Danu Yogyarto melaporkan.
0: Pendengar, Wakil Gubernur Bengkulu Mian mewakili Gubernur Helmi Hasan kemarin menghadiri rapat kerja dan Munaslub APSI yang digelar di Nusa Tenggara Barat. Dalam forum tersebut, Mian menyampaikan gagasan Pemprov Bengkulu untuk menarik pajak air permukaan dari sektor perkebunan kelapa sawit guna meningkatkan pendapatan asli daerah PAD. Langkah inovatif ini diusulkan langsung kepada Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto sebagai solusi atas minimnya dana bagi hasil sawit untuk perbaikan infrastruktur jalan. Rencana kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari studi tiru yang dilakukan Pemprov Bengkulu ke Provinsi Riau dan Sumatera Barat beberapa waktu lalu. Targetnya penerapan pajak ya permukaan bagi sektor perkebunan kelapa sawit tersebut akan mulai diberlakukan pada tahun 2027. Mian pun berharap Kementerian Dalam Negeri dapat memberikan dukungan serta rekomendasi agar pemerintah daerah bisa semakin mandiri dalam menggali potensi PAD. Informasi lainnya, pendengar dan pemirsa, KKN Universitas Bengkulu Kelompok 214 Desa Linau Kecamatan Maje membuat program pemanfaatan sampah plastik menjadi Eco Paving Block. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rohil Minata.
3: Mahasiswa-mahasiswi Universitas Bengkulu UNIP yang tergabung dalam kelompok UNIP 214 Desa Linau membuat program kerja dengan memanfaatkan limbah plastik. Program yang digagas bertujuan untuk mengatasi masalah banyaknya limbah-limbah plastik di lingkungan sekitar. Inovasi ini mengubah sampah yang semula mencemari pemukiman menjadi produk yang bernilai guna tinggi bagi masyarakat, yakni Eco Paving Block. Bahan utama yang digunakan dalam pembuatan Eco Paving Block ini memanfaatkan berbagai barang tidak terpakai di lingkungan sekitar. Mahasiswa yang mengumpulkan limbah plastik bekas, sisa oli bekas, serta alat masak bekas yang sudah tidak layak pakai. Menurut Koordinator Desa, Kelompok KKN UNIP 214 Desa Linau Sabil Alafta Yusuf, proses pembuatan diawali dengan tahapan pembersihan dan pemilahan seluruh material limbah plastik yang telah dikumpulkan. Setelah itu limbah tersebut dicacah menjadi potongan-potongan kecil agar lebih mudah dilebur nantinya. Potongan plastik kemudian dicampur dengan oli bekas dan dipanaskan menggunakan alat masak bekas hingga meleleh sempurna menjadi adonan kental. Campuran bahan ini terbukti mampu mengikat material dengan kuat saat proses pencetakan berlangsung.
4: Kelompok 214 Desa Inau, Kecamatan Maji, Kabupaten Kaur, yang dimana program kerja kami kali ini, yaitu mengelola sampah menjadi yang awalnya tidak memiliki nilai guna, sehingga memiliki nilai guna dan memberikan manfaat. Yaitu dengan program kerja Eco Paving Block, yang dimana memanfaatkan sampah plastik bekas, oli bekas, dan alat masak bekas, yang dimana itu menjadi alat dan bahan kami untuk menghasilkan Eco Paving Block.
3: Ditambahkan Sabil, setelah dilepaskan dari cetakan, Eco Paving Block plastik ini diuji ketahanannya agar layak digunakan sebagai fasilitas umum. Produk inovatif ini memiliki keunggulan seperti bobot yang lebih ringan dan tahan terhadap genangan air. Melalui program ini, kelompok KKN UNIP 214 berharap dapat memberikan edukasi kewirausahaan kepada masyarakat Desa Linau. Kedepannya, keterampilan mengolah limbah ini bisa diteruskan oleh masyarakat melalui Karang Taruna dan diharapkan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuan, melaporkan.
0: Pendengar, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni kemarin mewakili Gubernur secara resmi membuka rangkaian kegiatan Hari Koperasi Nasional Harkopnas ke-79 di Balai Buntar. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa koperasi harus terus bertransformasi menjadi lembaga ekonomi yang modern, inovatif, transparan, serta adaptif terhadap teknologi. Melalui momentum Harkopnas ke-79 ini, Herwan mengajak seluruh insan koperasi di Bengkulu untuk memanfaatkan dan juga memperkuat kebersamaan, meningkatkan kualitas SDM, serta memanfaatkan teknologi digital. Ia juga menjelaskan komitmen pemerintah Provinsi Bengkulu dalam mendukung pengembangan koperasi dan UMKM lewat berbagai kebijakan, pembinaan, hingga fasilitas pembiayaan. Peringatan tahun ini mengusung tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya, yang menegaskan peran penting koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat. Rangkaian acara tersebut turut dimeriahkan dengan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, festival kuliner UMKM, hingga penyaluran santunan bagi ratusan anak yatim. Pendengar, jalan penghubung di Desa Simpang Ketenong, Kecamatan Kerkap, terancam putus setelah badan jalan amblas dan membentuk lubang besar. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aisyah Dini.
5: Ruas jalan lintas Provinsi Bengkulu di perbatasan Desa Simpang Ketenong, Kecamatan Kerkap, dan Desa Padang Bendar, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, mengalami amblas parah hingga membentuk lubang besar. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kecelakaan, terutama pada malam hari. Kepala Desa Simpang Ketenong, Kecamatan Kerkap, Agunda, menjelaskan kerusakan parah pada ruas jalan tersebut terjadi pada Rabu malam, 8 Juli 2026 lalu. Awalnya hanya muncul retakan kecil di badan jalan, namun kondisi terus memburuk hingga sebagian jalan ambles dan membentuk lubang yang semakin membesar. Menurutnya, kerusakan itu diduga disebabkan oleh sejumlah faktor, yang terjadi secara bersamaan. Jalan tersebut kerap dilintasi oleh truk dengan muatan berat pada malam hari, sementara gorong-gorong di bawah badan jalan dilaporkan mengalami kerusakan atau pecah. Kondisi tersebut diperburuk oleh rembesan air dari pipa PDAM yang terus mengikis tanah penopang jalan, sehingga menyebabkan struktur jalan kehilangan daya dukung dan akhirnya ambles.
6: Itu rongga besar yang muncul di bawah itu kan mungkin lambat laun kan, makan usia, jadi kosong. Jadi itulah pas, apalagi mobil tiap malam kan bertonase besar, bawa ulu lalang sawit dan material yang lain, salah satunya menyebabkan terjadinya amblas jalan tersebut.
5: Meskipun kondisinya membahayakan, arus lalu lintas masih dapat berjalan dengan sistem buka tutup. Namun pemerintah desa menghimbau kepada kendaraan bertonase berat untuk tidak melintasi ruas jalan tersebut karena dikhawatirkan dapat mempercepat dan memperluas kerusakan yang sudah terjadi. Guna menjaga keselamatan pengendara, pemerintah desa bersama warga dan jajaran polsek setempat telah memasang rambu-rambu peringatan serta tanda pengaman di sekitar lokasi amblas. Akan tetapi, warga berharap pemerintah Provinsi Bengkulu segera melakukan penanganan darurat dan melakukan perbaikan, mengingat jalan tersebut merupakan akses penting dan kondisinya sangat beresiko, terutama bagi pengendara yang melintas pada malam hari. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Mendengar, Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup melepas 889 mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Angkatan ke-7 tahun 2026 untuk melaksanakan pengabdian di sejumlah desa di Kabupaten Rejang Lebong. Kegiatan KKN Angkatan ke-7 ini akan berlangsung selama 45 hari, mulai 17 Juli kemarin hingga 30 Agustus 2026 mendatang. Wakil Rektor 3 IAIN Curup, Dr. Sagiman dalam sambutannya kemarin menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang telah memberikan dukungan dan membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk melaksanakan KKN di berbagai desa. Kegiatan ini merupakan implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, dengan tujuan mendorong pemberdayaan masyarakat sekaligus memberikan pengalaman belajar langsung bagi mahasiswa. Ia juga mengingatkan masyarakat, maksud kami mahasiswa, agar memanfaatkan KKN sebagai ruang belajar yang sesungguhnya melalui interaksi langsung dengan masyarakat. Menurutnya, mahasiswa harus mampu menggali potensi desa, membangun kekompakan tim, menjaga disiplin, serta menghadirkan program yang mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan tempat mereka mengabdi. Anda masih bersama kami di Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Pendengar, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bengkulu menilai pelaksanaan SPMB di Bengkulu berjalan aman dan kondusif. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Ian Berlian.
7: Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bengkulu menyatakan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun 2026 di Provinsi Bengkulu secara umum berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bengkulu Mustari Tasti mengatakan, pihaknya telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan SPMB mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA di berbagai daerah di Provinsi Bengkulu. Dari hasil pengawasan yang dilakukan, Ombudsman menemukan beberapa kendala yang dialami masyarakat, terutama terkait layanan pendaftaran secara daring atau online. Sejumlah calon peserta didik dan orang tua mengaku mengalami kesulitan saat mengakses sistem pendaftaran. Menurutnya, Ombudsman menerima sekitar 10 laporan terkait kendala teknis tersebut. Namun, seluruh laporan yang diterima telah ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh pihak sekolah maupun penyelenggara SPMB sehingga tidak menghambat proses penerimaan siswa baru.
8: Kemarin, telah melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPMB tingkat SMA, SMP, dan SD. Dan alhamdulillah, berjalan dengan lancar, walaupun masih ada beberapa kendala bagi pelamar terkait itu, terutama di layanan pendaftaran online-nya.
7: Mustari menjelaskan, respon cepat dari sekolah dalam menangani keluhan masyarakat menjadi salah satu faktor yang membuat pelaksanaan SPMB tahun ini tetap berjalan lancar. Saat ini tahapan penerimaan peserta didik baru telah selesai dan sekolah-sekolah di Provinsi Bengkulu telah memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa baru. Ombudsman berharap seluruh satuan pendidikan dapat terus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, serta memastikan seluruh peserta didik baru dapat mengikuti proses pendidikan dengan nyaman. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Bengkulu menggelar pertandingan mini soccer persahabatan bersama insan pers di lapangan futsal Alfida Jalan Merawan, Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kota Bengkulu, Rabu malam. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mempererat sinergi dan komunikasi antara OJK dengan media massa sebagai mitra strategis penyebar luasan informasi kepada masyarakat. Pertandingan berlangsung dalam suasana yang penuh keakraban dan menjunjung tinggi sportivitas. Selain menjadi ajang olahraga, kegiatan tersebut dimanfaatkan sebagai sarana membangun hubungan yang lebih erat antara OJK, Bengkulu, dan para wartawan dari berbagai media di Provinsi Bengkulu. Kepala OJK Provinsi Bengkulu Ayu Dwi Sintia mengatakan olahraga bersama dipilih karena mampu menciptakan komunikasi yang lebih santai dan memperkuat hubungan kemitraan yang selama ini telah terjalin dengan baik. Bahkan melalui kegiatan olahraga seperti ini, komunikasi menjadi lebih mudah, hubungan emosional semakin dekat, dan sinergi yang telah terjalin dapat terus dipelihara dengan baik. Dalam pertandingan tersebut, tim OJK Bengkulu tampil dominan dan berhasil mengalahkan tim wartawan dengan skor 11-2. Meski demikian, dikatakan Ayu, hasil pertandingan bukan menjadi tujuan utama, melainkan memperkuat kebersamaan, kekompakan, serta semangat fair play di antara kedua belah pihak. Terlebih, dia mengapresiasi antusiasme dan sportivitas yang ditunjukkan seluruh peserta, serta menegaskan pentingnya hubungan baik antara OJK dan media dalam mendukung penyampaian informasi yang edukatif, akurat, dan bermanfaat bagi masyarakat. Lebih lanjut, diharapkan melalui kolaborasi yang semakin erat dengan insan pers, penyebar luasan informasi mengenai literasi dan inklusi keuangan, serta berbagai program OJK dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan efektif. Pendengar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu melaksanakan lomba video literasi sebagai upaya tingkatkan minat baca masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Bisara Sianipar.
9: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu, Mary Sasti, mengatakan Perpustakaan Nasional bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu terus berupaya meningkatkan literasi masyarakat melalui penyelenggaraan lomba video konten literasi bertema perkembangan perpustakaan budaya baca dan literasi. Menurutnya, lomba ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menampilkan berbagai sisi menarik perpustakaan, termasuk keberadaan pojok baca di sejumlah instansi yang diharapkan mampu memotivasi masyarakat agar semakin gemar membaca dan meningkatkan budaya literasi. Mary Sasdi menjelaskan peningkatan literasi masyarakat akan berdampak pada meningkatnya kemampuan masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari. Ia berharap partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini semakin tinggi sehingga mampu mendukung peningkatan literasi baik di tingkat nasional maupun khususnya di Provinsi Bengkulu, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap tercapainya tujuan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.
10: Yang akan memberikan sebuah motivasi kepada masyarakat sehingga ia akan meningkatkan literasinya, secara khusus meningkatkan literasi itu dia hobi dan gemar membaca.
9: Untuk mengikuti lomba tersebut, peserta berusia 17 hingga 35 tahun diminta membuat video berdurasi 5 hingga 7 menit dengan isi yang informatif, faktual, serta tidak mengandung unsur SARA, kekerasan, maupun pornografi, dan belum pernah diikutsertakan dalam perlombaan sejenis. Pendaftaran dan pengiriman video dibuka dari tanggal 8 hingga 25 Juli 2026, dilanjutkan seleksi tahap pertama pada tanggal 27 hingga 31 Juli. Adapun pengumuman peserta lolos pada awal Agustus, pembekalan pada 4 Agustus, serta pengumuman juara maupun favorit pada tanggal 12 Agustus 2026. Dengan hadiah berupa uang pembinaan, piagam, dan piala bagi juara 1, 2, dan 3, serta uang pembinaan dan piagam untuk 7 peserta favorit. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu tengah mematangkan persiapan kegiatan nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada Minggu dini hari mendatang. Acara yang dipusatkan di kawasan Simpang 5 Kota Bengkulu ini bertujuan untuk mempererat kebersamaan dan silaturahmi antara pemerintah dengan masyarakat. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi lintas instansi yang melibatkan pihak Pemprov, Pemkot, Polda, Korem 041 Gamas, hingga Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Selain menyajikan pertandingan sepak bola, para pengunjung juga akan dihibur dengan penampilan band dari Polda Bengkulu serta pembagian berbagai hadiah door prize. Panitia penyelenggara telah menyiapkan berbagai fasilitas pendukung serta pengaturan lalu lintas bersama pihak keamanan demi kelancaran acara. Masyarakat yang hadir pun dihimbau untuk senantiasa menjaga ketertiban dan sportivitas agar pesta rakyat ini dapat berlangsung dengan aman serta kondusif. Pendengar, Dharma Wanita Persatuan Universitas Bengkulu luncurkan buku antologi yang berisi 25 kisah inspiratif. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Anggrit Nardianto.
11: Peluncuran buku antologi karya 25 anggota Dharma Wanita Persatuan DWP Universitas Bengkulu pada Selasa 14 Juli 2026 lalu menjadi penanda semakin berkembangnya budaya literasi di lingkungan kampus. Buku yang memuat kisah-kisah inspiratif para perempuan tersebut resmi diluncurkan melalui seremoni penyerahan simbolis dari Ketua DWP Universitas Bengkulu, Dr. Gus Hefinalti SOS MSI, kepada Rektor Universitas Bengkulu, Profesor Dr. Indra Cahyadinata, SPMSI. Salah seorang penulis dalam buku antologi tersebut, Eni Handayani, mengaku bersyukur dapat menjadi salah satu penulis dalam buku antologi tersebut. Menurut Eni, buku antologi ini menjadi pengalaman yang sangat berkesan karena merupakan buku yang ia tulis pertama kali.
12: Alhamdulillah, saya merupakan salah satu penulis di buku ini karena selain sebagai pengurus Dharma Wanita Persatuan UNIP, juga merupakan ketua Dharma Wanita Persatuan Fakultas Pertanian. Tulisan ini merupakan tulisan pertama saya dan juga pengalaman pribadi yang saya tuangkan di dalam buku ini. Aku dipanggil Nyambut Neni menceritakan perjuangan seorang wanita untuk bisa mendengar dipanggil ibu oleh buah hatinya atau sebagai pejuang garis dua. Selama menunggu tentu saja dukungan dari teman-teman terdekat terutama lingkungan kerja sangat berperan sangat besar. Dan satu yang sangat membekas dari saya juga adanya keajaiban sedekah.
11: Melalui kisah aku dipanggilnya Ibu Neni, Eni menceritakan perjuangan panjang seorang perempuan yang mendambakan hadirnya buah hati hingga akhirnya dapat mendengar panggilan ibu dari anaknya. Melalui pengalaman pribadi yang ia tulis dengan jujur dan sederhana, Eni berharap tulisan tersebut dapat menginspirasi pembaca, memperkuat budaya literasi, serta mendorong pemberdayaan perempuan baik di lingkungan Universitas Bengkulu maupun di tengah masyarakat Bengkulu secara luas. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Mendengar, keberhasilan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir tidak hanya bergantung pada satu instansi, tetapi membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Kabid Dokes Polda Bengkulu Kombespol Dr. Efri Susanto MM mengatakan kampung nelayan binaan dirancang sebagai program yang tidak hanya memberikan layanan kesehatan, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pola hidup sehat. Kapolresta Bengkulu Kombespol Rahmat Hidayat SSMH menilai keberhasilan program sangat bergantung pada partisipasi seluruh elemen masyarakat. Karena itu pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat hingga perangkat RT dan RW diharapkan ikut mengawal pelaksanaan program di lapangan. Melalui kolaborasi lintas sektor ini, kampung nelayan binaan diharapkan menjadi model pemberdayaan masyarakat pesisir yang mampu memperkuat kesehatan, meningkatkan kesejahteraan sekaligus mempererat sinergi antara pemerintah, Polri dan masyarakat di Provinsi Bengkulu. Kami akhiri informasi terakhir pada warta berita siang hari ini. Pendengar, sambutan 2 Kapolres dan Dim 0408 komitmen perkuat sinergi. Laporan selengkapnya disampaikan Tendius Afriawan.
13: Komandan Distrik Militer atau Dandim 0408 Bengkulu Selatan Kaur, Letkol Infantri Angga Anugrah memberikan apresiasi yang tinggi atas kunjungan silaturahmi bersama yang dilakukan oleh Kapolres Bengkulu Selatan dan Kapolres Kaur. Kedatangan rombongan Kapolres Bengkulu Selatan dan Kapolres Kaur tersebut dinilai menjadi tonggak penting dalam memperkokoh hubungan bilateral pertahanan dan keamanan daerah. Pertemuan lintas institusi yang berlangsung penuh keakraban di markas komando ini dimanfaatkan secara maksimal untuk membahas berbagai isu strategis terkait pengamanan wilayah teritorial. Pihak TNI menilai kekompakan yang terjalin erat selama ini terbukti ampuh dalam meredam setiap potensi konflik sosial yang muncul di tengah masyarakat. Dandim 0408 Letkol Infantri Angga Anugrah berharap kehadiran jajaran Polres ini bisa semakin menambah sinergitas yang kokoh antara TNI dengan Polri di dua wilayah hukum. Melalui komunikasi yang baik, seluruh dinamika tugas serta tantangan sosial yang kompleks di lapangan diyakini dapat diatasi dengan mudah secara bersama-sama.
14: Semoga dengan adanya kehadiran dari Polres baik Selatan maupun Kaur bisa menambah sinergitas antara TNI dengan Polri. Tentunya banyak dinamika yang kita perlu hadapi, tetapi dengan adanya sinergitas antara TNI Polri, semua masalah, semua dinamika yang ada, yang terjadi khususnya di wilayah Bung Selatan dan Kaur, dapat kita atasi dengan mudah dan bersama-sama dapat saling bahu-membahu.
13: Lebih lanjut Dandi menjelaskan bahwa kolaborasi yang kuat di tingkat pimpinan wajib mengakar hingga ke level personil Babin Kamtibmas dan Babinsa di tingkat desa. Hubungan harmonis di lintas sektoral ini diproyeksikan menjadi pilar utama dalam mengawal seluruh program pembangunan yang digulirkan oleh pemerintah daerah. Rangkaian agenda pertemuan bilateral antar komando daerah tersebut kemudian ditutup dengan komitmen bersama untuk memperketat patroli gabungan di berbagai titik rawan. Tendus Afrewan, RRI Wintuhan, melaporkan.
0: Mendengar demikian warta berita daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Saya Agnes, mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lembah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan, walau beracun.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Mendengar, kita ke cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim menyimpan nasi dalam penanak nasi lebih dari 6 jam dapat memicu kanker dan diabetes. Informasi tersebut disertai video penjelasan narator yang menyebutkan nasi hangat dapat berubah menjadi zat berbahaya. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, Dr. Tan Sotian menjelaskan, menyimpan nasi terlalu lama tidak akan menyebabkan kanker. Risiko nyata yang ditimbulkan dari kebiasaan tersebut adalah pertumbuhan spora bakteri yang dapat menginfeksi saluran pencernaan. Tidak ada kajian ilmiah yang membuktikan nasi yang dihangatkan dapat memicu kanker, dan sementara itu keberadaan bakteri pada nasi yang disimpan lama sama sekali tidak berkaitan dengan pemicu diabetes maupun kanker. Jadi informasi ini dipastikan informasi yang hoax. Dan informasi cek fakta lainnya bisa Anda simak terus melalui kami rri.co.id. Demikian cek fakta.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua sebelah sama kamu.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Mendengar demikian, kebersamaan kami menemani Anda di Bengkulu siang ini dengan ragam informasi dan lagu yang sudah kami hadirkan. Nanti di pukul 15.00 akan ada rekan-rekan kami dari Pro 1, Nafla Naura, menemani ruang dengar Anda sampai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Saya Agnes pamit, sampai jumpa di lain kesempatan dan selamat sore.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar, dan gimana kabarnya hari ini? Semoga masih semangat. Dan hari ini bareng Nafla kami temani Anda di sore Jumat 17 Juli 2026 pendengar. Dan hari ini juga sambil dengerin lagu-lagu dan juga info-info menarik. Nanti juga di pukul 16 waktu Indonesia Barat juga akan ada Warta Belajar Sumba untuk Anda. Jadi yang lagi di jalan, di kantor, atau mungkin udah rebahan di rumah, masih bisa mendengarkan kami melalui RRI Digital. Dan untuk mengawali kebersamaan juga, setelah ini akan Nafla putar lagu dari Caleb J, Now I Know. Jadi tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Bengkulu, Kanal Farmasi dan Inspirasi.

92,5 FM, kanal formasi dan inspirasi. Pendengar, persaingan kecerdasan buatan atau AI di tingkat global juga sekarang tidak lagi hanya soal aplikasi, tapi sudah bergeser ke penguasaan infrastruktur pendukung. Nah, hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Kementerian Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, di mana ia menekankan pendengar kekuatan utama sekarang ada pada energi pusat data, chips, komputasi, hingga talenta. Karena itu Indonesia juga didorong untuk memperkuat fondasi di sektor hulu agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi tetapi juga bisa berperan dalam rantai pasok global AI. Nah, menariknya pendengar, Indonesia juga memiliki potensi besar, salah satunya dari cadangan pasir silika yang mencapai ratusan juta ton, yaitu bahan penting dalam pembuatan semikonduktor. Dengan pengelolaan yang tepat, peluang ini juga bisa menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk bersaing di industri AI global. Sekaligus juga pendengar memperkuat posisi di era transformasi digital yang terus berkembang. Informasi ini dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pro 1.

0: Bengkulu sore ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mobile application RRI Digital.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Untuk penyerapan tenaga kerja khususnya pada komunitas ataupun ya saudara kita yang disable, itu kita akan perkuat dulu kompetensinya.
3: Tentunya kenapa dibangun di Belitung Timur? Karena Belitung Timur berhadapan langsung dengan alur laut kepulauan Indonesia 1 atau Alki 1. Dengan aktivitas pelayaran, tas pelayaran yang kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran atau illegal activity sangat tinggi juga.
4: Pembiayaan, sisi kelembagaan, termasuk percepatan pembangunan PCL yang direncanakan di bulan Oktober peresmiannya untuk diselesaikan. Nanti kita secara kontinu berkoordinasi dengan Kemenko Pangan.

Pendengar RRI di mana saja Anda berada, itulah di antaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini Jumat 17 Juli 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Bengkulu. Bersama saya Nafa Naura Salsabila, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Pendengar, kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Bandar Lampung.

0: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung menyiapkan program pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan peluang kerja kelompok tersebut. Berikut laporan Siti Triani, RRI Bandar Lampung selengkapnya.
1: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung menyiapkan program pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan peluang kerja kelompok tersebut. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses ketenagakerjaan yang inklusif. Pelatihan juga akan menyasar masyarakat yang masuk kategori kelompok rentan. Pemerintah daerah menilai peningkatan keterampilan menjadi langkah penting sebelum memasuki dunia kerja maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Agus Nompitu, mengatakan penguatan kompetensi menjadi fokus utama sebelum peserta disalurkan ke dunia kerja. Pelatihan akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing peserta. Ia menjelaskan program tersebut telah dibahas bersama pemerintah Provinsi Lampung sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Pelatihan akan dilaksanakan di beberapa titik yang telah disiapkan oleh Disnaker Lampung. Menurutnya, penyandang disabilitas memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam dunia kerja apabila didukung keterampilan yang memadai. Karena itu, peningkatan kompetensi menjadi langkah awal yang perlu dilakukan.
2: Tadi barusan kita bicarakan dengan Ibu Wakil Gubernur, juga kita untuk penyerapan tenaga kerja khususnya pada komunitas ataupun ya saudara kita yang disable, itu kita akan perkuat dulu kompetensinya. Sehingga nanti kita akan adakan pelatihan di beberapa titik insya Allah ya, untuk khusus untuk kaum disable maupun juga nanti para pekerja ataupun masyarakat rentan.
1: Agus mengatakan pemerintah terus mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih inklusif dan terbuka bagi semua kalangan. Pelatihan yang diberikan diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan diri peserta dalam menghadapi persaingan dunia kerja. Ia berharap program tersebut dapat membantu penyandang disabilitas dan kelompok rentan memiliki keterampilan yang dibutuhkan dunia usaha dan industri. Dengan begitu, peluang mereka untuk memperoleh pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan dapat semakin terbuka. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung, kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Pemerintah Kabupaten Kerinci tegaskan belum ada kepastian terkait pengadaan penerimaan CPNS maupun P3K tahun 2026 di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kerinci. Laporan Muhammad Desman, SP Sungai Penuh.
1: Rekrutmen calon pegawai negeri sipil ataupun CPNS di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kerinci untuk tahun 2026 hingga saat ini masih diliputi ketidakpastian. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kerinci menyatakan masih menunggu arahan dan juga keputusan resmi dari pemerintah pusat terkait ada ataupun tidaknya alokasi kuota untuk tahun ini. Kondisi ini membuat para pencari kerja dan juga tenaga honorer di Bumdes Sakti Alam Kerinci harus lebih bersabar. Kepala BKPSDM Kabupaten Kerinci Soehatril mengungkapkan, penentuan kuota formasi sepenuhnya regulasi dan kewenangan berada di tangan Kementerian Pendayagunaan, Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi, serta Badan Kepegawaian Negara ataupun BKN. Pihak BKPSDM Kabupaten Kerinci menegaskan bahwa secara administratif, pemerintahan Kabupaten Kerinci telah bergerak aktif dengan menyusun dan juga mengirim usulan kebutuhan aparatur berdasarkan analisis jabatan.
2: Untuk 2026 kita nunggu arahan atau instruksi dari pemerintah pusat untuk formasi apa tersedia atau tidak. Ini hal ini kita belum bisa memberi gambaran untuk itu. Kita sudah mengajukan tapi keputusan di pusat karena kondisi keuangan negara menyesuaikan dengan kondisi keuangan negara.
1: Mengingat belum adanya kepastian resmi, BKPSDM Kabupaten Kerinci menghimbau masyarakat untuk tidak percaya informasi-informasi spekulatif ataupun hoax yang berada di media sosial mengenai jumlah kuota dan juga jadwal pendaftaran. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Berikut tanggapan masyarakat Bangka Belitung terkait peran semua pihak dalam mendorong akses setara dalam mewujudkan kehidupan inklusif bagi penyandang disabilitas yang berhasil dihimpun reporter Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat.
1: Saya rasa kalau untuk di Kabupaten Bangka dalam mendorong akses setara dan kehidupan inklusif ini sudah ada beberapa yang mungkin diwujudkan melalui penyediaan fasilitas publik yang ramah, mungkin juga ada kesetaraan hak baik di bidang pendidikan dan juga pekerjaan. Selain itu mungkin ada juga transformasi digital yang mudah diakses oleh semua kalangan. Dan walaupun mungkin masih ada yang belum terpenuhi dengan baik, namun untuk di Kabupaten Bangka dari pemerintah juga pastinya berkomitmen untuk memenuhi itu semua agar akses setara dan kehidupan inklusif ini terjaga dan memang dapat memenuhi serta menghilangkan hambatan fisik maupun sosial.
2: Menurut pengetahuan saya ya, kehidupan penyandang disabilitas di Bangka Belitung kayaknya udah semakin mendapat perhatian ya. Pemerintah maupun masyarakat juga saya lihat udah mulai berupaya nih untuk memberikan kesempatan yang lebih setara, misalnya melalui pendidikan, pelatihan-pelatihan, dan juga ada berbagai kegiatan yang melibatkan penyandang disabilitas. Cuma menurut saya masih ada beberapa tantangan yang perlu dibenahi, karena saya pernah dengar nih dari pengalaman seorang teman, dia cukup kesulitan memindahkan anaknya dari sekolah negeri ke sekolah luar biasa karena saat itu terkendala keterbatasan tenaga pendidik. Jadi pengalaman seperti ini menunjukkan ya bahwa akses layanan yang memadai memang masih harus perlu diperjuangkan gitu, supaya setiap penyandang disabilitas bisa memperoleh haknya, terutama dalam bidang pendidikan. Kalau harapan saya sih semoga pemerintah kedepannya itu bisa bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat untuk terus meningkatkan fasilitas ketersediaan tenaga pendidik tadi serta akses layanan yang ramah disabilitas. Jadi gimana ya, di sisi lain itu masyarakat kan juga perlu terus mengembangkan sikap saling menghargai ya, dan nggak memberikan stigma negatif nih. Tapi perlu juga diajarkan sehingga teman-teman penyandang disabilitas benar-benar bisa hidup, belajar, bekerja, juga berkarya dengan kesempatan yang sama seperti warga lainnya.
3: Sepengetahuan saya dari pihak pemerintah daerah, pihak berwenang dan masyarakat khususnya di Bangka Belitung ini sudah sangat memperhatikan ya bagi teman-teman penyandang disabilitas ini, seperti contohnya ada di beberapa fasilitas itu yang sudah menunjang buat mereka gunakan, terus penyetaraan akan dunia kerja, tidak dibeda-bedakan, semua sama gitu, dan disediakan ruang juga buat mereka gitu. Di tempat-tempat umum juga disediakan fasilitas buat mereka, dan mungkin itu juga sejalan juga dengan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mungkin.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Badan Keamanan Laut Bakamla RI akan melakukan pembangunan National Maritime Security System NMSS di Kabupaten Belitung Timur. Berikut laporan selengkapnya bersama Septria Ningsih RRI SP Belitung.
1: Jadi kedatangan kami dalam rangka survei lahan untuk pembangunan National Maritime Security itu adalah sistem monitoring.
2: Badan Keamanan Laut Bakamla RI akan melakukan pembangunan National Maritime Security System atau NMSS atau Sistem Keamanan Maritim Nasional di Kabupaten Belitung Timur. Pembangunan tersebut merupakan bagian dari program nasional yang akan dibangun di 35 titik di Indonesia. Laksamana pertama Bakamla Stephen Thor Sambau mengatakan Belitung Timur dipilih karena memiliki potensi strategis yang berhadapan langsung dengan alur laut Kepulauan Indonesia atau Alki 1 yang menjadi jalur pelayaran internasional. Ia mengatakan bahwa tiga alternatif lokasi yang ditinjau yaitu di Pantai Tambak Kecamatan Damar, Pantai Burung Mandi Kecamatan Damar, dan juga Pantai Nyiur Melambai Kecamatan Damar.
1: Kenapa dibangun di Belitung Timur? Karena Belitung Timur berhadapan langsung dengan alur laut Kepulauan Indonesia 1 atau Alki 1. Dengan aktivitas pelayaran yang kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran atau illegal activity sangat tinggi juga. Maka negara dalam hal ini melalui Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI merencanakan satu program yaitu National Maritime Security System atau NMSS. Itu akan dibangun perangkat mulai dari radar, kemudian ada satelit, drone, ada monitoringnya juga, ada personil yang mengelola.
2: Menurutnya keberadaan NMSS tidak hanya memperkuat keamanan laut Indonesia, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga pemerintah Kabupaten Belitung Timur, sekaligus membuka peluang kerja bagi putra-putri daerah dari Manggar Belitung Timur. Septria Ningsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari SP Belitung, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: SLB Negeri Waikanan berkomitmen mencetak lulusan disabilitas yang mandiri melalui pembelajaran berbasis keterampilan praktis. Program ini difokuskan pada penguasaan tata boga dan menjahit agar siswa siap berbaur di tengah masyarakat. Rio Tanjung, RRI SP Waikanan.
1: Sekolah berperan penting menyiapkan generasi muda disabilitas agar mandiri. Kemandirian dibangun melalui pembelajaran berbasis keterampilan. Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri Waikanan, Wastofa, kepada RRI mengatakan, sekolah menyiapkan ruang keterampilan. Fasilitas tersebut mendukung kesiapan siswa menghadapi masyarakat. Ia menambahkan, sekolah telah memfasilitasi ruang keterampilan tata boga dan menjahit. Fasilitas tersebut digunakan dalam pembelajaran praktik siswa. Pembelajaran keterampilan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa. Pendekatan ini membantu siswa belajar secara optimal. Pihaknya mengajarkan keterampilan memasak sesuai kemampuan siswa. Materi disampaikan secara bertahap dan terarah. Selain memasak, siswa juga dibekali keterampilan menjahit. Siswa dilatih membuat produk sederhana bernilai guna. Kegiatan ini melatih kreativitas dan kemandirian siswa.
2: Peran sekolah dalam menyiapkan generasi muda disabilitas agar mandiri dan siap bersaing di masyarakat. Di sekolah kami sudah difasilitasi ruang keterampilan tata boga dan ruang keterampilan menjahit yang nantinya siswa diharapkan mandiri setelah memiliki keterampilan tersebut. Kami di sekolah mengajarkan keterampilan memasak sesuai dengan kemampuan siswa, kemudian diajarkan keterampilan menjahit, membuat souvenir, juga membuat hantaran. Sehingga harapannya ketika siswa lulus dari sekolah ini bisa melaksanakan atau melakukan apa yang sudah diberikan di sekolah.
1: Lebih lanjut, seluruh keterampilan diarahkan untuk bekal setelah lulus sekolah. Pihaknya berharap siswa mampu menerapkan ilmu di masyarakat. Setelah lulus, siswa bisa melakukan apa yang dipelajari. Ia menegaskan sekolah berkomitmen mencetak lulusan yang mandiri. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau progres pembangunan PSEL Palembang yang diproyeksikan menjadi PSEL pertama di Indonesia. Berikut laporan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Jalan Keramasan Palembang kemarin 16 Juli 2026. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menekankan percepatan penyelesaian proyek agar segera memberikan manfaat bagi masyarakat seiring penyesuaian aturan baru pemerintah. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, arahan Wakil Presiden berfokus pada percepatan pembangunan dan penyesuaian dari Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 ke Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Penyesuaian tersebut meliputi pembiayaan, kelembagaan, hingga percepatan pembangunan PSEL dengan memperkuat koordinasi bersama kementerian, instansi terkait, dan juga danantara.
2: Pertama, segala hal yang berkaitan dengan peralihan ya, peralihan dari Perpres 35 ke 2018 ke Perpres 109 2025, baik itu dari sisi pembiayaan, sisi kelembagaan, termasuk percepatan pembangunan PSEL yang direncanakan di bulan Oktober peresmiannya untuk diselesaikan. Nanti kita secara kontinu berkoordinasi dengan Kemenko Pangan dan juga dinas instansi terkait lainnya, juga dengan pihak danantara.
1: Sementara itu, manajer PT Indo Green Power, Satria Ming, mengatakan akan mempercepat pembangunan PSEL untuk beroperasi yang akan menjadi PSEL pertama di Indonesia serta sebagai percontohan dengan pengolahan sampah secara massal.
3: Jadi dari pihak Wapres juga menunjukkan keantusiasan karena ini merupakan yang pertama di Indonesia untuk insinerator. Jadi kita harapkan cepat kita bisa beroperasi dan menjadikan salah satu percontohan untuk reduksi sampah, pemisahan sampah secara massal yang pertama dengan teknologi insinerator di Indonesia.
1: Saat ini pembangunan fisik PSEL Palembang telah mencapai lebih dari 90%. Selain mempercepat penyelesaian proyek, pemerintah juga diminta memastikan keberadaan PSEL memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui edukasi, penyerapan tenaga kerja lokal, dan pemberdayaan pelaku UMKM serta mampu mengurangi volume sampah sekaligus menghasilkan energi listrik yang ramah lingkungan. Erlin Fartesa melaporkan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Palembang, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Tiga kabupaten rawan kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau di Provinsi Jambi. Dari Jambi, Yoga Wijanarko melaporkan.
1: Pemerintah dan masyarakat di Provinsi Jambi diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang diperkirakan meningkat selama puncak musim kemarau. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat, tiga kabupaten menjadi wilayah dengan potensi karhutla tertinggi berdasarkan sebaran titik panas. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi, Jaya Martuasinaga mengatakan, tiga daerah dengan jumlah titik panas terbanyak adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Muaro Jambi, dan Sarulangun. Ketiga wilayah tersebut menjadi prioritas kewaspadaan karena kondisi cuaca yang semakin kering dapat memicu munculnya kebakaran hutan dan lahan.
2: Yang berpotensi titik panas terbanyak Tanjung Jabung Barat, Muaro Jambi, dan Sarolangun. Nah, ketiga kabupaten itu terdapat titik panas terbanyak.
1: BMKG mencatat hingga pertengahan Juli 2026 telah terdeteksi lebih dari 1.500 titik panas di Provinsi Jambi. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan terus bertambah seiring berlangsungnya musim kemarau, yang diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus hingga September mendatang. Fenomena El Nino juga menyebabkan curah hujan berada di bawah normal, juga meningkatkan risiko kekeringan, terutama di kawasan hutan dan lahan gambut. BMKG mengimbau kepada masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat. Upaya pencegahan sejak dini dinilai menjadi langkah penting untuk menekan resiko meluasnya karhutla di Provinsi Jambi. Yoga Wijanarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Jambi kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Pendengar dan DIM 0408 Bengkulu Selatan, Kaur, komitmen perkuat sinergi TNI Polri. Berikut laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan dari SP Bintuhan.
1: Komandan Distrik Militer atau Dandim 0408 Bengkulu Selatan Kaur, Letkol Infantri Angga Anugrah memberikan apresiasi yang tinggi atas kunjungan silaturahmi bersama yang dilakukan oleh Kapolres Bengkulu Selatan dan Kapolres Kaur. Kedatangan rombongan Kapolres Bengkulu Selatan dan Kapolres Kaur tersebut dinilai menjadi tonggak penting dalam memperkokoh hubungan bilateral pertahanan dan keamanan daerah. Pertemuan lintas institusi yang berlangsung penuh keakraban di markas komando ini dimanfaatkan secara maksimal untuk membahas berbagai isu strategis terkait pengamanan wilayah teritorial. Pihak TNI menilai kekompakan yang terjalin erat selama ini terbukti ampuh dalam meredam setiap potensi konflik sosial yang muncul di tengah masyarakat. Dandim 0408 Letkol Infantri Angga Anugrah berharap kehadiran jajaran Polres ini bisa semakin menambah sinergitas yang kokoh antara TNI dengan Polri di dua wilayah hukum. Melalui komunikasi yang baik, seluruh dinamika tugas serta tantangan sosial yang kompleks di lapangan diyakini dapat diatasi dengan mudah secara bersama-sama.
2: Dengan adanya kehadiran dari Polres Selatan maupun Kaur bisa menambah sinergitas antara TNI dengan Polri. Tentunya banyak dinamika yang kita perlu hadapi, tetapi dengan adanya sinergitas antara TNI Polri, semua masalah, semua dinamika yang ada, yang terjadi khususnya di wilayah Bengkulu Selatan dan Kaur dapat kita atasi dengan mudah dan bersama-sama dapat saling bahu-membahu.
1: Lebih lanjut, Dandi menjelaskan bahwa kolaborasi yang kuat di tingkat pimpinan wajib mengakar hingga ke level personil Babin Kamtibmas dan Babinsa di tingkat desa. Hubungan harmonis di lintas sektoral ini diproyeksikan menjadi pilar utama dalam mengawal seluruh program pembangunan yang digulirkan oleh pemerintah daerah. Rangkaian agenda pertemuan bilateral antar komando daerah tersebut kemudian ditutup dengan komitmen bersama untuk memperketat patroli gabungan di berbagai titik rawan. Tendius Afriawan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan, kita menuju ke RRI Bengkulu.

0: Berikut wawancara singkat bersama penyandang disabilitas netra, dorong akses setara wujudkan kehidupan inklusif bagi penyandang disabilitas. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter Zilviani, RRI Bengkulu melaporkan.
1: Ya, pendengar, berikut wawancara singkat bersama Ramda Tahala Al-Ikram, salah seorang difabel sensorik netra, dengan tema mendorong akses setara, wujudkan kehidupan inklusif bagi penyandang disabilitas. Seperti apa, Bang, untuk memaknai kesetaraan dan juga inklusi bagi penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas netra ini seperti apa?
2: Mungkin paling sederhananya itu tidak ada perlu diskriminasi. Mau apapun bentuknya, mau secara interaksi, komunikasi, fasilitas, dan aspek yang lainnya, itu salah satu sederhananya aja untuk kita bisa bilang kesetaraan. Yang setara itu apa? Yang nggak membedakan, kan? Mm. Tapi mereka dapat perlakuan yang sama dengan cara yang sama, walaupun kategorinya berbeda.
1: Sejauh mana nih untuk akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan juga layanan publik di Bengkulu sudah ramah bagi penyandang disabilitas, tentunya khususnya netra nih, atau seperti apa nih, Bang?
2: Sudah ramah atau belum? Kalau kita bilang nggak ramah, tapi ada beberapa hal kenyataannya sudah ada gitu kan, untuk fasilitas ramah para disabilitas khususnya netra. Tapi kalau kita mau kasih persentasenya, mungkin masih minim kalau untuk di Kota Bengkulunya ya. Tapi berharapnya nanti dengan adanya kita mengkampanyekan atau selalu ngomong tentang fasilitas yang harus memang ditunjang juga untuk kita pikirkan Pak, teman-teman disabilitas fisik, sensorik, itu ya semoga nanti akan lebih naik persentasenya. Tapi kalau untuk sekarang mungkin sangat-sangat minim, baik pendidikan, fasilitas, akses itu sangat minim. Jadi aku harapnya ya nanti ke depan mungkin 1-2 tahun kita punya sesuatu hal yang memang merubah stigma, merubah keadaannya jauh lebih baik, ya itulah yang diharapin.
1: Terus saat ini tantangan apa nih yang paling sering Abang hadapi dalam menjalani aktivitas sehari-hari?
2: Mungkin kalau aku harus bilang tantangannya, simple sederhananya mungkin sebuah akses saja. Akses ketika aku harus datang ke tempat yang memang tidak punya akses untuk disabilitas netra, itu kan jadi satu hal menghambat. Jadi ya mungkin itu akses yang jauh saat ini yang aku rasain. Untuk suatu tempat, misalnya aku harus datang ke sini, ke tempat ini, ke instansi ini.
1: Terakhir, Bang, untuk harapannya seperti apa bagi Abang?
2: Ya, harapannya banyak. Tapi satu hal yang penting, nggak perlu lagi kita ngomong tentang bagaimana disabilitas ini harus dianggap sesuatu hal yang membuat mereka tuh tidak jadi pusat perhatian. Tapi itu pentingnya, mereka ini adalah sebuah center yang akan jadi acuan bagi teman-teman yang lain, non-difable atau difabelnya. Karena satu hal yang membuat mereka itu akan merasa lebih diakui sebagai manusia, bagaimana perlakuan kita kepada mereka. Kita tidak membedakan, kita tidak memberikan diskriminasi, tidak menyatakan stigma yang negatif kepada mereka. Tapi kita jadi orang yang selalu siap untuk merangkul. Kalau kita akan bilang, ya kamu dan aku itu bukan berbeda, tapi kita cuma diberikan sesuatu hal yang tidak sama, tapi bisa satu arah gitu. Ya.
1: Demikian wawancara singkat saya bersama salah seorang difabel sensorik netra. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, informasi tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026. Saya Nafa Naura Salsabila dan kerabat kerja Warta Belajar Sumba RRI Bengkulu pamit undur diri dan selamat sore.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.
1: Pro 1.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

92,5 FM, kanal farmasi dan inspirasi. Pendengar, gaya hidup tanpa uang tunai atau cashless ini semakin akrab, terutama di kalangan anak muda. Jadi mereka cukup lewat dompet digital, mobile banking, hingga kris, berbagai transaksi juga bisa dilakukan dengan cepat dan praktis. Nah, kemudahan ini emang bikin aktivitas juga jadi lebih efisien, mulai dari beli kopi, bayar transportasi, sampai belanja harian. Tapi pendengar, di balik itu ternyata ada juga tantangan yang perlu diperhatikan. Karena nggak ngelihat uang secara fisik, kita juga jadi seringkali jadi lebih mudah belanja tanpa sadar. Apalagi kalau misalnya ada banyak promo, cashback, diskon, hingga fitur pay later yang menggoda. Nah, para pakar keuangan juga mengingatkan pendengar pentingnya untuk tetap mengatur anggaran. Jadi mencatat pengeluaran dan juga memanfaatkan fitur kontrol keuangan di aplikasi. Jadi cashless ini bukan berarti bikin boros juga, semua kembali ke cara kita tuh mengelola keuangan. Jadi pendengar bijak untuk membedakan mana yang kebutuhan dan juga mana yang sekedar keinginan. Dan setelah ini akan Nova putarkan lagu dari Eklat Dunia Maya.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial TikTok video yang mengklaim adanya pendaftaran lowongan kerja di Garuda Indonesia tahun 2026. Namun pendengar, informasi tersebut dipastikan tidak benar. Hasil penelusuran penunjukan tautan yang dibagikan justru mengarah ke halaman mencurigakan yang meminta data pribadi seperti nama, alamat, hingga nomor telegram. Sementara itu dari laman resmi karir Garuda Indonesia serta akun LinkedIn resminya, diketahui bahwa saat ini tidak ada lowongan kerja yang sedang dibuka dan masyarakat juga dihimbau untuk selalu waspada terhadap informasi lowongan kerja di media sosial, terutama yang meminta data pribadi melalui tautan tidak resmi. Dan pastikan pendengar hanya mengakses informasi melalui situs resmi perusahaan agar terhindar dari penipuan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha, ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: kamu sejarah kode plus 62 yang diperoleh Indonesia? Bagian dari PBB, yaitu International Telecommunication Union, bertugas mengatur kode negara di seluruh dunia. Mereka menyusun kode negara dan membaginya menjadi 9 zona. Kawasan Asia Tenggara dan Oceania berada di zona 6. Karena itulah, Indonesia memiliki kode negara plus 62 bersama Malaysia plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, dan Singapura plus 65. Kode ini akan membantu perusahaan telekomunikasi memastikan dan memahami kemana panggilanmu harus dialihkan ke tempat yang sesuai, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan mudah menggunakan kode negara tersebut. Jika kita menggunakan kode 0, maka jangkauannya hanya di Indonesia saja. Tapi plus 62 bisa membuat kita berkomunikasi lintas negara. Tanda plus berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda itu, maka 62 hanya merupakan angka biasa.
1: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.
0: Tahukah kamu? Di masa lalu, nenek moyang kita tidak mengenal cabai seperti yang kita kenal sekarang. Cabai yang kita gunakan saat ini bukanlah tanaman asli Indonesia. Nenek moyang Indonesia mengenal cabia, cabai asli dari tanah Jawa, untuk menambahkan cita rasa pedas di makanan. Cabai yang kita konsumsi saat ini merupakan cabai yang berasal dari benua Amerika yang dibawa masuk oleh Portugis pada abad ke-16. Cabia sendiri merujuk pada jenis tanaman dari genus lada dan sirih-sirihan yang punya sifat sebagai rempah pemedas untuk mengolah makanan. Mengingat pada masa kuno, tanaman ini banyak tumbuh di wilayah Jawa, pada masa lalu orang-orang Jawa menyebutnya cabia atau cabai Jawa atau lombok. Sekilas, cabia memang mirip cabai, memiliki warna hijau ketika muda dan berwarna merah ketika matang. Namun, berbeda dengan cabai pada umumnya yang memiliki permukaan yang licin, cabia memiliki tekstur berbintik yang unik. Sayangnya, kini cabia mulai langka dan hanya digunakan sebagai obat herbal saja.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Udah, Kang Bucie, Kak Yampop ya udah.
1: Sadar gak sih di rumah makan nasi Padang, kalau makan di tempat, nasinya dikasih cuma 1 centong. Sedangkan, kalau dibungkus bisa 2-3 centong. Ternyata, itu bukan keusilan Uda dan Uni di rumah makannya loh. Jadi, masyarakat Sumatera Barat dulunya menyebut restoran Padang dengan nama Rumah Makan Ampera, yang merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Nah, menurut penjelasan dari Kompas, pasalnya, pada zaman penjajahan Belanda dulu, diceritakan bahwa hanya orang-orang elit saja yang bisa makan di rumah makan Padang. Hal ini membuat pribumi yang memesan makanan tidak bisa makan di tempat. Para pemilik warung makan Padang pun menunjukkan rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung makan Padang beranggapan kalau mereka yang membeli makan dibungkus akan berbagi dengan keluarganya di rumah. Oleh karena itu, nasi pun dilebihkan agar keluarga si pembeli juga bisa ikut menikmati nasi itu. Tapi tenang, kalau kamu masih lapar, boleh kok minta nasi ekstra sama Uda dan Uninya. Dah, nasi tambua, Cie. Kek sambelan 20.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di Indonesia sering terjadi gempa karena letak geografisnya yang ada di wilayah lingkaran cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Oleh karena itu, di Indonesia banyak sekali terdapat gunung berapi dan lempeng bumi yang aktif yang bisa sewaktu-waktu menimbulkan gempa. Tapi tahukah kamu, ternyata ada beberapa hewan yang bisa mendeteksi gempa maupun bencana alam lainnya. Saat sebelum terjadi gempa di permukaan bumi, hewan dapat merasakan ionisasi udara yang disebabkan oleh tekanan di dalam bumi dengan bulu mereka. Ionisasi adalah proses yang ditandai dengan adanya perubahan molekul suatu benda. Adanya tekanan di dalam bumi akan menyebabkan reaksi berupa bunyi atau keluarnya gas bumi yang tidak bisa dideteksi manusia. Telinga manusia hanya bisa mendengar bunyi dengan getaran yang berkisar 20 hingga 20.000 Hz. Pakar satwa liar juga percaya bahwa pendengaran dan indera peraba hewan yang lebih tajam dapat mendengar atau merasakan getaran di dalam bumi. Karena getaran itu, banyak hewan yang seringkali bertingkah aneh sebelum terjadinya gempa. Tingkah laku aneh hewan sebelum gempa ini berguna menjadi tanda evakuasi atau pengungsian manusia sebelum terjadinya gempa maupun bencana alam lainnya. Beberapa hewan yang sangat peka dan bisa mendeteksi gempa antara lain adalah anjing, kucing, ikan, dan burung. Jadi, kalau hewan peliharaan kamu bertingkah aneh dan terlihat ketakutan tanpa sebab, kamu bisa segera cek informasi terkini di situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

0: Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi, di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh dua kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah syaitan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah syaitan. Lalu syaitan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang kedua kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu." Saya menjadi takut.
1: Azan Maghrib untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim.

Mobile Application RRI Digital. Pensil merupakan salah satu alat tulis yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada pensil tertera kode seperti H, HB, dan 2B. Tahukah kamu arti dari kode-kode tersebut? Isi pensil yang berwarna hitam terbuat dari campuran grafit dan juga tanah liat. Proporsi tanah liat dalam grafit menentukan kekerasan pensil. Pensil ditandai kekerasan dengan kode seperti H, B, dan F. Kode H pada pensil berarti keras. Semakin banyak campuran tanah liat, maka akan semakin keras pensil, dan semakin keras suatu pensil, maka akan semakin besar kode angkanya. Misalnya, pensil dengan kode 2H lebih keras dari pensil kode H. Kode B pada pensil berarti hitam. Pensil dengan kode B memiliki campuran tanah liat yang lebih sedikit pada grafitnya. Sehingga, ciri-ciri pensil yang berkode B adalah teksturnya yang lebih lunak atau lembut. Dan semakin besar kode angka B, akan semakin lunak goresan pensil tersebut. Kode B pada pensil dimulai dengan HB. HB memiliki arti hard black. Artinya, pensil tersebut memiliki tekstur yang cukup keras, namun tetap memiliki goresan yang hitam. Kode F pada pensil berarti halus. Pensil dengan kode F memiliki campuran tanah liat dan grafiti yang seimbang. Sehingga, pensil berkode F memiliki tekstur yang keras, namun tetap hitam. Kehitaman dan kekerasan pensil F ada di atas pensil HB dan di bawah pensil H.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, harga emas di Pegadaian kembali mengalami penurunan pada perdagangan hari ini. Nah, untuk emas galeri 24 harga turun 28.000 dan sekarang berada di level 2.575.000 per gram. Dan sementara itu pendengar, emas UBS juga melemah 27.000 menjadi 2.588.000 per gram. Dan penurunan ini juga melanjutkan tren koreksi yang sudah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Meski begitu pendengar, pergerakan harga emas memang cenderung fluktuatif dan kondisi ini juga wajar karena dipengaruhi berbagai faktor mulai dari kondisi ekonomi hingga dinamika pasar global. Nah, bagi masyarakat yang menjadikan emas sebagai instrumen investasi, situasi ini juga bisa jadi momen untuk mencermati strategi apakah akan membeli saat harga turun atau menunggu pergerakan berikutnya. Nah, yang jelas pendengar, penting juga untuk kita tetap mengikuti perkembangan harga dan juga menyesuaikan dengan tujuan keuangan masing-masing.

Mobil baret atau penyok kerap menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan karena jalanan yang semakin padat. Karena itu kemudian muncul banyak bengkel reparasi bodi mobil. Bengkel-bengkel itu sering disebut dengan bengkel ketok magic. Mereka biasanya hanya mengandalkan peralatan sederhana, tapi hasilnya memuaskan dan relatif cepat pengerjaannya. Tidak ada catatan pasti tentang asal-usul bengkel ketok magic. Namun, sejumlah sumber menyebutkan bengkel ini dipelopori oleh seorang mekanik serba bisa bernama Mbah Turut di tahun 1976.

0: karakter inilah istilah ketok magic menjadi populer. Sebab pengerjaan bodi mobil dilakukan hanya dengan alat sederhana dan waktu pengerjaannya yang lumayan cepat.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mobile application. RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro1 RRI Bengkulu, mobile application, RRI Digital. Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
2: Bahwa akan ada pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis, dan juga tentunya akan ada ekosistem yang membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
0: KPK menganalisis keterangan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim. OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis beroperasi pada Januari 2027. Sejumlah negara membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Bobby Adityo Rizaldi, terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Bobby Adityo Rizaldi, di mana memang Bobby sendiri baru diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan mencocokkan keterangan Bobby dengan alat bukti yang telah dikumpulkan, termasuk barang bukti elektronik yang disita saat melakukan penggeledahan di kediamannya. Selain itu, penyidik juga akan mengkonfirmasi keterangan tersebut dengan keterangan para tersangka maupun saksi lainnya.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa. Dan pasca pemeriksaan hari ini, penyidik juga pasti masih akan menganalisis, ya, keterangan dari saudara BB ini dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Nanti konfirmasinya seperti apa, kesesuaiannya bagaimana, termasuk tentunya akan di-cross dengan data-data yang ada di BPE, ya, termasuk juga tentunya keterangan para pihak tersangka.
3: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi sendiri mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutakan penyidik KPK, di mana memang hal tersebut dilakukan usai dirinya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
3: Sebelumnya pada 14 Juli 2026, KPK telah menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Kasus ini merupakan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, di mana KPK menduga adanya pengkondisian terhadap hasil audit tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis dapat beroperasi pada 1 Januari 2027 yang diharapkan menjadi pusat perdagangan dan referensi harga mineral dan komoditas strategis di tingkat regional dan global. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
5: Pemerintah berencana membentuk Bursa Mineral dan Komoditas Strategis sehingga Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan sekaligus penentu harga global untuk komoditas mineral dan komoditas strategis lainnya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Friderika Wijasari Dewi dalam acara Investment Forum pekan ini mengatakan, pemerintah telah memberikan mandat pembentukan dan pengawasan Bursa Mineral tersebut pada OJK. Bursa Mineral dan Komoditas Strategis ini, tambah Friderika, ditargetkan sudah beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang.
2: Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia dan juga global tentu saja. Komoditas strategis dan juga bursa mineral ini bisa menjadi peluang bagi seluruh pihak, juga untuk investor-investor di Indonesia. Insya Allah ini 1 Januari 2027 bursa ini harus sudah beroperasi.
5: Pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis merupakan mandat dari revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan, kehadiran Bursa Mineral dan Komoditas Strategis ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sumber daya mineral agar tidak terjadi under invoicing atau praktik kecurangan dalam perdagangan komoditas mineral dan komoditas strategis.
6: Karena selama ini orang under invoicing itu tidak hanya dari sisi harga, tapi juga dari sisi volume. Sehingga penerimaan kita dari sisi perpajakan berkurang, penerimaan kita dari sisi apa? Dari retribusi, iuran, dan macam-macam juga berkurang. Bahkan Pak Presiden dalam puluhan tahun terakhir itu ada 15 ribu triliun karena praktek under invoicing dan transfer pricing tersebut. Nah ini yang akan kita perbaiki. Harusnya ini direspon dengan positif. Karena apa? Memperbaiki tata kelola.
5: Lebih lanjut, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbahun mengatakan, Indonesia kaya akan komoditas mineral dan strategis seperti batu bara, kelapa sawit, emas, perak, dan tembaga. Tata kelola yang terintegrasi efisien dan transparan melalui bursa mineral diharapkan dapat meningkatkan daya saing perdagangan sumber daya alam Indonesia di pasar internasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
8: Nah, ini yang harus juga betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI PMI dan seluruh jajaran.
7: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan presiden mengenai Satgas TPPO.
9: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung kepada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua pemangku kepentingan.
7: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Dari target 8,9 sekian atau sebesar 111.
0: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik, yang merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama. Bustomi Ahmad menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Kebanggaan besar bahwa indeks harmoni Kabupaten Bangka.
11: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah lama hidup berdampingan. Kerukunan yang baik tersebut tercermin juga melalui acara ngopi dan ngobrol santai yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Bangka, serta Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, menghadirkan berbagai perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat, media, dan lain sebagainya, duduk bersama dengan satu komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui keberagaman. Kepala Bankesbangpol Kabupaten Bangka, Romlan, menyampaikan, indeks harmoni yang tinggi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan.
10: Ternyata Kabupaten Bangka juga tinggi indeks harmoninya, tapi kita kalah dengan daerah Kalimantan. Kabupaten Bangka ini kaya semuanya, bukan hanya kaya dengan timahnya, yang kaya dengan lada putihnya, yang kaya dengan sawitnya. Tapi pada pagi hari ini kami bisa membuktikan bahwa nilai kebersamaan, nilai kerukunan ternyata ada di Kabupaten Bangka.
11: Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan budaya saling menghargai akan tercipta dengan baik dan kerukunan yang terjadi tanpa adanya perbedaan dari berbagai macam suku, ras, agama, dan lainnya, tetap bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Sementara Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais menyampaikan, kerukunan umat beragama menjadi pondasi dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tak sedikit konflik yang terjadi akibat keberagaman. Dibutuhkan upaya guna menciptakan kerukunan yang baik dari berbagai perbedaan yang ada.
12: FKUB itu saya kira merupakan satu organisasi yang diberikan beban untuk menyatukan negara ini, Pak, secara keseluruhan, secara negara dan bangsa. Bukan hanya kerukunan beragama sebenarnya, tapi kemudian meluas mencapai gagasan kepada keutuhan bangsa kita secara keseluruhan.
11: Menurutnya, Kabupaten Bangka yang secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah termasuk suatu daerah yang cukup kondusif dan zero konflik. Hal itu terbukti dari Tongin Fangin Jitjong bisa hidup berdampingan dengan baik hingga hari ini. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak kemarau yang tengah terjadi mulai dirasakan masyarakat pada beberapa wilayah di Kabupaten Bogor, di mana tidak hanya air bersih, namun sistem pengairan pertanian juga mulai mengering. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
13: Dampak kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bogor mulai dirasakan oleh para petani, yakni di Kecamatan Caringin dan Kecamatan Tenjolaya. Di Kecamatan Caringin ada dua desa yang areal sawahnya terancam kekurangan air di saluran irigasi mereka. Tidak hanya kekurangan air untuk mengairi sawah, rusaknya saluran irigasi mereka, yakni Palayangan, yang menjadi urat nadi pengairan sawah warga. Salah seorang petani yang juga ketua RW di Desa Ciherang Pondok, Ujang Suganda, berharap ada perhatian serius pada perbaikan saluran irigasi gas yang tertutup akibat longsor.
14: Paknya terutama nih buat masyarakat kekeringan, karena kan ini longsor udah hampir 2 tahun nih, penanganan baru nyampe segini. Terus untuk lahan pertanian ada kolam, pokoknya semua sih kesana udah kering lah, tahu mungkin ada kondisinya udah ada fakta, untuk pertanian juga ada yang banyak gagal panen.
13: Kondisi serupa juga dialami para petani di Kecamatan Tejolaya, Kabupaten Bogor. Ada 177 hektar sawah padi di kawasan tersebut terdampak kemarau. Persoalannya pun hampir sama seperti yang dialami di Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin.
15: lain.
16: Kami contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan. Karena banyak hujan tidak ada.
15: Gagal juga.
16: Ada, ada. Tapi untuk apa namanya nominalnya kami belum bisa, karena belum bisa ini. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan, yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit atau benih yang baik, merangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan.
13: Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Desa Tapo 1 Kecamatan Tenjolaya, Tata Sukarta, para petani di desa tersebut membutuhkan penanganan darurat perbaikan saluran irigasi berupa brojong dan memperbagi saluran irigasi pengairan agar air yang mengalir dapat terdistribusikan ke lokasi sawah yang terjauh di kawasan itu.
0: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di wilayah Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Selat Makassar serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu, Selat Malaka, Jambi, Sumatera Selatan, perairan utara Banten, Laut Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Laut Flores, pesisir timur Sulawesi Tengah, Laut Maluku, Gorontalo, Laut Sulawesi, Sulawesi Utara bagian utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih, dan perairan utara Papua. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin, kemudian potensi udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung, dan potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Merauke, potensi udara kabut di Mataram, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, memastikan pemerintah Arab Saudi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Komitmen itu disampaikan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair saat ditemui awal pekan ini di Jakarta. Al-Jazair mengatakan pelayanan kepada jemaah haji menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Arab Saudi. Menurutnya komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai proyek infrastruktur dan peningkatan layanan bagi jemaah. Beberapa di antaranya adalah pengoperasian kereta cepat Haramain, kereta Masyair yang melayani kawasan ibadah haji, perluasan area jamarat, serta berbagai proyek pengembangan lain yang terus dilakukan.
2: Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan Arab Saudi atas arahan penjaga dua masjid suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman memberikan perhatian yang sangat besar untuk menghadirkan layanan terbaik bagi para jemaah haji serta memberikan berbagai kemudahan selama mereka berada di kerajaan.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri Al-Jazair membahas upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji melalui pengurangan masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Salah satu langkah yang diusulkan ialah menambah slot penerbangan dari Indonesia maupun Arab Saudi.
3: Kita juga minta ada dalam rangka mengefisienkan pelaksanaan haji, kita berupaya mengurangi masa tinggal di Saudi dengan cara menambah slot penerbangan dari Saudi maupun dari Indonesia, sehingga itu nanti akan bisa mengurangi masa tinggal di Saudi. Dan alhamdulillah Yang Mulia Menteri Transportasi Saudi juga memberikan dukungannya.
1: Selain pertemuan Menteri Al-Jazair dengan Menteri Irfan Yusuf, juga disebut pemerintah Arab Saudi mendukung rencana Indonesia untuk membangun kampung haji. Sementara dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, Menteri Al-Jazair juga bertemu Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor transportasi serta rencana investasi di sektor maritim oleh Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, sebanyak 29 negara menandatangani perjanjian di Tiongkok untuk membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Perwakilan dari 29 negara, yaitu diantaranya Indonesia, Kazakhstan, Laos, Pakistan, dan Rusia, turut menandatangani perjanjian sehingga negara-negara tersebut menjadi negara anggota pendiri Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau yang disebut dengan WIKO. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tour de France akan memasuki etape ke-13, di mana etape kali ini akan memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini, dengan total jarak tempuh menyentuh 205,8 km. Nurdiansa melaporkan selengkapnya.
4: Tadi we just saw you shaking hands with Mats Pedersen. Of course your focus.
5: Tour de France 2026 akan masuk ke etape ke-13 malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat atau 13 waktu setempat. Etape kali ini akan menjadi etape yang memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini. Para pembalap akan menempuh jarak total hingga 205,8 km dari kota Dol menuju Belfort. Balapan melintasi medan berbukit sebelum berakhir di daerah pegunungan. Etape ini menampilkan tanjakan legendaris Ballon d'Alsace yang kemudian dilanjutkan dengan turunan teknis menuju garis finish. Panitia Tour de France 2026, Jean-Michel Monin, menjelaskan tantangan terbesar yang harus dilewati oleh para pembalap. Ini akan menjadi etape terpanjang dalam Tour de France 2026. Satu-satunya etape yang melebihi 200 km, 150 km, rute datar, lalu tanjakan-tanjakan, Col de Croix dan Ballon d'Alsace yang akan menjadi penentu sesungguhnya. Karena setelah itu kita akan menuruni tanjakan yang cukup panjang menuju Belfort. Para pembalap hanya akan memiliki memiliki satu tujuan utama pada hari ini, yaitu berada di posisi terdepan, memiliki peluang nyata untuk mencapai garis finish, dan titik penentu utamanya adalah Ballon d'Or. Sementara itu, pemimpin klasemen Tour de France 2026, Tadej Pogacar, mengatakan rute etape ini cukup aneh.
6: Yeah, it's a bit weird one, but yeah, we will.
5: Etape besok agak aneh, tapi ya kita harus melewatinya. Kemudian hari Sabtu dan Minggu, menurutku rutinnya lebih bagus.
6: Saturday, Sunday is there more nice stages, I think.
5: Rintangan besar pertama bagi para pembalap adalah Col de Croix, tanjakan sepanjang 5,1 km dengan kemiringan rata-rata 4,8% dan tidak akan ada banyak waktu untuk beristirahat sebelum menghadapi Ballon d'Alsace yang membentang sepanjang 8,9 km dengan kemiringan rata-rata 6,9%. Setelah mencapai puncak tanjakan kedua, mereka masih harus menempuh 30 km lagi, termasuk turunan yang curam dan cepat. Hal ini tentu sedikit meratakan persaingan dan memberi waktu bagi para pembalap yang bukan pendaki terkuat untuk kembali bersaing, atau bagi para pembalap serba bisa untuk memperlebar jarak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: To RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Roger, Roger.
1: Roger.
2: Kamu pernah dengar kata Roger? Orang yang berkomunikasi menggunakan radio biasanya menggunakan kata Roger setelah menerima informasi. Tapi sebenarnya, apa sih arti Roger? Pada waktu teknologi penerbangan masih dikembangkan di awal abad ke-19, komunikasi antara pilot dan petugas di darat masih cukup sulit. Padahal, untuk keselamatan penerbangan, komunikasi antara pilot dan petugas di darat harus berjalan lancar. Di waktu pesawat pertama kali berhasil diterbangkan oleh Wright bersaudara, mereka menggunakan tanda visual dari daratan loh. Misalnya menggunakan tongkat berwarna, suar, atau isyarat tangan. Kemudian, radio mulai dimanfaatkan sebagai alat komunikasi dengan menggunakan kode Morse. Kode Morse yang sering digunakan adalah huruf R, yang artinya receive atau diterima. Ini artinya pilot menegaskan kalau dia sudah menerima pesan atau instruksi yang diberikan petugas di darat. Penggunaan kata Roger mulai populer di tahun 1943 saat Perang Dunia II dan menjadi istilah penerbangan internasional. Kadang-kadang pihak penerbang menambahkan kata di belakang Roger, yaitu menjadi Roger Wilco, kependekan dari Roger Will Comply, yang berarti pilot akan memenuhi instruksi yang diberikan.
3: Itu dia asal mula penggunaan kata Roger di dunia penerbangan. Roger.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, program cek kesehatan gratis terus menunjukkan dampak positif dalam memperkuat deteksi dini penyakit di Indonesia. Nah, hingga 5 Juli 2026 tercatat sebanyak 59,6 juta masyarakat telah mengikuti program ini dan melampaui target mingguan yang ditetapkan pemerintah. Nah, pemerintah juga optimis pendengar jumlah peserta juga akan terus meningkat, terutama dengan dimulainya tahun ajaran baru. Nah, perluasan pelaksanaan CKG ini ke sekolah dan juga fasilitas layanan kesehatan juga menjadi strategi untuk mencapai target 130 juta peserta hingga akhir 2026. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa CKG ini bukan sekedar program pemeriksaan kesehatan aja, tapi juga langkah besar mengubah paradigma layanan kesehatan dari yang semula berfokus pada pengobatan menjadi pencegahan. Nah, semakin banyak masyarakat yang melakukan screening pendengar, maka penyakit juga dapat deteksi lebih dini dan juga ditangani lebih cepat. Nah, dari hasil 6 bulan pelaksanaan juga ditemukan berbagai persoalan kesehatan yang berbeda di tiap kelompok usia, dan pada bayi baru lahir juga lebih dari 490 ribu bayi telah diperiksa dengan sekitar 4,3% terindikasi penyakit jantung bawaan kritis yang memerlukan tindak lanjut medis. Nah, menurut Menteri Kesehatan juga data yang dihasilkan dari CKG ini sangat penting pendengar sebagai dasar penyusunan kebijakan kesehatan yang lebih tepat sasaran. Dan kedepannya pemerintah juga akan terus memperluas cakupan program, memperkuat layanan di fasilitas kesehatan primer, serta memastikan peserta yang terdiagnosis mendapatkan pendampingan yang berkelanjutan.

92,5 FM, kenal formasi dan inspirasi. Pendengar, berikut Kak Nova sampaikan informasi terakhir Nova di Bengkulu sore ini, yaitu di mana RRI Bengkulu mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam survei kepuasan masyarakat. Nah, hal ini juga sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan publik, pendengar. Nah, lewat survei ini juga, masyarakat bisa menyampaikan penilaian, masukan, sampai saran terkait layanan yang sudah diterima. Nah, nantinya semua itu masukan itu juga akan jadi bahan evaluasi agar pelayanan RRI Bengkulu juga bisa terus diperbaiki lagi dan makin sesuai dengan kebutuhan pendengar. Nah, caranya juga gampang, cukup scan QR code yang tersedia atau langsung akses link di bit.ly/skm-rri-bengkulu. Nah, prosesnya juga cepat dan bisa dilakukan kapan aja lewat HP-nya. Jadi pendengar boleh meluangkan sedikit waktu untuk ikut survei, karena dari masukan Anda, RRI Bengkulu juga bisa terus berbenah dan menghadirkan layanan yang lebih baik ke depannya. Dan informasi selengkapnya dapat Anda baca secara lengkap dengar di rri.co.id. Dan informasi tadi juga jadi informasi terakhir Nafla di Bengkulu sore ini. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, kenal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Pro 1.

0: Rina, boleh tanya enggak sih? Mengapa kamu tidak sholat 5 waktu seperti aku ya?
1: Aku percaya pada Tuhan, tapi aku tidak perlu melakukan ritual yang sama seperti kamu.
0: Tapi bukankah itu salah? Kita kan harus mengikuti ajaran agama yang benar.
1: Ya, aku tahu. Tapi aku memiliki cara sendiri untuk mendekatkan diri kepadanya.
0: Memiliki cara sendiri? Memang bisa. Seperti apa?
1: Ya, aku tidak berpikir bahwa ada satu cara yang benar dan satu cara yang salah dalam beragama.
0: Iya sih. Tapi terkesan kamu seperti tidak punya agama. Kamu punya agama, namun kamu tidak pernah mengikuti ajaran agama yang benar.
1: Itu menurut kamu. Tapi menurut aku enggak gitu. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang menurut mereka benar. Dan pendapatmu itu belum tentu benar juga.
0: Kok belum benar sih? Nyata-nyatanya agama itu sudah ada aturannya. Mana yang harus dilakukan dan mana yang menjadi larangannya. Setiap peraturan harus dipatuhi dan larangannya harus dihindari, kan?
1: Iya, tapi mungkin saja kita memiliki cara yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama.
0: Tapi?
1: Gak ada tapi-tapi. Intinya, setiap agama itu sama tujuannya, tapi tidak dengan caranya.
0: Aku ini temanmu loh, Rina. Jadi aku memberitahumu, itu tandanya aku sayang sama kamu.
1: Oke, terima kasih kamu sudah peduli sama aku. Tapi kamu tidak berhak loh mengatur hidupku. Apalagi ini tentang agama atau kepercayaan. Aturlah hidupmu sendiri, itu lebih baik menurutku.
0: Aku cuma mengingatkanmu, Rina.
1: Please ya, jangan urusi hidupku.
0: Kenapa kamu jadi seperti ini?
1: Ya ini semua karena kamu.
0: Karena aku?
1: Iya, karena kamu. Kamu tuh ya terlalu ikut campur dalam hidupku.
0: Tapi aku gak bermaksud seperti itu.
1: Kamu udah merusak suasana hari ini, Nana. Kamu menunjukkan bahwa ada perbedaan di antara kita. Persahabatan selama ini, apakah harus bubar gara-gara perbedaan? Gara-gara kepercayaan dan gara-gara keyakinan yang berbeda?
0: Tidak, Rina. Aku gak seperti itu. Aku sayang sama kamu. Aku peduli sama kamu. Makanya aku mengingatkan kamu.
1: Cukup, cukup. Aku akan pergi.
0: Rina!

0: Assalamualaikum, anak-anakku. Apa yang sedang kalian diskusikan itu?
1: Waalaikumsalam, Pak Kiai. Kiai, mohon maaf, bolehkah saya bertanya ya?
0: Boleh, anakku. Ada apa?
1: Aku itu tidak mengerti. Mengapa ya Rina tidak sholat seperti aku?
0: Moderasi beragama mengajarkan kita tentang memahami dan menghormati perbedaan. Tidak ada satu cara yang benar dan satu cara yang salah dalam beragama. Yang terpenting adalah niat dan tindakan kita. Jadi kita boleh punya keyakinan yang berbeda, tapi tujuannya tetap sama, walau dengan cara yang berbeda juga.
1: Begitu ya?
0: Iya, nak. Kita tidak boleh membeda-bedakan antar umat beragama. Seyogyanya, kita itu sama.
1: Oh, baiklah. Terima kasih, Kiai. Aku merasa lebih paham sekarang. Aku akan mencoba untuk lebih memahami dan menghormati perbedaan.
2: Kiai, terima kasih. Kiai sudah membuka hati Nana bahwa keyakinan dan cara boleh berbeda. Namun, tujuannya tetap sama.
0: Itulah anak-anakku yang baik. Moderasi beragama adalah kunci untuk menciptakan harmoni dan kedamaian di masyarakat.
1: Maafkan aku ya, Rina.
2: Iya, maafin aku juga ya, Nana.
0: Nah, begitu dong. Gitu dong. Baiklah, anak-anakku. Kalau Kiai lihat kalian sudah baik-baik aja ya. Nah, yang rukun ya, walaupun kita itu beda agama. Oke, Kiai pamit dulu ya. Assalamualaikum.
1: Iya, Kiai. Terima kasih.
2: Iya, Kiai. Terima kasih.
3: Moderasi beragama adalah tentang memahami dan menghormati perbedaan, serta tidak memaksakan pendapat sendiri kepada orang lain. Dengan moderasi, kita dapat menciptakan harmoni dan kedamaian masyarakat. Demikian tadi mini drama dengan judul Dalam Perbedaan, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Nana diperankan Leni Samudra, Rina diperankan Ernisha, dan Arif Pribadi sebagai Kiai. Teknik montase Bambang. Naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.

0: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, senang sekali rasanya saya Rizka Medoktor yang menemani ruang dengar Anda untuk Bengkulu malam ini di hari Jumat 17 Juli 2026 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nanti akan menemani ruang dengar Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Jean Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Perancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Perancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pergerakan Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi capaian panen raya yang dilakukan TNI. Hal itu disampaikan Kepala Negara saat mengikuti panen raya TNI di Malang, Jawa Timur pada hari ini Jumat 17 Juli 2026. Panen raya yang terpusatkan di Malang ini secara serentak diikuti di 43 titik di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara menjadi langkah nyata dan mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional. Kepala Negara menegaskan upaya mewujudkan ketahanan pangan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Tapi dikatakan Presiden bahwa upaya tersebut dapat terwujud dengan gotong royong oleh seluruh elemen bangsa. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga menyinggung pelaksanaan panen raya yang digelar jajaran Polri. Dalam hal ini, Presiden menyebut panen raya untuk ketahanan pangan juga menjadi bagian dan mewujudkan keamanan negara. Dan dua bulan lalu menyaksikan panen raya jagung bersama Polri dan menyaksikan panen raya TNI tebu, kedelai, padi. Ini menunjukkan TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara. Ini disampaikan Presiden dalam pidatonya. Pendengar, Presiden Prabowo apresiasi panen raya TNI di 43 titik se-Indonesia. Temukan informasi lainnya, berita, hanya di rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital ya, pendengar, di App Store atau Play Store.

Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Mara ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: 92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kita punya informasi dari rri.co.id. Dikbud Kota Bengkulu pastikan MPLS ini berjalan sesuai aturan. Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu memastikan pelaksanaan MPLS tahun ajaran 2026-2027 di seluruh SD dan SMP ini berjalan sesuai juknis dan ketentuan yang berlaku. Dari hasil pengawasan yang dilakukan selama pelaksanaan MPLS, tidak ditemukan adanya praktik perpeloncoan maupun pelanggaran lainnya. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Ilham Putra mengatakan MPLS tingkat SD dan SMP di Kota Bengkulu telah resmi berakhir. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan di Sdikbud, seluruh sekolah melaksanakan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah secara edukatif, ramah anak, sesuai dengan regulasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sejak hari pertama pelaksanaan MPLS, di Sdikbud Kota Bengkulu telah melakukan pengawasan secara langsung ke sejumlah sekolah untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai pedoman yang telah ditetapkan. MPLS merupakan kegiatan penting bagi peserta didik baru untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah, mengenal guru, tenaga kependidikan, teman sebaya, dan juga berbagai aturan dan budaya sekolah. Karena itu seluruh kegiatan harus berorientasi pada pembentukan karakter, penguatan motivasi belajar, dan menciptakan rasa nyaman bagi siswa baru. Ilham menegaskan pelaksanaan MPLS tahun ini telah mengedepankan prinsip sekolah ramah anak. Berbagai kegiatan dilakukan lebih berfokus pada pengenalan lingkungan sekolah, pendidikan karakter, pembiasaan disiplin, penguatan nilai-nilai kebangsaan, serta penanaman budaya hidup bersih dan juga sehat.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Aku mau spill novel yang tebal lagi, favorit aku dari Ayu Utami dengan judul Bilangan Fu. Nah, novel Bilangan Fu ini mengisahkan tentang spiritualisme kritis. Berangkat dari seorang tokoh bernama Yuda, seorang pemanjat tebing yang juga merupakan mahasiswa, Yuda ini diceritakan sebagai sosok yang menjunjung tinggi jiwa satria. Juga, ia sangat gemar bertaruh. Dalam memanjat tebing, Yuda dan rekan-rekannya adalah pemanjat tebing artificial atau dory climbing, yang memanjat menggunakan pasak, palu, dan bor dalam prosesnya. Kemudian, semua berubah setelah Yuda bertemu dengan mahasiswa geologi bernama Parangjati. Dalam suatu taruhan, Yuda mengalami kekalahan, sehingga mengharuskannya berpindah dari dory climbing menjadi clean climbing atau metode panjat tebing yang tak merusak alam. Yuda sangat rasional, modern, serta tidak mempercayai tahayul. Berbeda dengan Parangjati yang menghargai alam dan percaya bahwa setiap tempat pasti ada penunggunya. Ayu Utami, penulis novel ini, mengisahkan jika Jati ini selain mengedepankan nilai-nilai spiritualisme kritis, ia juga memperjuangkan kelestarian lingkungan. Ia menentang keras upaya penambangan batu secara besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan yang mengancam lingkungannya. Nilai-nilai agama sangat syarat dalam novel ini, di mana monoteisme dianggap bertentangan dengan tradisi-tradisi masyarakat Watu Gunung. Tulisan-tulisan Ayu ini syarat akan deskripsi, baik itu tentang panjat tebing, tentang alam, legenda zaman dulu, bahkan sejarah Indonesia di mana Soeharto dan beberapa presiden setelahnya. Dari deskripsi Ayu, kita akan banyak belajar seputar kosakata baru dan mengingatkan pembaca tentang sejarah dan legenda yang ada di Nusantara. Salah satu novel terbaik yang pernah aku baca, Bilangan Fu, 9,5/10.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
2: 92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pregar, kali ini kita punya informasi dari rri.co.id. Final Piala Dunia 2026 akhirnya menghadirkan duel yang dinanti banyak pecinta sepak bola. Spanyol akan menantang Argentina dalam laga penentuan juara yang diprediksi berlangsung sengit. Cerita besar ini mempertemukan dua tim yang tampil konsisten sejak fase grup. Spanyol datang dengan pertahanan solid, sementara Argentina tampil tajam sepanjang turnamen. Berdasarkan jadwal resmi FIFA, pertandingan final digelar pada Minggu 19 Juli 2026 di New York, New Jersey Stadium, East Rutherford, Amerika Serikat. Kick-off dijadwalkan pukul 15 atau pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Bagi pecinta sepak bola di Indonesia, berikut jadwal siaran berdasarkan zona waktu, yaitu untuk Senin 20 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Tengah, pukul 3 dan pukul 4 waktu Indonesia Timur. Penegar, pertemuan ini menjadi kesempatan bagi Argentina untuk mempertahankan gelar juara yang diraih pada edisi sebelumnya. Di sisi lain, Spanyol berambisi merebut piala trofi Piala Dunia kedua setelah sukses menjadi juara pada 2010. Laga final juga diperkirakan berlangsung menarik karena mempertemukan dua gaya bermain berbeda. Spanyol mengandalkan penguasaan bola, sedangkan Argentina dikenal efektif memanfaatkan setiap peluang di lini serang. FIFA melalui jadwal resmi Piala Dunia 2026 memastikan partai final menjadi pertandingan penutup dari total 104 laga yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pertandingan ini diperkirakan kembali menyedot perhatian jutaan penggemar sepak bola dari berbagai belahan dunia. Baik, pendengar, selanjutnya kita akan hadirkan program Ruang Rindu. Anda bisa bergabung bersama kami untuk request lagu malam hari ini. Line telepon kita buka 0736 7321 995 atau di WhatsApp kita 0811 7307 079.

Ya, pendengar, ada Melly Guslo dengan Kembalikan Lagi Senyumku menghantarkan kita pada pukul 21 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda yang malam hari ini lagi di jalan. Selamat menikmati perjalanannya sembari mendengarkan Pro 1 Bengkulu ya, pendengar. Pendengar, kali ini kita punya informasi dari rri.co.id. Pendengar, FOMO lari tidak masalah ini selama membawa manfaat kesehatan. Pelari dan konten kreator Tatas Pridasari menilai fenomena FOMO dalam olahraga lari ini dapat membawa dampak positif bagi kesehatan. Menurutnya, alasan awal seseorang mulai berlari tidak menjadi persoalan selama memberikan manfaat keberlanjutan. Ia sendiri mulai menekuni olahraga lari karena terdorong fenomena FOMO yang berkembang. Namun pandangannya berubah setelah melihat manfaat kesehatan yang diperoleh dari kebiasaan berlari tersebut. Sejauh FOMO ini membawa kita kepada kesehatan, menurut Tatas ini ya tidak apa-apa, setidaknya beri kesehatan untuk diri sendiri. Ini diungkapnya kepada RRI Pro 3 pada Selasa 16 Juni 2026. Ia menilai fokus utama bukan terletak pada alasan awal seseorang mulai olahraga lari, menurutnya yang lebih penting sejauh mana aktivitas tersebut membawa perubahan positif bagi pelakunya. Fenomena FOMO tidak selalu berdampak negatif apabila bisa mengarahkan seseorang menuju gaya hidup sehat, karena itu yang memandang tren lari yang berkembang saat ini tetap memiliki nilai positifnya. Dan setiap pelari tentu memiliki motivasi berbeda dan mengikuti berbagai perlombaan yang tersedia. Ia menilai perpaduan antara target pribadi dan suasana positif menjadi daya tarik utama olahraga lari. Itu tadi pendengar informasinya, dan temukan beragam informasi lainnya hanya di rri.co.id.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sementara kita mesra-mesraannya.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pregar, kali ini kita punya informasi dari rri.co.id. Menolak punah, tradisi ngobeng Sumatera Selatan ini terus rekatkan persaudaraan di tengah gempuran tren modernisasi dan praktisnya sistem makan prasmanan. Masyarakat Sumatera Selatan justru makin gencar merawat warisan leluhur mereka yang bernama tradisi ngobeng. Tradisi makan bersama yang syarat nilai gotong royong ini menjadi bukti nyata bahwa kearifan lokal Wong Palembang ini tidak lekang oleh waktu. Secara historis, ngobeng merupakan metode menghidangkan makanan dalam acara kenduri seperti pernikahan atau juga hitanan dengan cara mengoper piring secara estafet. Uniknya, prosesi estafet berantai ini dilakukan sekelompok pria yang berdiri sejajar demi memastikan hidangan sampai ke meja tamu dengan cepat dan penuh hormat. Saat penyajian dimulai, para tamu akan duduk lesehan secara melingkar di atas lantai yang telah dialasi kain persegi 4 khusus setiap lingkaran. Atau kelompok makan ini idealnya diisi 8 orang tamu tanpa memandang kasta atau juga strata sosial mereka. Nah, di tengah lingkaran tersebut sudah sebuah dulang atau nampan kayu berukuran besar diletakkan sebagai pusat dari seluruh hidangan. Dulang ini berisi nasi minyak atau nasi putih hangat, dikelilingi piring-piring kecil berisi lauk pauk khas Palembang. Menu wajib yang tidak boleh absen dan prosesi ini diantaranya mabi daging yang manis, opor ayam gurih, serta sambal nanas yang segar. Seluruh makanan tersebut disambut langsung menggunakan tangan kosong tanpa sendok demi mengikuti sunnah sekaligus menjaga kedekatan antar sesama. Filosofi utama dari ngobeng ini memuliakan tamu agar mereka tidak perlu lelah berdiri atau mengantri panjang demi mendapatkan makanan. Lebih dari itu, pengajar duduk bersila berbagi wadah yang sama secara otomatis ini meluruhkan sekat perbedaan ego serta mempererat tali silaturahmi. Meski kini sebagian generasi muda mulai merasa asing dengan kebiasaan lama ini, berbagai komunitas adat dan pemerintah daerah terus berupaya menghidupkan kembali upaya pelestarian ngobeng menjadi komitmen penting agar identitas kultural Sumatera Selatan ini tetap berdiri tegak sebagai pemersatu bangsa. Itu tadi pengaruh informasinya, bisa Anda baca ya di portal beritanya RRI, rri.co.id.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Buat kamu nih yang suka banget sama budaya Jepang dan juga concern tentang mental health, kamu mesti banget cobain baca buku Norwegian Wood karya Haruki Murakami. Jadi inti buku ini adalah kisah perjalanan emosional seorang pemuda bernama Toru Watanabe. Kamu akan ketemu kisah Toru Watanabe yang menceritakan kembali masa mudanya, termasuk hubungannya dengan dua wanita penting dalam hidupnya, Naoko dan Midori. Nah, dia pertama kali itu ketemu sama Naoko dan Kizuki, sahabatnya yang kemudian hilang secara tragis. Akhirnya kehilangan Kizuki meninggalkan bekas yang dalam banget sama Toru dan Naoko. Akhirnya Toru dan Naoko memiliki hubungan khusus nih karena keduanya merasa terkait akan kehilangan dan kesepian tadi. Tapi akhirnya Naoko harus menjalani perawatan di sebuah sanatorium karena masalah mentalnya. Nah, terus Toru pindah nih ke Tokyo untuk kuliah. Akhirnya ia ketemu sama Midori, seorang wanita yang berlawanan dengan Naoko. Midori ini semangat banget sama energik. Akhirnya mereka saling tertarik. Nah, Toru akhirnya terjebak dalam perasaan antara dia, Naoko, dan juga Midori. Novel ini menggali tema kesepian, kehilangan, cinta, dan pertumbuhan. Toru akhirnya mencoba mencari arti dalam hubungan dengan kedua wanita tadi. Norwegian Wood ini adalah cerita yang melibatkan perasaan dan pertumbuhan karakter dalam menghadapi kompleksitas hubungan manusia. Ini juga akan memberi kamu gambaran tentang budaya Jepang di era tahun 1960-an. Bukunya tebal, seru, dan dari aku, 9/10, mesti baca.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
3: Selamat malam, pendengar Cek Fakta pukul 22 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim menyimpan nasi dan penanak nasi lebih dari 6 jam dapat memicu kanker dan diabetes. Informasi tersebut disertai video penjelasan narator yang menyebut nasi hangat dapat berubah menjadi zat berbahaya. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari Tempo.co. Ahli gizi Dr. Tan Sotien jelaskan menyimpan nasi terlalu lama tidak akan menyebabkan kanker. Risiko nyata yang timbulkan dari kebiasaan tersebut adalah pertumbuhan spora bakteri yang dapat menginfeksi saluran pencernaan. Tidak ada kajian ilmiah yang membuktikan nasi yang dihangatkan dapat memicu kanker, sementara itu keberadaan bakteri pada nasi yang disimpan lama sekali tidak berkaitan dengan pemicu diabetes. Dengan demikian, pendengar, informasi yang beredar adalah informasi hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, pernahkah Anda merasa gitu ya, air putih tiba-tiba terasa pahit setelah menyantap nanas? Meski kedengarannya aneh, pengalaman ini cukup sering dialami dan membuat banyak orang bertanya-tanya tentang penyebabnya. Nanas ini dikenal sebagai buah yang menyegarkan dengan rasa manis dan sedikit asam. Di balik cita rasanya, buah tropis yang satu ini mengandung senyawa alami yang dapat mempengaruhi sensasi di dalam mulut untuk sementara waktu. Salah satu kandungan penting dalam nanas adalah bromelain, itu enzim yang mampu memecah protein. Menurut National Center of for Biotechnology Information, bromelain ini secara alami terdapat pada nanas dan telah banyak diteliti karena aktivitas biologisnya. Ketika nanas dikonsumsi, bromelain ini dapat berinteraksi dengan lapisan protein pada permukaan lidah dan juga rongga mulut. Nah, kondisi asam pada nanas, pendengar, ini juga dapat meningkatkan sensitivitas jaringan mulut sehingga sebagian orang merasakan sensasi kesat, perih, atau seperti tergelitik setelah memakan nanas gitu ya. Perubahan sementara pada permukaan lidah ini diduga mempengaruhi cara reseptor pengecap menerima rangsangan rasa. Akibatnya, saat seseorang minum air putih setelah makan nanas, air yang sebenarnya tidak memiliki rasa dapat terasa pahit atau berbeda dari biasanya. Fenomena ini, pendengar, umumnya tidak berbahaya, akan hilang dengan sendirinya. Setelah pengaruh bromelain pada keasaman nanas berkurang, kemampuan lidah kita dalam mengenali rasa itu akan kembali seperti semula. Jadi rasa pahit yang muncul setelah minum air putih usai menyantap nanas bukan berasal dari air yang berubah kualitasnya ya. Nah, sensasi ini merupakan respon sementara dari indera pengecap yang sedang beradaptasi terhadap kandungan alami dalam buah nanas. Pendengar, temukan informasi unik lainnya dan juga informasi yang inspiratif gitu ya di rri.co.id. Siarannya juga bisa Anda dengarkan ya di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau Play Store.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: Target Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Pendengar, sekilas ubi akon terlihat seperti ubi pada umumnya dengan kulit berwarna coklat. Namun saat dikupas, daging umbinya berwarna cerah, memiliki rasa manis serta segar seperti buah pir. Ubi akon berasal dari kawasan pegunungan Andes di Amerika Selatan. Kini tanaman ini, pendengar, mulai dikenal di berbagai negara karena kandungan gizinya yang menarik. Keunikan ubi akon ini terletak pada kandungan fruktoligosakarida dan inulin, yaitu serat prebiotik yang baik untuk kesehatan usus. Serat ini juga tidak dicerna sepenuhnya oleh tubuh sehingga dapat membantu menjaga keseimbangan mikrobiota usus. Selain itu, ubi akon dikenal sebagai makanan rendah kalori dibandingkan banyak pemanis alami lainnya. Karena kandungan seratnya cukup tinggi, ubi ini juga membantu memberikan rasa kenyang lebih lama. Nah, menurut ahli gizi Beth Swerzwoni dari Cleveland Clinic, sirup maupun umbi akon mengandung prebiotik yang dapat mendukung kesehatan saluran pencernaan, namun konsumsi berlebihan juga dapat memicu kembung atau diare pada sebagian orang yang sensitif terhadap FOS gitu ya. Sejumlah penelitian klinis juga menunjukkan konsumsi ubi akon ini berpotensi membantu memperbaiki fungsi pencernaan, meningkatkan frekuensi BAB, dan juga mendukung pengelolaan berat badan. Meski demikian, manfaat tersebut masih memerlukan penelitian lebih lanjut dengan kualitas bukti yang lebih kuat. Pada akhirnya, pendengar, ubi akon bukan sekedar umbi biasa, kandungan serat prebiotiknya menjadikan pilihan menarik bagi masyarakat, bagi Anda yang ingin menjaga kesehatan pencernaan, sekaligus menambah variasi makanan sehari-hari.

Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma. Yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran. Tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky, dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal

mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Pria menentukan waktu yang tepat untuk memasukkan anak ke sekolah dasar ini sering jadi dilema bagi banyak orang tua. Sebagian memilih saat anak berusia 6 tahun agar tidak tertinggal dari teman sebayanya, sementara yang lain lebih nyaman menunggu hingga usia 7 tahun agar anak dinilai lebih siap mengikuti proses belajar. Keputusan tersebut sebaiknya tidak hanya didasarkan pada usia kronologis, tapi juga mempertimbangkan kesiapan anak secara menyeluruh. Kesiapan ini meliputi kemampuan berkomunikasi, mengendalikan emosi, bersosialisasi, mengikuti aturan, serta memiliki kemandirian dan melakukan aktivitas sehari-hari. Penelitian yang dilakukan oleh National Institute for Early Education Research ini mengenai school readiness ini menunjukkan bahwa kesiapan sekolah dipengaruhi oleh perkembangan kognitif, bahasa, sosial emosional, kesehatan fisik anak. Anak yang memiliki kesiapan yang baik cenderung lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan sekolah, mampu mengikuti pembelajaran secara optimal terlepas dari perbedaan usia beberapa bulan. Nah, di Indonesia, ketentuan usia masuk SD telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru. Dalam aturan tersebut disebutkan calon peserta didik kelas 1 SD ini berusia 7 tahun menjadi prioritas, sedangkan anak berusia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan juga dapat diterima. Bahkan dalam kondisi tertentu, anak berusia minimal 5 tahun 6 bulan dapat mendaftar dengan rekomendasi psikolog profesional atau dewan guru. Nah, apabila anak telah mampu mengikuti instruksi, berinteraksi dengan teman, serta menunjukkan minat belajar yang baik pada usia 6 tahun, maka masuki SD dapat menjadi pilihan yang tepat. Namun jika anak masih membutuhkan waktu mengembangkan kemampuan sosialnya, emosionalnya, ini menunggu hingga usia 7 tahun bukanlah sebuah keterlambatan. Para psikolog anak juga mengingatkan para orang tua juga tidak terlalu terpaku pada perbandingan dengan anak lain. Setiap anak itu memiliki kecepatan tumbuh kembang yang berbeda, sehingga keputusan terbaik adalah yang sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing anak. Jadi kembali dilihat lagi gitu ya, mendengar apakah anaknya sudah mandiri atau masih butuh menunggu hingga 7 tahun.

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat, di antaranya menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakakku.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Buku ini sukses bikin aku nangis. Emang ya, karena kadang beberapa buku itu ada yang bikin kita sedih banget, sampai kerasa nih kesedihannya. Akhirnya kita pun juga berempati, ya tahu-tahu air mata udah ngalir ya. Namanya itu Merantau ke Delhi. Nah, buku ini terbitan tahun 39 dan ditulis oleh penulis legendaris Buya Hamka. Nah, novel ini mengisahkan perjalanan seorang pemuda Minangkabau bernama Amin yang merantau dari kampung halamannya di Sumbar ke kota Medan di Delhi, Sumatera Utara. Cerita dimulai dengan Amin yang tumbuh di desa Minangkabau dan merasa tertarik untuk merantau ke Delhi, sebuah daerah yang jauh dari kampung halamannya. Amin memutuskan merantau guna mencari pengalaman dan mencari nafkah. Ia berangkat dengan semangat petualangan sendiri. Di Medan, Amin menghadapi berbagai tantangan, termasuk kesulitan mencari pekerjaan dan adaptasi dengan budaya dan lingkungan yang berbeda. Selama perantauannya, Amin bertemu dengan berbagai karakter, termasuk teman-teman sejawatnya dan orang-orang yang memberikan pelajaran hidup. Di novel ini pun, Amin menghadapi berbagai rintangan seputar dunia percintaan dan rumah tangga. Nah, melalui perjalanannya di Delhi, Amin akhirnya mengalami pertumbuhan pribadi. Ia belajar tentang nilai-nilai hidup, persahabatan, cinta, dan kekuatan dalam menghadapi perubahan. Merantau ke Delhi adalah cerita yang menggambarkan tema perantauan dan perjuangan individu dalam menghadapi tantangan hidup dan juga cinta. Novel ini juga menggambarkan keanekaragaman budaya Indonesia dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Dari aku, karena sukses bikin nangis, 9,5/10 nih.

Pendengar, sebelum kita berpisah, kami ingin mengajak Anda untuk menyimak renungan malam berikut ini. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berprasangka jika tidak benar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, apakah ada bagi kita sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini? Katakanlah, sungguh urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 154. Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan orang musyrik perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran keburukan yang amat buruk dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat kembali. Quran Surat Al-Fat ayat 6. Ibnu Qayyim dalam menafsirkan ayat yang pertama mengatakan prasangka di sini maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan pertolongan kepada Rasul-Nya bahwa agama yang beliau bawa akan lenyap. Dan ditafsirkan pula bahwa apa yang menimpa beliau bukanlah dengan takdir, ketentuan, dan hikmah kebijaksanaan Allah. Jadi prasangka di sini ditafsirkan dengan tiga penafsiran. Pertama, mengingkari adanya hikmah dari Allah. Kedua, mengingkari takdirnya. Ketiga, mengingkari bahwa agama yang dibawa Rasulullah akan disempurnakan dan dimenangkan Allah atas semua agama. Inilah prasangka buruk yang dilakukan orang-orang munafik dan orang-orang musyrik yang terdapat dalam surat Al-Fat. Perbuatan ini disebut dengan prasangka buruk karena prasangka yang demikian tidak layak untuk Allah, tidak patut terhadap keagungan dan kebesaran Allah, tidak sesuai dengan kebijaksanaannya, pujinya, dan janjinya yang pasti benar. Oleh karena itu, barang siapa yang berprasangka bahwa Allah akan memenangkan kebatilan atas kebenaran, disertai dengan lenyapnya kebenaran, atau berprasangka bahwa apa yang terjadi ini bukan karena qadar dan takdir Allah, atau mengingkari adanya suatu hikmah yang besar sekali dalam takdirnya, yang dengan hikmatnya Allah berhak untuk dipuji, bahkan menyangka apa yang terjadi hanya sekedar kehendaknya saja tanpa ada hikmahnya. Maka inilah prasangka untuk orang-orang kafir, yang mana bagi mereka neraka wel. Dan kebanyakan manusia melakukan prasangka buruk kepada Allah, baik dalam hal yang berkenaan dengan diri mereka sendiri ataupun dalam hal yang berkenaan dengan orang lain.

Hingga di sini kami temani Anda sepanjang hari ini, Jumat 17 Juli 2026 melalui FM 92,5 MHz. Dan berikutnya kita akan kembali temani Anda esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, atas nama seluruh kerabat kerja bertugas, Rizka pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Bengkulu, mengudara melalui FM 92,5 MHz, kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami, Kanal Informasi dan Inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali kita berjumpa lagi di Bengkulu pagi ini untuk edisi Sabtu 18 Juli 2026. Anda bersama saya Haryansyah yang akan menemani hingga pukul 10 nanti. Dan pendengar, saat ini sudah masuk waktu sholat subuh untuk kota Bengkulu dan sekitarnya. Kami ucapkan juga selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Dan juga mengawali kebersamaan hari ini, kami akan hadirkan lagu-lagu islami yang juga kami rangkaikan dengan religi pagi. Dan juga nanti pukul 6 pagi kami akan update informasi untuk Anda seputar Bengkulu di berita daerah. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.

dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli dan juga orang yang meminta haknya. Hadis riwayat Bukhari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, Allah kembali menghidupkan kita setelah mati sementara kita. Karena an-naumu akhul maut, tidur itu adalah saudaranya mati. Alhamdulillah kita masih dihidupkan kembali oleh Allah. Itu pertanda ketika hari ini kita masih dihidupkan oleh Allah, Allah berarti masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal sebanyak-banyaknya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukuman bagi orang yang membunuh dengan sengaja. Hukuman bagi orang yang membunuh dengan sengaja. Ketika seseorang membunuh orang lain dengan sengaja, maka ada tiga hak yang terlibat di sana, loh pendengar. Ada tiga hak yang terlibat di sana. Apa aja hak itu pendengar? Pertama, hak Allah. Yang kedua, haknya si korban. Dan yang ketiga, haknya wali atau keluarga korban. Sebagaimana kata Imam Ibnu Al-Qayyim, beliau menjelaskan, tahqiqu anil qatl, kesimpulan pembahasan bahwa pembunuhan itu berhubungan dengan tiga hak. Tata'allaku bihi salasatun hukuk. Ada tiga hak dari pembunuhan itu yang ia hilangkan. Hakullah atau haklillah, haknya Allah. Wa haqqul lil maqtul, dan haknya orang yang terbunuh atau si korban. Wa haqqul lil wali, dan haknya wali atau keluarga korban. Apa yang dimaksud hak Allah pendengar? Ketika orang membunuh orang lain dengan sengaja, maka ada terlibat hak di sana. Hak pertama, hak Allah. Apa maksudnya? Membunuh seorang muslim yang terlindungi darahnya itu termasuk dosa besar yang sangat Allah murkai. Karena Allah yang menghidupkannya. Kenapa tega membunuhnya? Karena orang itu bukan hidup dengan sendirinya. Tapi Allah yang menghidupkan. Huwallazi yuhyi wa yumit. Allah yang menghidupkan dan Allah yang berhak untuk mematikan. Maka membunuh seorang muslim yang terlindungi darahnya itu dosa besar yang sangat Allah murka.
maka itulah Allah memberi ancaman sangat keras bagi orang yang membunuh dengan sengaja. Dengan sengaja ya pendengar. Dalilnya Quran surah An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja kata Allah, fajaza'uhu jahannam, maka kata Allah balasannya adalah neraka yang paling berat adalah neraka jahannam. Khalidang fiha, Allah pastikan dia akan kekal di dalam neraka jahannam itu. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah pastikan Allah akan murka kepada orang itu. Wa la'anahu, dan Allah pastikan Allah mengutuknya, melaknatnya bagi si pembunuh. Wa addalahu azaban azima, dan Allah menyediakan azab yang besar baginya. Maka dalam ayat ini pendengar, Allah itu mengancam keras pelaku pembunuhan dengan sengaja. Sampai 5 ancaman dijaminkan. Karena besarnya dosa pembunuhan ini, Allah tidak mensyariatkan adanya kafarat tebusan. Jadi Allah janjikan dia dalam neraka jahanam. Allah janjikan dia kekal dalam neraka jahanam. Allah janjikan Allah akan murka. Allah akan melaknatinya. Dan Allah memberikan azab yang paling pedih, paling besar baginya. Bagi si pembunuh. Begitu juga dalam hadis pendengar. La zawalud dunya ahwanu ala Allah min qatli muslim. Kata Nabi, lenyapnya dunia ini lebih ringan bagi Allah dibandingkan pembunuhan terhadap seorang muslim. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam orang kafir yang terlindungi darahnya akan dijauhkan dari sorga. Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang memiliki perjanjian perlindungan mu'ahad, maka dia tidak akan mencium wangi sorga. Sungguh wangi sorga itu tercium sejauh jarak 40 tahun. Bayangkan pendengar, membunuh orang kafir artinya kafirnya itu yang memiliki perjanjian perlindungan. Bukan kafir harbi, kafir yang wajib diperangi, bukan. Tapi kafir yang tidak memerangi agama Islam. Kafir yang dia juga tidak menyakiti Islam. Maka siapa membunuh kafir yang tadi? Dia berbuat baik kepada Islam. Artinya dia tidak memerangi agama Islam. Maka kata Nabi, orang yang membunuh si kafir tidak akan mencium wanginya sorga. Sungguh wangi sorga itu tercium sejauh jarak 40 tahun perjalanan. Allahu Akbar. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, membunuh kafir aja jadi larang loh. Membunuh kafir apalagi membunuh orang beriman. Membunuh kafir yang tadi tidak memerangi agama Islam ini dilarang oleh Nabi. Dijamin Nabi tidak akan mencium wanginya sorga. Padahal wangi sorga itu tercium 40 tahun perjalanan kata Nabi. Hadisnya sahih riwayat Bukhari. Maka hubungannya dengan hak Allah, hak ini bisa gugur jika pelaku secara serius bertobat. Mohon ampun kepada Allah atas dosa besar yang telah dia lakukan. Inilah tadi pendengar, bahwa ketika seseorang membunuh orang lain dengan sengaja, ada 3 hak yang terlibat. Hak pertama adalah hak Allah. Dan hak kedua hak apa? Hak korban. Hak yang kedua adalah hak korban. Hak ini tidak bisa digugurkan begitu saja. Karena korban telah meninggal. Sehingga tidak ada jaminan dia memaafkan. Maka korban akan meminta haknya nanti pada hari kiamat kepada pembunuhnya. Maka kata Nabi apa pendengar?
awalu ma yakdi bainan nas yaumal qiyamah fid dima. Sengketa antar manusia yang pertama kali diputuskan pada hari kiamat itu adalah masalah darah. Masalah darah. Itu sengketa antar manusia yang pertama kali diputuskan pada hari kiamat itu adalah masalah darah. Maka dalam hadis yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaji'ul qatil wal maktul yaumal qiyamah muta'alliqun bi ra'si sahibihi." Wa fi lafzi akhar, "Yaji'u muta'alliqan bil qatil taskhabu audajuhu daman." Yaqul rabbi sal hadza lima qatalani. Orang yang membunuh dan korban yang dibunuh itu akan didatangkan pada hari kiamat dengan menenteng kepala temannya. Siapa kepala teman yang ditenteng? Yang pembunuh. Dalam riwayat lain, dia korban. Yang korban, si terbunuh, membawa orang yang membunuh, sementara ulat lehernya bercucuran darah. Dia mengatakan, "Ya Allah, tanya orang ini, mengapa dia membunuh saya?" Allahu Akbar. Maka pendengar yang dimuliakan oleh Allah, mengingat masih ada hak korban yang tidak mungkin bisa ditunaikan kecuali setelah hari kiamat. Karena kita tidak bisa minta maaf kepada si terbunuh. Karena si terbunuh sudah meninggal. Maka sebagian ulama berpendapat tidak ada taubat bagi pembunuh. Itu sebagian ulama mengatakan. Kenapa? Karena dia harus minta maaf kepada orang yang dia bunuh. Sementara orang yang dia bunuh sudah mati. Bagaimana dia memaafkan? Tapi sebagian mayoritas ulama mengatakan bahwa pembunuh memiliki hak untuk bertobat. Sebagaimana dosa besar lainnya. Dalam Quran itu surah Toha ayat 82. Wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma tada. Apa kata Allah? Sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi setiap orang yang mau bertobat dan beramal soleh, kemudian dia meniti jalan yang ditunjuk, jalan hidayah. Lalu pertanyaannya pendengar, bagaimana dengan hak korban di akhirat? Apakah pahala pembunuh akan diambil di akhirat untuk diberikan kepada korban? Ataukah Allah yang akan menanggungnya? Maka kata Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, apabila pembunuh menyerahkan dirinya kepada wali korban, dia menyesal dan takut kepada Allah, betul-betul bertaubat kepada Allah, maka hak Allah menjadi gugur dengan taubat. Hak wali gugur dengan dia menyerahkan diri, berdamai dan memaafkan. Tinggal lagi hak korban yang terbunuh. Maka Allah akan memberi ganti haknya pada hari kiamat dari hamba-hamba yang bertaubat. Dan Allah memperbaiki hubungan keduanya. Inilah hak yang disebut haknya korban. Hak Allah, hak korban bagi yang terbunuh. Dan ada yang ketiga, hak wali korban. Apa yang dimaksud hak wali korban itu pendengar adalah haknya keluarga korban yang menjadi ahli waris. Dalam kasus pembunuhan disengaja, maka wali korban memiliki tiga hak. Hak pertama, kisos, membalas. Nyawa, balas nyawa. Kenapa? Al-Baqarah 178. Kutiba alaikumul kisos fil qatla. Kamu diwajibkan untuk melaksanakan kisos berkenaan dengan orang yang dibunuh. Demikian pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Semoga jadi manfaat dan nasihat. Semoga kita terhindar dari pelaku-pelaku yang melakukan dosa besar ataupun kita yang terjebak dalam dosa besar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menahan amarah padahal ia mampu melakukannya, pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang ia sukai." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah.

0: Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga, suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu atau pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin akan ditanya, diminta pertanggungjawaban dari hal yang dipimpin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Pro 1 FM.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Syahih Adabul Mufrad 84.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan berita daerah pagi edisi Sabtu 18 Juli 2026. Pemerintah Provinsi Bengkulu menyiapkan rencana pembangunan pabrik biodiesel untuk mengoptimalkan potensi CPO sekaligus meningkatkan PAD. Cegah ketimpangan siswa, pemerintah diminta kaji ulang jarak sekolah dan gelar SPMB serentak. Bersama saya Haryansyah, inilah berita daerah selengkapnya. Pendengar, kami awali informasi pertama dari pemerintah Provinsi Bengkulu yang menyiapkan rencana pembangunan pabrik biodiesel untuk mengoptimalkan potensi CPO sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Laporan selengkapnya bersama Puspa Sekararum.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu menyiapkan strategi baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dengan mengoptimalkan potensi crude palm oil atau CPO melalui rencana pembangunan pabrik biodiesel. Langkah ini dinilai strategis untuk meningkatkan nilai tambah komoditas kelapa sawit yang menjadi salah satu sektor unggulan daerah. Bengkulu merupakan salah satu daerah penghasil kelapa sawit dengan sejumlah pabrik kelapa sawit atau PKS yang tersebar di hampir seluruh kabupaten. Selama ini, sebagian besar produksi CPO masih dikirim keluar daerah untuk diolah lebih lanjut sehingga nilai tambah dari komoditas tersebut belum sepenuhnya dinikmati Bengkulu. Sekda Provinsi Bengkulu Heron Antoni mengatakan pemerintah saat ini tengah melakukan pendataan terhadap produksi CPO di setiap PKS. Pendataan tersebut diperlukan untuk mengetahui potensi ketersediaan bahan baku sekaligus menghitung kelayakan pembangunan pabrik biodiesel di daerah. Menurut Heron Antoni, data produksi CPO nantinya akan menjadi dasar dalam menyusun kajian perencanaan pembangunan pabrik biodiesel. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan bahan baku dapat memenuhi kebutuhan produksi sehingga investasi yang dilakukan dapat berjalan secara berkelanjutan.
2: Kita kan ya sudah melakukan upaya ya bagaimana untuk PAD kita itu kita optimalkan dari berbagai potensi yang ada. Salah satunya adalah Pak Wakil Gubernur kemarin memimpin rapat ya, bahwa ada potensi CPO-CPO kita ya. Kita punya PKS yang cukup banyak ya, ada PKS kita 42. Nah, ini sekarang ini ya bagaimana PKS-PKS kita ini bisa kita nanti siapkan, kita bisa usulkan, tapi minta data dulu.
1: Hasil pendapatan tersebut juga akan menjadi bahan usulan pemerintah Provinsi Bengkulu kepada pemerintah pusat dan calon investor. Melalui dukungan kebijakan serta investasi, pembangunan pabrik biodiesel diharapkan dapat segera direalisasikan. Pemerintah Provinsi Bengkulu merencanakan pembangunan pabrik biodiesel berada di kawasan industri yang saat ini juga tengah dipersiapkan. Penetapan di kawasan industri diharapkan dapat mendukung efisiensi produksi sekaligus mempermudah pengembangan infrastruktur dan akses distribusi. Dengan adanya pabrik biodiesel, pemerintah berharap pengelolaan CPO dapat dilakukan lebih banyak di dalam daerah sehingga menciptakan nilai tambah dan peluang ekonomi baru. Selain meningkatkan PAD, pengembangan industri hilirisasi sawit juga diharapkan mampu mendorong investasi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat perekonomian Provinsi Bengkulu. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Provinsi Jambi resmi menjalin kerjasama strategis lintas sektor melalui penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU baru-baru ini. Kesepakatan ini ditandatangani langsung oleh Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dan Gubernur Jambi Al Haris di Rumah Dinas Gubernur Jambi. Ruang lingkup kerja sama ini mencakup seluruh bidang pemerintahan, termasuk sektor sosial, ekonomi, pertanian, hingga pertukaran program unggulan, seperti pembangunan karakter retreat menembus merah putih dari Bengkulu. Hubungan baik sebagai provinsi bertetangga ini diharapkan dapat terus diperkuat hingga tingkat kabupaten dan kota, demi kolaborasi yang saling menguntungkan. Gubernur Jambi Al Haris menyambut baik langkah ini dan menilai kesamaan latar belakang kedua daerah akan menjadi modal penting untuk tumbuh bersama. Melalui sinergi tersebut, kedua pemerintah daerah berharap dapat mempercepat pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Cegah ketimpangan siswa, pemerintah diminta kaji ulang jarak sekolah dan gelar SPMB serentak. Laporan selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
3: Pemerintah diharapkan segera melakukan kajian ulang terhadap pemetaan dan jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah. Langkah ini dinilai mendesak menyusul banyaknya bangunan sekolah yang berdiri terlalu berdekatan sehingga memicu ketimpangan kuota dan membuat sebagian sekolah kekurangan murid secara drastis. Pelaksana tugas Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah Sulianto mengatakan, kondisi tata letak sekolah yang saling berdekatan di faktor utama yang membuat dinamika penerimaan siswa baru menjadi tidak seimbang pada setiap tahun ajaran baru. Selain penataan zonasi, Sulianto juga minta pihak Kementerian Agama, khususnya yang membawahi sekolah madrasah, untuk membuka seleksi penerima murid baru secara serentak. Kurangnya sinkronisasi jadwal pendaftaran ini berdampak fatal, di mana salah satu SMP di Kabupaten Bengkulu Tengah dilaporkan hanya berhasil mendapatkan satu orang murid baru.
4: Jumlah sekolah dalam artian terkadang itu kan radius antara satu sekolah dengan sekolah lain itu terlalu dekat. Jadi itu satu radius sekolah. Yang kedua ya untuk Kemenak juga fair. Kayak itu nah, dalam artian kalau nak buka SPMB itu serentak.
3: Ditambahkan oleh Sulianto, dirinya berharap melalui evaluasi menyeluruh dan penerapan sistem pendaftaran serentak ini, kedepannya tidak ada lagi sekolah yang anak tirikan atau kekurangan peserta didik. Pemerataan jumlah siswa diharapkan dapat terwujud agar proses kegiatan belajar mengajar di seluruh sekolah bisa berjalan dengan lebih optimal dan efektif. Lebih lanjut, ia juga berharap adanya koordinasi dan sinergi yang lebih kuat antara Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama dalam menyusun regulasi penerimaan siswa. Dengan sinergi yang baik, diharapkan iklim pendidikan di Kabupaten Bengkulu Tengah dapat tumbuh lebih sehat, adil, dan bermutu bagi seluruh masyarakat. Dari Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Daniel Kerto melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami ajak Anda menyimak wawancara singkat bersama penyandang disabilitas netra, dorong akses setara, wujudkan kehidupan inklusif bagi penyandang disabilitas.
5: Ya, pendengar, berikut wawancara singkat bersama Ramda Tahala Al-Ikram, salah seorang difabel sensorik netra, dengan tema mendorong akses setara, wujudkan kehidupan inklusif bagi penyandang disabilitas. Seperti apa Bang untuk memaknai kesetaraan dan juga inklusi bagi penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas netra ini seperti apa?
6: Mungkin paling sederhananya itu tidak ada perlu diskriminasi, mau apapun bentuknya, mau secara interaksi, komunikasi, fasilitas, dan aspek yang lainnya. Itu salah satu sederhananya aja untuk kita bisa bilang kesetaraan. Yang setara itu apa? Yang nggak membedakan kan? Tapi mereka dapat perlakuan yang sama dengan cara yang sama walaupun kategorinya berbeda.
5: Sejauh mana nih untuk akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan juga layanan publik di Bengkulu sudah ramah bagi penyandang disabilitas tentunya khususnya netral nih atau seperti apa nih Bang?
6: Sudah ramah atau belum? Kalau kita bilang nggak ramah, tapi ada beberapa hal kenyataannya sudah ada gitu kan untuk fasilitas ramah para disabilitas khususnya netra. Tapi kalau kita mau kasih persentasenya, mungkin masih minim kalau untuk di Kota Bengkulunya ya. Tapi berharapnya nanti dengan adanya kita mengkampanyekan atau selalu ngomong tentang fasilitas yang harus memang ditunjang juga untuk kita pikirkan Pak, teman-teman disabilitas fisik, sensorik, itu ya semoga nanti akan lebih naik persentasenya. Tapi kalau untuk sekarang mungkin sangat-sangat minim, baik pendidikan, fasilitas, akses itu sangat minim. Jadi aku harapnya ya nanti ke depan mungkin 1-2 tahun, kita punya sesuatu hal yang memang merubah stigma, merubah keadaannya jauh lebih baik, ya itulah yang diharapin.
5: Terus saat ini tantangan apa nih yang paling sering Abang hadapi dalam menjalani aktivitas sehari-hari?
6: Mungkin kalau aku harus bilang tantangannya, simple sederhananya mungkin sebuah akses saja. Akses ketika aku harus datang ke tempat yang memang tidak punya akses untuk disabilitas netra, itu kan jadi satu hal menghambat. Jadi ya mungkin itu akses yang jauh saat ini yang aku rasain untuk suatu tempat, misalnya aku harus datang ke sini, ke tempat ini, ke instansi ini.
5: Terakhir Bang, untuk harapannya seperti apa bagi Abang?
6: Ya harapannya banyak, tapi satu hal yang penting, nggak perlu lagi kita ngomong tentang bagaimana disabilitas ini harus dianggap sesuatu hal yang membuat mereka tuh tidak jadi pusat perhatian. Tapi itu pentingnya, mereka ini adalah sebuah center yang akan jadi acuan bagi teman-teman yang lain non-difabel atau difabelnya. Karena satu hal yang membuat mereka itu akan merasa lebih diakui sebagai manusia, bagaimana perlakuan kita kepada mereka. Kita tidak membedakan, tidak memberikan diskriminasi, tidak menyatakan stigma yang negatif kepada mereka. Tapi kita jadi orang yang selalu siap untuk merangkul. Kalau kita akan bilang, ya kamu dan aku itu bukan berbeda, tapi kita cuma diberikan sesuatu hal yang tidak sama, tapi bisa satu arah gitu. Ya.
5: Demikian wawancara singkat saya bersama salah seorang difabel sensorik netra. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Demikian pendengar wawancara bersama rekan Zilviani, dan selanjutnya Perkumpulan Mitra Masyarakat Inklusif PMMI Bengkulu ingatkan risiko kedifabelan akibat usia dan bencana. Laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
7: Istilah difabel tidak hanya merujuk pada seseorang yang memiliki keterbatasan fisik atau sensorik, tetapi juga menjadi pengingat bahwa setiap orang berpotensi mengalami kondisi tersebut di masa depan. Karena itu, pembangunan lingkungan yang inklusif dinilai bukan hanya untuk kepentingan penyandang disabilitas saat ini saja. Pandangan tersebut disampaikan Ahmad Tarek Aziz Esos dari Perkumpulan Mitra Masyarakat Inklusif PMMI Bengkulu yang mengatakan bahwa pemahaman mengenai kedifabelan perlu terus disosialisasikan agar masyarakat tidak lagi memandang difabel sebagai kelompok yang terpisah, melainkan bagian dari kehidupan yang dapat dialami oleh siapa saja. Ahmad menjelaskan bahwa kedifabelan merupakan kondisi ketika seseorang memiliki keterhambatan fisik maupun sensorik dalam jangka waktu yang lama. Ia menegaskan bahwa setiap manusia memiliki peluang untuk menjadi difabel seiring bertambahnya usia.
8: Kedifabelan itu seseorang yang memiliki keterhambatan fisik ataupun sensorik dalam jangka waktu yang lama. Karena kenapa? Karena kita kalau diberikan Tuhan usia yang panjang, kita akan mengalami keterhambatan fisik itu. Yang hari ini non-difabel akan mengalami fase itu. Akhirnya kita akan bertongkat, akhirnya kita akan menggunakan kursi roda. Nah, kita mulai dari hari ini sebenarnya sedang mempersiapkan untuk diri kita sendiri juga. Dan kita juga nggak akan tahu apa yang akan terjadi, yang akan datang. Banyak teman kita di MMA itu yang dari non-difabel menjadi difabel. Bengkulu kategori rawan bencana dengan intensitas gempa, banjir. Jadi sesuatu yang perlu kita pikirkan secara bersama-sama.
7: Selain faktor usia, seseorang juga dapat menjadi difabel akibat kecelakaan, penyakit maupun bencana alam. Ahmad mengungkapkan bahwa banyak anggota PMMI Bengkulu yang sebelumnya tidak mengalami disabilitas tetapi kemudian menjadi difabel. Ia juga mengingatkan bahwa Bengkulu merupakan daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi, sehingga risiko munculnya penyandang difabel baru perlu menjadi perhatian bersama. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan. Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kaur Baru akan menempati gedung baru pada 27 Juli nanti. Sekaligus juga menyambut 192 siswa baru. Laporan selengkapnya bersama Rohil Minata.
9: Dengan telah selesainya pembangunan gedung baru Sekolah Rakyat Kaur yang terletak di Desa Cucupan dengan standar fasilitas modern, para siswa SR Kaur siap menempati gedung baru. Saat ini persiapan demi persiapan telah dilaksanakan untuk menyambut perpindahan tersebut yang akan dimulai pada 27 Juli 2026. Proses perpindahan siswa ke area baru ini merupakan bagian dari persiapan matang pihak sekolah. Persiapan ini dilakukan untuk menyambut tahun ajaran baru dengan lingkungan fasilitas belajar yang lebih terintegrasi. Kepala Sekolah Rakyat Kaur Selvi Mariati menyatakan bahwa penempatan siswa akan dibagi ke dalam beberapa tahapan. Mulai Senin 27 Juli akan dilaksanakan penerimaan 192 calon siswa SRT 1 Kaur yang akan diawali dengan proses administrasi dan cek kesehatan secara gratis langsung di gedung permanen Sekolah Rakyat Kaur. Pada tahap awal ini menurut Selvi, pada Kamis 28 Juli akan diadakan open house bagi seluruh orang tua dan masyarakat yang ingin melihat langsung fasilitas serta proses belajar di sekolah rakyat. Dan baru pada hari berikutnya, para siswa baru ini akan melaksanakan kegiatan MPLS.
10: Insya Allah nanti pada tanggal 27 Juli 2026, sebanyak 192 calon siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Kaur siap kita terima, yang diawali dengan proses administrasi dan juga cek kesehatan gratis di gedung permanen sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Kaur di Desa Cucupan.
9: Selvi berharap dengan perpindahan secara permanen ini nanti bisa lebih memaksimalkan kegiatan belajar mengajar baik di sekolah maupun di asrama. Selain itu, para guru dan tenaga pendidik lainnya bisa lebih semangat lagi dalam memberikan pembelajaran kepada para siswa dan diharapkan akan lahir prestasi-prestasi yang lebih membanggakan lagi. Kehadiran gedung baru di Kecamatan Tetap ini diharapkan menjadi pusat pendidikan unggulan di wilayah Kabupaten Kaur. Dengan dukungan fasilitas terintegrasi ini, mutu pendidikan di daerah tersebut diproyeksikan akan semakin meningkat secara signifikan. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Meski belum berhasil menjadi calon anggota Paskibraka Nasional, 5 putra terbaik dari Kabupaten Bengkulu Utara berhasil terpilih menjadi anggota Paskibraka tingkat Provinsi Bengkulu. Laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
11: Pada tahun 2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Utara mengirimkan 3 pasang atau 6 calon Paskibraka untuk mengikuti seleksi tingkat provinsi. Dari 6 peserta tersebut, 2 orang yang mengikuti tahapan seleksi ke tingkat nasional belum berhasil melanjutkan perjuangan untuk menjadi Paskibraka Nasional. Meski belum berhasil menembus tingkat nasional, prestasi calon Paskibraka Bengkulu Utara tetap patut diapresiasi. Sebanyak 5 dari 6 peserta yang dikirim dinyatakan lolos menjadi anggota Paskibraka tingkat Provinsi Bengkulu. 5 peserta tersebut terdiri dari 2 putra dan 3 putri yang akan bertugas pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Bengkulu pada 17 Agustus mendatang. Sementara 1 peserta lainnya tidak dapat melanjutkan tahapan seleksi setelah dinyatakan tidak memenuhi syarat pada pemeriksaan kesehatan dan dikembalikan ke tingkat kabupaten. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Utara Suryadi mengatakan, pada tahapan seleksi telah menetapkan 36 calon paskibraka atau 18 pasang yang akan bertugas pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Bengkulu Utara.
12: Ke provinsi 5 orang. Ya, kemarin kan calon nasional ada 2, satuan putra, satuan putri. Tapi ya Allah berkehendak lain, yang mereka tidak berkesempatan ya, belum berkesempatan untuk melaksanakan pengibaran di pusat.
11: Pemusatan pendidikan dan pelatihan atau diklat bagi seluruh calon paskibraka dijadwalkan dimulai pada 3 Agustus 2026 dengan sistem karantina hingga menjelang pelaksanaan tugas. Kesbangpol Bengkulu Utara berharap seluruh calon paskibraka yang telah terpilih, baik itu di tingkat kabupaten maupun provinsi, dapat menjalankan seluruh rangkaian latihan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab, sehingga mampu memberikan penampilan terbaik saat bertugas pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Demikian Aisyah Dini, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Pastikan pelayanan optimal Sekda Kaur Sidak ke DPMPTSP Kabupaten Kaur. Laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
13: Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur Nasrul Rahmat berharap budaya kerja yang baik di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kaur dapat terus dipertahankan. Sementara itu, hal yang dinilai masih kurang optimal diharapkan segera diperbaiki demi meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut disampaikan Sekda Kaur saat melakukan inspeksi mendadak ke kantor Dinas Penanaman Molda dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Kaur beberapa waktu lalu. Dalam sidak tersebut, ia meninjau langsung aktivitas pelayanan serta kedisiplinan aparatur di lingkungan kantor tersebut. Saya menekankan pentingnya menjaga budaya kerja positif yang telah terbentuk selama ini. Ia juga mengingatkan agar seluruh pegawai terus melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap sistem pelayanan yang masih belum maksimal. Menurutnya, DPMPTSP memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penting kualitas layanan harus menjadi prioritas utama demi memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha.
14: Budaya-budaya yang lama yang bagus itu terus dilanjutkan dan yang kekurang-kurangan bisa ditutup oleh kepala yang baru. Saat ini kami inspeksi ke KTSP ini, alhamdulillah laporan dari kepala satu pintu kehadiran 100%, dan ini memang menjadi tugas kita bersama untuk yang terutama mendisiplinkan seluruh ASN kompeten.
13: Selain itu, Sekda Kaur juga mengungkapkan rencana bergabungnya Balai Pengawas Obat dan Makanan dalam pelayanan perizinan di DPMPTSP Kabupaten Kaur. Kehadiran BPOM diharapkan dapat memperkuat sistem pelayanan terpadu dalam pengurusan berbagai jenis perizinan. Dengan adanya integrasi tersebut, masyarakat khususnya pelaku usaha kecil akan lebih mudah dalam pengurusan perizinan. Sekda berharap kehadiran BPOM nantinya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengurus perizinan secara resmi. Selain itu, langkah ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan usaha yang lebih tertib, aman, dan berdaya saing di Kabupaten Kaur. Demikian, RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Pemerintah Kota Bengkulu gelar apel gabungan dalam rangka Hari Pemeliharaan Kamtipmas. Laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
15: Pemerintah Kota Bengkulu menggelar apel gabungan dalam rangka Hari Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kamtipmas di kawasan Pantai Panjang. Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI Polri, serta berbagai unsur pendukung dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Apel dipimpin langsung oleh Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi, didampingi Kapolresta Bengkulu dan Dandim 0407 Kota Bengkulu. Kegiatan ini juga diikuti oleh personil Babinsa, Babin Kantipmas, Linmas, Satpol PP, BPBD, serta unsur terkait lainnya. Dalam sambutannya, Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengatakan, apel gabungan ini merupakan yang pertama kali digelar sebagai bentuk nyata sinergitas antara pemerintah kota, TNI, dan Polri dalam menjaga situasi Kamtipmas agar tetap kondusif. Menurutnya, melalui kegiatan tersebut juga diperkenalkan Praja Bina Warga yang nantinya akan menjadi mitra TNI dan Polri di tengah masyarakat. Kehadiran Praja Bina Warga diharapkan mampu membantu mendeteksi persoalan di lingkungan sejak dini, memperkuat komunikasi dengan warga, serta mendukung upaya menjaga keamanan dan ketertiban di setiap wilayah.
16: Ini apel pertama di mana sinergitas antara TNI Polri sudah memang terjadi lama. Hari ini kami tambah lagi kekuatannya di mana ada program Prabawa, Praja Wibawa Bina Warga. Jadi kalau di TNI ada Babinsa, di Polri ada Babin Kamtipmas, maka di pemerintah kota ada Praja Bina Warga. Inilah nanti akan membantu TNI Polri dalam menjaga lingkungan masing-masing.
15: Didi menegaskan keamanan merupakan tanggung jawab bersama, sehingga diperlukan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Dengan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat, diharapkan Kota Bengkulu tetap aman, nyaman, serta kondusif untuk mendukung berbagai aktivitas masyarakat maupun pembangunan daerah.
0: Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan. Hasil ANEF jadi acuan taktik pengamanan Polres Kaur. Laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan.
17: Kepolisian Resort atau Polres Kaur kembali melaksanakan agenda strategis berupa gelar operasional serta analisa dan evaluasi atau ANEF situasi Kamtipmas triwulan kedua tahun 2026. Pelaksanaan rapat berkala ini dipimpin langsung oleh Kapolres Kaur guna memastikan jalannya evaluasi berlangsung objektif dalam mematangkan instrumen perlindungan warga. Seluruh jajaran pejabat utama dan para kapolsek ikut diterjunkan secara langsung untuk membedah data kriminalitas serta gangguan keamanan yang terjadi di lapangan. Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia menjelaskan bahwa agenda rutin triwulan kedua ini merupakan sarana evaluasi berkala untuk memantau dinamika keamanan wilayah. Sepanjang forum berlangsung, catatan berkas perkara hingga tingkat kerawanan sosial di masing-masing kecamatan dikupas secara mendalam oleh jajaran kepolisian. Pemetaan komprehensif dinilai sangat efektif untuk mengukur sejauh mana respon cepat anggota di tingkat polsek dalam menekan angka kejahatan.
18: Telah dilaksanakan gelar operasional dan ANEF situasi Kamtipmas Polres Kaur triwulan 2 tahun 2026. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bapak Kapolres Kaur, AKBP Alam Bawono SKM DR Opsla. Dalam arahannya, Kapolres Kaur menyampaikan bahwa kegiatan gelar operasional dan ANEF Kamtipmas merupakan sarana evaluasi untuk mengetahui perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Kaur, sekaligus sebagai dasar dalam menentukan langkah-langkah strategis ke depan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian.
17: Dilanjut, Slamet menambahkan hasil dari bedah kasus ini nantinya akan langsung dijadikan sebagai acuan utama dalam merumuskan taktik pengamanan baru untuk triwulan berikutnya. Pihak Polres Kaur juga berkomitmen untuk terus mendongkrak efektivitas patroli pencegahan dan penegakan hukum demi menjamin rasa aman bagi masyarakat. Endi Safrewan, RRI Bintuhan, melaporkan.

Mendengar demikian informasi yang kami hadirkan di Berita Daerah untuk pagi ini, dan dapatkan juga informasi lainnya seputar Bengkulu di Berita Daerah siang pukul 13 nanti dan di portal berita rri.co.id. Saya Haryansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat menikmati akhir pekan Anda.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi pendengar. Kami sampaikan berikut informasi perakiraan cuaca untuk kota dan kabupaten Provinsi Bengkulu hari ini di Sabtu 18 Juli 2026. Informasi akan disampaikan oleh rekan Intan, perakirawan dari BMKG Bengkulu.
2: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Pada pagi hari umumnya cerah hingga cerah berawan, menjelang siang hingga sore hari umumnya cerah hingga cerah berawan, dengan potensi hujan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, dan Seluma. Malam hari umumnya cerah berawan hingga berawan, potensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, dan Seluma. Kemudian untuk dini hari nanti umumnya cerah berawan. Suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 98%, serta angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan rata-rata dari 4 hingga 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara hingga perairan Bengkulu, serta mencapai 3 meter di perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah pesisir Provinsi Bengkulu. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Intan, BMKG Bengkulu, melaporkan.
0: Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id. RRI.

Pendengar Bungkulu pagi ini akan lanjut lagi nanti pukul 7. Kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk informasi terupdate. Tetap bersama kami di Pro 1 Bungkulu yang bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya bangga dengan petani-petani Indonesia.